FM Bandar Lampung, Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu, dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: 11 semakin berkelas. Hey, selamat pagi, Bes. Lagi pada ngapain di pagi hari yang luar biasa cerah ini? Mudah-mudahan kamu terbaik di pagi hari ini, Bes. Kalau biasanya ditemani sama Mas Putra, biasanya ditemani sama Mbak Chandra. Gilan Yudi menemani besti-besti, tayang-tayang, well-well ke semuanya. Sampai dengan jam 8 pagi bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Basi di Badu Jelly, mainkan DJ enak sekali, persembahan spesial susu kambing Etawa.

sih kalau pagi-pagi bantengnya di radio paling juara? Selalu dikasih yang enak-enak, selalu dikasih yang asik-asik, selalu dikasih yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hoba di pagi hari ini besti-bestiku ya. Yeah. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Bergunakan di 08 12 93 10. Boleh juga di WhatsApp ataupun juga boleh di SMS, ataupun yang memang mau pada di aplikasi permiskolan juga boleh banget ya.

Yakin semuanya tidak ikut bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Tidak yakin semuanya ikut bergoyang. Musikmu berisik tapi bikin asik katanya. Apalagi buat para ibu-ibu yang memang lagi pada sibuk di perdapuran, yang memang lagi pada menyiapkan sarapan untuk keluarga tercinta, sambil masak sambil bergoyang ibu-ibu ya. Ataupun juga yang memang lagi pada ngucak-ngucak baju ya. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku. Ataupun juga yang memang lagi pada bersih-bersih, yang lagi pada nyapu, yang lagi pada ngepel, sambil bergoyang juga di pagi hari ini. Ataupun untuk para bapak-bapak yang memang lagi pada sibuk di belakang ngasih makan hewan ternak begitu, sambil pusing memikirkan nanti nyari pakan hewan ternaknya di mana. Selamat pagi bapak-bapak semuanya ya. Semangat semuanya, best semangat. Untuk para adik-adik

Tes juga selamat pagi, Bes. Yang memang lagi pada di perjalanan juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan. Ataupun untuk besti-besti tayang-tayang yang memang di pagi hari ini lagi pada panteng diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di Inovasi Radio Lampung Tengah. Warga Lampung Tengah, selamat pagi warga Lampung Tengah. Semangat selalu ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur, juga selamat pagi warga Tridatu dan juga sekitarnya. Ataupun untuk besti-besti tayang-tayang yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Gistara FM, selamat pagi.

Terus juga selamat pagi. Adapun untuk besti-besti ku, tayang-tayangku yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Asrianda FM Pringsewu, juga selamat pagi warga Pringsewu. Adapun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga selamat pagi warga Bandar Lampung.

Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini di hari Kamis di tanggal 15 Oktober 2026. Seperti biasa, diriku menemani besti-besti dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi masih di Madu Jelly. Mainkan DJ-nya enak sekali, jangan kasih

mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini pasti-pasti tayang-tayang well-well aku semuanya ya. Jangan lupa juga untuk rutin mengkonsumsi yang namanya susu kambing Etawa, susu

Rama FM ya. Adapun yang memang memiliki keluhan asam urat, kemudian juga rematik, boleh juga untuk mengkonsumsi yang namanya etamid. Untuk besti-besti gue, tayang-tayangku yang memang memiliki keluhan kadar gula tinggi ataupun juga diabetes, juga boleh mengkonsumsi yang namanya etabes ya. Ataupun juga yang memang memiliki keluhan kolesterol tinggi, juga boleh banget untuk mengkonsumsi yang namanya etakol. Kemudian untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang memiliki keluhan seperti kanker dan juga darah tinggi, juga boleh banget untuk mengkonsumsi yang namanya etabos ya. Silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, besti-bestiku, tayang-tayangku. Ataupun juga boleh COD delivery ekspedisi juga boleh banget ya. Informasi lebih lanjut di 0831-760-600 ya. Terima kasih bestiku tayangku yang kemarin sudah pada ngeborong produk-produk herbal daripada Trirama FM dan juga Radio Jaringan. Sudah luar biasa, sudah pada ngeborong semuanya demi kesehatan ya. Terima kasih. Kemarin ada siapakah ini, Mbah Uti? Mbah Uti, selamat pagi Mbah Uti. Dari Padang Dalam Lampung Barat, kemarin sudah hadir ke Radio Gistara FM, ketemu sama Mas Parit, ngeborong juga 26 ya. Terima kasih Mbah Uti ya. Kemudian terima kasih kembali, ada juga Bapak Supardi dari Pramuka, sudah hadir juga ke Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur. Kemudian sudah diantarkan juga sama Mas Joko Silustioningsih. Ada Ibu Yana dari SB11, terima kasih Ibu Yana, sudah diantarkan juga sama Mas Joko kemarin ya. Kemudian terima kasih ada Ibu Tumini dari Gumukrejo, juga sudah hadir ke Radio Asriada FM Pringsewu Raya. Sudah pada ngeborong juga produk-produk daripada herbal dari Trirama FM ya. Kemudian ada Ibu Elin. Ibu Elin, terima kasih lah Ibu Elin. Dari Batanghari, kemarin sudah diantarkan sama Mas Dito ya. Kemudian terima kasih kembali ada Bapak Irianto dari 16C, juga sudah diantarkan sama Mas Dito, luar biasa Kota Metro ya. Kemudian terima kasih ada Mbak Frida dari KNPI, sudah hadir juga ke Radio Bima FM yang ada di Tulang Bawang sana bes. Kemudian ada Pak Yus dari Purwosari, juga sudah hadir ke Radio Duta FM, sudah ngeborong juga produk-produk daripada Herbal Trirama FM dan juga Jaringan ya. Kemudian terima kasih ada Mas Saiful. Mas Saiful dari Pakuan Aji, juga sudah hadir ke Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur, sedang ngeborong juga produk-produk herbalnya. Kemudian terima kasih ada Bapak Sukadi dari Petran, terima kasih Bapak Sukadi. Kemarin sudah hadir juga ke Radio Inovasi Lampung Tengah ya. Kemudian ada juga Mbak Sisri dari Panjirejo, juga sudah ngeborong di Radio Asriada FM Pringsewu Raya. Kemudian terima kasih ada Bapak Sudali dari Batanghari, kemarin juga sudah hadir ke Radio Duta FM, sudah ngeborong juga produk-produk herbalnya. Kemudian terima kasih ada Bapak Suhendi. Bapak Suhendi dari Sukadana, kemarin sudah hadir ke Radio Trirama FM ya. Kemudian ada juga Bapak Samikun dari Bumisari, sudah hadir juga ke Radio Asrianda. Kemudian terima kasih ada juga Mbah Parno dari Panjirejo, sudah hadir juga ke Radio Asrianda FM Pringsewu Raya, sudah ngeborong juga produk-produk herbalnya ya. Kemudian terima kasih ada Mbah Tukiman. Mbah Tukiman

Radio Trirama FM ya, sedang ngeborong produk herbal daripada Bio Sisiaga. Terima kasih Bes yang selalu rutin mengkonsumsi produk herbal daripada Trirama FM. Mudah-mudahan dengan mengkonsumsi produk herbal daripada Trirama FM menjadi jalan kesembuhan untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang memiliki keluhan penyakit degeneratif ataupun juga kronis ya. Yang belum pada konsumsi jangan tunggu lama-lama Bes. Buruan langsung hadir ke Radio Trirama FM dan juga Radio Jaringan untuk mendapatkan produk-produk herbal yang sangat luar biasa daripada Trirama FM dan juga Jaringan. Sampai jam 8 pagi, Bes!

Ben, semuanya ikut bergoyang barengan diriku, semuanya ikut bernyanyi barengan diriku, musikmu berisik tapi bikin asik katanya Mas Yudi, luar biasa ya. Apalagi sambil beraktivitas ya Bes ya, biar tambah semangat aktivitasnya, cuannya juga biar tambah banyak begitu ya Bes ya. Yang memang lagi pada ngopi sambil miskal-miskal diriku, luar biasa, sudah banyak banget loh yang sudah miskal-miskal diriku loh. Dari Mandala, Lampung Tengah, ada Mang Ade. Selamat pagi Mang Ade, sudah lama kita tidak berjumpa. Apa kabar dirimu Mang Ade? Kita cari ikan, iya. Terima kasih Mang Ade ya. Kemudian yang sudah miskal-miskal diriku juga di pagi hari ini ada Padesino dari Mandala juga, selamat pagi Padesino. Dari Terbanggi Mulia ya. Mudah-mudahan kabar terbaik Pak De, sudah lama juga kita tidak berjumpa ya. Kemudian apa kabar Pendekar 212 kok di pagi hari ini? Ada juga Pak Margono dari Bluro Lampung Tengah, selamat pagi Pak Margono. Sambil menjadi pendekar sambil bergoyang Pak Margono. Biar tambah semangat, biar tambah hobah Pak Margono. Ada juga Pak Pur, selamat pagi Pak Pur Kentung. Mudah-mudahan kabar terbaik, sudah miskal-miskal juga ngasih tanda kalau dirinya lagi pantang diriku di pagi hari ini ya. Kemudian terima kasih yang sudah miskal-miskal diriku. Ada juga Grandpa Maruti, selamat pagi Grandpa. Abis begadang kita lanjut lagi Grandpa. Mama, maklum itu volume radio jadi mentok noma. Jangan kasih kendor.

videonya di mentokna di polna besti besti ku tayang tayang ku biar tetangga tetangga pada ikut bergoyang begitu ya. Biar yang belum pada bangun semuanya pada bangun, bangun bangun bangun bangun bangun. Sudah jam 7 lebihnya 27 menit di telinga Rama dan juga jaringan. Yang belum pada pada bangun, buruan pada bangun, yang sudah pada bangun lagi pantang diriku. Jangan lupa juga sambil dikonsumsi rutin susu kambing etawanya. Biar tambah semangat ya bes ya. Yang sudah ikutan bergoyang barengan diriku di aplikasi WhatsApp. Apa kabar besti-besti aku, tayang-tayang aku, well-well aku. Ada juga Mbak Supana dari KNPI. Selamat pagi Mbak Supana. Gabung goyang asik guys katanya. Kemudian sarapan minum susu etabes ya, biar sehat sama gemoy katanya. Wow amazing. Biar tambah semangat juga begitu Mbak Supana. Tambah semangat menghadapi kenyataan kalau masih banyak angsuran dan juga kunjungan Mbak Supana. Terima kasih ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Bapak Basuki. Selamat pagi Bapak Basuki. Ayo sarapan Pina, ayo sarapan. Amazing. Suara laki disebut Pina, Bes. Terima kasih ya. Kemudian terima kasih ada Bestiko, ada Mai Adiba. Selamat pagi Mai Adiba. Pagi-pagi sudah mengirimkan aku sarapan loh Mai Adiba loh. Sarapan, A, sarapan. Enggak ngantuk, A, enggak ngantuk. Enggak, aku enggak ngantuk Mai Adiba. Enggak ngantuk demi angsuran dan juga kunjungan Mai Adiba. Terima kasih ya. Kemudian apa kabar Bunda Gaiska? Selamat pagi Bunda Gaiska. Eh, ada Mas Yudi. Apakah Anda tidak ingin melihatku yang sudah 60 kilo ini? Enggak, Bes. Enggak, terima kasih, Bes. Aku cukup merasakan beban hidupmu. Terima kasih Bunda Gaiska ya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga. Pak Margono, selamat pagi Mas Yud katanya. Pagi kembali Pak Margono. Semangat selalu Pak Margono. Semangat menjadi pendekar 212 ku di pagi hari ini ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Mbak Holifa. Selamat pagi Mas Yudi, sambil beberes dengerin suaranya Mas Yudi katanya luar biasa ya. Sambil dengar suaraku, tikus-tikus juga pada enggak mau mendekat. Terima kasih ya. Ada Mbak Holifa. Kemudian apa kabar Mbak Ulfa? Mbak Ulfa sudah lama loh diriku tidak mendengar suara dirimu. Apa kabar di pagi hari ini? Bah, udah lama juga diriku gak dengar suara dirimu katanya masih. Apakah dirimu sehat? Alhamdulillah sehat, damang segar bugar seser ya tambah bun bun bundar kanda gue ya. Terima kasih Mbak Ulfa ya. Kemudian ada juga Bunda Widuri. Selamat pagi Bunda Widuri. Good morning well. Good morning kembali well. Terima kasih Bunda Widuri ya. Kemudian apa kabar Mbak Warini betetwet tetetwet tetetwet. Selamat pagi Mas Wartet, hadir Wartet. Wartet hadir di Madu Jelly. Terima kasih ya. Akang Ahyar, selamat pagi Akang Ahyar. Good morning Tri Rama FM. Ayudi, Akang Ahyar hadir di goyangnya buat Neng Gelis darah Malang. Buat Ayudinya terima kasih. Terima kasih kembali ya. Kemudian apa kabar? Ada Ibu Saiman dari RQ Rejokaton. Absen saja Mas Yudi, absen. Siap. Terima kasih Ibu Saiman. Salam kenal ya. Salam kenal kembali dengan penyiar tembakan di pagi hari ini ya. Pak Evara. Pak Evara, selamat pagi Pak Evara. Pagi Mas Yud. Pagi Pak E. Kaki di atas, kaki di atas, tangan di bawah, pinggul bergoyang katanya. Jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kunjungan. Selamat pagi Pak Evara. Hati-hati di jalan ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Bunda Oleng, selamat pagi Bunda Oleng.
Terima kasih sudah ikut bergoyang juga di pagi hari ini. Apa kabar juga ada Mas Yusuf? Selamat pagi Mas Yusuf yang lagi selamatan katanya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ada juga Pai Aska juga selamat pagi Mas Kembaran katanya, sama-sama namanya Yudi. Ada juga Pai Aska juga selamat pagi Mas Kembaran katanya, sama-sama namanya Yudi ya. Dari kawasan Tata Harjo, Bapak As.

Akang Jimin dari Terbanggi Mulia bergoyang. Akang Jimin, volume radionya dimentokna dipulna. Akang Jimin jangan mau kalah sama Pade Shino, Akang. Jangan mau kalah sama Juragan Getuk, Akang. Bergoyang semuanya warga Terbanggi Mulia ya. Kemudian apa kabar bestiku, tayangku, welku? Sudah lama juga aku tidak berjumpa sama dirimu. Aku kangen loh, Bes. Kangen sama es cendolnya, iya. Es pleretnya, iya. Kalau sama orangnya mah no, tidak. Apa kabar Kang Fatan? Kang Fatan mesinnya dimatiin dulu Kang Fatan. Bergoyang dulu di madu jelly Kang Fatan. Ada si gemoy lagi siaran. Aku udah turun bebeknya udah banyak Kang Fatan, enggak gemoy lagi Kang Fatan. Selamat pagi Kang Fatan Maulana ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Besti Kota Yangko, welcome Bu Esena, apa kabar Bu Esena? Mbok Kota Yang ada di Uman Agung. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat ya. Seperti diriku bakalan menyemangati besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi, Bes. Masih di Madu Jelly, mainkan DJ-nya naik sekali. Masih persembahan spesial daripada Susu Kambing Etawa. Polomer radio jadi mentok, nah bergoyang lagi barengan diriku, jangan kasih kendor.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki, yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki. Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi nggak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
0: Oh lagi nggak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak.
1: Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26.
0: Udah pernah belum?
1: Eh itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu? Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah ini tadi kasih?
0: Iya ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26.
3: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
3: Mainkan DJ-nya.
2: Enak sekali.

sekali masih persembahan spesial susu kambing Etawa ya. Susu kambing yang sangat luar biasa untuk kesehatan, untuk mempertahankan daya tahan tubuh, ataupun juga untuk mengobati berbagai keluhan penyakit degeneratif ataupun juga kronis. Boleh jadi solusi untuk besti-bestiku, tayang-tayangku yang memang memiliki keluhan penyakit degeneratif ataupun juga kronis ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Boleh juga COD, delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Apa kabar, Bes, yang sudah ikutan bergoyang di pagi hari ini barengan diriku? Apa kabar? Ada Mbak Atun Dukalara. Selamat pagi, Mbak Atun. Sudah miss call diriku, ngasih tanda kalau dirinya lagi pada panteng diriku ya. Selamat pagi, Mbak Atun, bergoyang lagi. Kalau tadi malam kita begadang, bergoyang lagi pagi-pagi, volume radionya biar tetangga-tetangganya pada bangun semuanya. Kemudian apa kabar? Ada Mas Gendut dari Liwa. Selamat pagi, Mas Gendut. Waalaikumsalam, Mas Putra absen. Mas Putra siap. Terima kasih ya. Kemudian

bertugas, katanya Mas Yudi siap. Terima kasih. Ibu Yuni dirimu apa kabar Ibu Yuni? Mudah-mudahan kabar terbaik dari Paria Agung ya. Iya, ini Ibu Yuni Supatmi ini dari Paria Agung ya. Terima kasih ya. Mbak Karyo sudah lama loh kita tidak berjumpa. Apakah dirimu sehat Mbak Karyo? Tambah ganteng kayaknya Mbak Karyo. Selamat pagi Mbak Karyo. Mudah-mudahan kabar terbaik. Kemudian ada Bang Yadi juga, selamat pagi Bang Yadi. Alhamdulillah diriku sehat. Dirimu apa kabar Bang Yadi? Mudah-mudahan kabar terbaik juga ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Mbak Mary Anti dari Bernung Gedong Tataan Pesawaran, selamat pagi. Kemudian ada Mama Adit juga, selamat pagi Mama Adit. Mas Putra, sarapan Mas Putra biar enggak oleng katanya. Terima kasih Mama Adit ya. Kemudian apa kabar? Ada Bunda Diana juga yang memang lagi pada sibuk di perdapuran. Selamat pagi Bunda Diana. Ada Mas Andon dari Magelangan Kota Metro juga, selamat pagi. Kemudian apa kabar? Ada Mas Didik dari Srikaya Sukadana, hadir BST, hadir. Terima kasih Mas Didik. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian terima kasih lagi, ada juga Mbak Marini dari Magelangan. Absen Pak, absen. Siap Bu, siap. Kemudian apa kabar Mama Aca? Dirimu lagi ngapain Mama Aca? Dirimu lagi pada sibuk di perdapuran. Volume radionya dibentokna, jangan mau kalah sama Mama Idoh ya. Terima kasih Mama Aca ya. Kemudian apa kabar Mbak Indah? Dirimu lagi ngapain Mbak Indah? Wifi ku baru ada sinyal, gel-pegel aku bestiku katanya. Selamat pagi Mbak Indah. Sehat selalu, amin. Dilancarkan rezekinya, amin. Mbak Indah juga ya, Mbak Indah ya. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Kemudian apa kabar Mbak Supana? Salam penutup, begitu Mbak Supana. Masih ada waktu Mbak Supana. Terima kasih ya, mudah-mudahan kabar terbaik. Mamaku dari Mandala lagi ngapain? Mamaku lagi pada sibuk di perdapuran ini. Ada Mak Iem di sana. Pagi Mama, dirimu apa kabar Mamaku yang paling cantik dewe di Mandala? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ada Pade Taslim juga di sana. Selamat pagi Pade. Sudah lama kita tidak berjumpa. Kemudian apa kabar juga ada Om Yono dari Tegal Yoso, Purbolinggo Lamong Timur. Volume radionya sampai terdengar ke rumah diriku. Selamat pagi Om. Mudah-mudahan kabar terbaik. Ada juga di sana Wak Nes ya, selamat pagi. Mudah-mudahan kabar terbaik warga Tegal Yoso dan juga sekitarnya ya. Kemudian apa kabar lagi bestiku? Apa kabar yang sudah miss call diriku juga di pagi hari ini, ngasih tanda kalau dirinya lagi pandang diriku ya. Apa kabar ada Lia di Kota Metro, selamat pagi Lia. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Sehat semuanya, semangat semuanya. Jangan lupa rutin dikonsumsi yang namanya susu kambing Etawa. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, Bes. Rasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada susu kambing Etawa ya. Oh, mamaku lagi oprak-oprak mamaku. Mamaku lagi oprak-oprak ngurusi putu katanya Mas Yudi. Ngurusi putu sambil bergoyang ya. Alhamdulillah sehat Mak. Mudah-mudahan Mama sehat juga ya. Bapak juga sehat. Semuanya pada sehat. Biar kita bisa berjumpa kembali begitu ya. Terima kasih Mamaku ya. Biar tambah sehat, jangan lupa dikonsumsi rutin susu kambing Etawanya, Bes. Sudah pada dikonsumsi belum? Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini ya. Atau nanti bisa diantarkan sama bapak-bapak ojol kita di pagi hari ini. Langsung saja WhatsApp di call center Obat Herbal Trirama FM di 0831 760 600. Aku pamit ya Bes. Jangan lupa sarapan biar kuat menghadapi kenyataan. Kalau masih banyak aisyah dan cekan punjungan ada Gusti. Salam sehat, sukses selalu, selamat beraktivitas. Akhir kata, assalamualaikum.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga sehat Indonesia. Jumpa lagi dong bareng sama dua Mia.
1: Yeay, yeay, yeay, yeay, yeay. Ketemu di tanggal 15.
2: Oh, 15 menyala banget ya. Pertengahan bulan masih cerah pal besti.
1: Menyala matahariku.
2: Sampai nanti jam 10 seperti biasa kita bakal temenin kamu.
1: Iya dong besti di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Agarius.
1: Goyang terus Mia.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini dia.
0: Banten Radio, Banten Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: Besti, masih bareng sama duo Miau ya bestiku.
1: Wah,
0: wow. Wah, pagi-pagi Chandra tontonannya makanan aja, Chan.
1: Wah, wow. Rujak cingurnya satu piring. Rujak cingur itu rujak gimana ya? Kok itu, kok makannya kayak pecel? Itu isinya apa sih?
0: Jadi sebenarnya rujak cingur itu apa sih? Belinya di mana sih?
1: Itu di Surabaya belinya.
0: Aduh, jauh banget. Ini kalau kita pengen rujak cingur gimana dong?
1: Nanti aku cari tahu deh sebenarnya rujak cingur itu rujak apa sih?
0: Kalau menurut Google, Chan, rujak cingur itu makanan tradisional khas Surabaya kan ya?
1: Iya kan?
0: Yang terdiri dari campuran bahan matang, buah segar, dan irisan cingur.
1: Cingur itu apa?
0: Dengan siraman bumbu petis.
1: Nah, cingur itu apa?
0: Nah, cingur itu potongan bagian hidung atau moncong sapi yang dimasak sampai empuk, terus juga punya tekstur kenyal.
1: Iya. Itu rujaknya kayak bikin petis gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu kalau bahan matangnya tuh kayak lontong, tahu goreng, tempe goreng, kangkung rebus, toge sama kacang panjang rebus. Nah, kalau buah-buahnya bebas, boleh pilih mentimun, bengkuang, nanas, mangga muda, pisang pisang batu muda, pisang klutu gitu pokoknya.
1: Jadi tuh kayak makan pecel gitu.
0: Ya kayak
1: pecel,
0: makan
1: rujak,
0: rujak petisan gitu, kayak makan rujak.
1: Tapi dikasih anu sapi.
0: Iya. Yeah. Oh, cingur, cingur. Sudah terbayang ya.
1: Tapi rasanya gimana ya?
0: Ya pastinya enak lah.
1: Hah, jauh banget, harus ke Surabaya.
0: Ya kan, kita harus ke Surabaya dulu nih, Chan, untuk mencoba rujak cingur. Ada nggak sih di sini yang jualan rujak cingur ya?
1: Coba di mana ada bakul rujak cingur?
0: Ayo, di mana, di mana?
1: Coba di info.
0: Di info dong, nyidam nih, nyidam.
1: Nyidam Sari, nyidam Sari.
0: Gak ada, adanya Nini Sari. Nini Sari mau tampil.
1: Dia mau apa dia?
0: Kayaknya dia mau jadi penari latar.
1: Oh, cucuk lampa dia.
0: Oh iya, cucuk lampanya, nanti dia duet sama Della.
1: Oh iya iya iya iya iya iya.
0: Oke, baiklah. Siang,
1: oke, ya Besti, pokoknya bagi hari ini yang lagi ada hajat, ya semoga berjalan dengan lancar. Atau yang masih menuju hari H besar, jaga-jaga kesehatannya. Jangan Besti karena apa ya? Karena mau ada hajat, jadi tuh kayak malah susah tidur gitu. Ada kan?
0: Ada banget lah, Chan.
1: Jangan-jangan ya, nanti malah pas hari hanya kamu malah ini gak kuat karena meriang. Jangan ya Besti.
0: Jangan Bes. Jadi kalau memang hari kamu masih satu minggu lagi, mulai dari sekarang kamu jaga kesehatan, minum vitamin, istirahat yang cukup gitu loh. Jadi saat hari tiba, badan kamu tuh fresh.
1: Iya kan, tuh pokoknya kamu harus selalu sehat. Jangan lupa rajin minum si itu loh, apa namanya, Agarilusnya. Banyak banget pilihannya, silahkan untuk kamu segera datang, pilih, diminum dari sekarang untuk jaga-jaga supaya tetap sehat pas hari H nanti. Jadi bisa seneng-seneng, bener-bener bisa kayak merasakan euforia, bahagia bersama keluarga besar.
0: Betul banget, Besti. Gimana, udah stokan Agarilusnya di rumah, Besti?
1: Iya kan?
0: Udah.
1: Kalau udah diminum sekarang?
0: Iya, belum.
1: Hah? Mungkin lagi belum sempet.
0: Ih, Besti mah gak usah nunggu sempet-sempet deh ya. Belum sempet datang, belum sempet beli, gak usah nunggu sempet-sempet. Udah langsung telepon call center kita aja, kamu duduk manis di rumah, dianterin sampai rumah kamu.
1: Oh benar sih, hubungi aja di 0831-760-600 biar bisa dikirim hari ini juga.
0: Betul, Besti.
1: Iya, udah deh. Pokoknya nanti kamu ikutan gabung juga bisa di 0812-1212-9310. Tapi segmen berikutnya kita nanti sapa-sapanya ya.
0: Yes, benar banget, Besti. Tunggu kita live di TikTok Radio Trirama FM. Dan juga bisa kamu gabung di semua media sosial kita.
1: Betul, di sini aja bareng sama Dua Mia.
0: Di Pasar Goyang.
1: Goyang, sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Mia.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini yo.
0: Panteng radio, panteng rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.

Konsumsi secara rutin madu Nomurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomurafit

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Besti, lanjut ya barengan sama Duo Miau pagi hari ini. Masih asik-asikan, masih seru-seruan, masih dengan suasana yang sangat hot sekali.
1: Iya dong, soalnya nih Besti.
0: Soalnya?
1: Ini hari Kamis.
0: Hari Kamis?
1: Hari Kamis ini sangat apa ya?
0: Hari Kamis sangat manis seperti dirimu, Chandra.
1: Ah, masa? Bilang aja sangat manis seperti diriku, Chandra. Gitu seharusnya.
0: Gimana sih? Kan gak boleh bebek silem.
1: Boleh lah, selagi nunggu orang gak ada yang memuji, mending kita memuji diri sendiri.
0: Iya, tadi pikir aku kalau aku memuji kamu, kamu memuji balik gitu.
1: Oh, ya tadi itu aku udah memuji kamu kan?
0: Enggak, kamu tadi memvalidasi bahwa aku ingin mengungkapkan itu sendiri.
1: Iya. Ah, perasaanmu aja itu.
0: Gimana orang kamu tadi ngomong gitu kok?
1: Mungkin aku tadi tidak sadar.
0: Iya, mungkin kamu tidak sadar karena sambil membenahi jam tanganmu itu. Kata Mbak Mary Susanti, Kamis manis seperti kalian berdua. Enggak, kayaknya soalnya Chandra belum kelihatan, katanya gitu. Sabar Mbak Mary, baru juga dia turun dari tahta ya.
1: Kamis manis sama yang amis-amis.
0: Wah, bener banget, karena hari ini kita kondangan.
1: Enggak, ini amisnya enggak. Amis Sunda.
0: Oh, amis itu kalau di Sunda artinya?
1: Manis kan?
0: Manis?
1: Wangi atau makan? Ntar dulu.
0: Kemui kayak mana?
1: Keluarlah, wahai besti-bestiku. Amis kalau bahasa Sunda apa ya? Manis
0: amis,
1: kan?
0: Amis bahasa bahasa Indonesianya apa?
1: Nanya
0: amis,
1: sama
0: amis Sunda ini.
1: Sama besti lama, mending aku tanya sama Google sebentar.
0: Iya.
1: Amis dalam bahasa Sunda adalah
0: turun dari singgasana. Iya, turun dari singgasana. Chandra baru aja turun dari singgasana.
1: Bukan Kamis, bukan. Bar.
0: Kan.
1: Oh, ini iya gimana deh. Sih si Google-nya? Amis dalam bahasa Sunda adalah
0: coba. Lama kali Google ini jawabnya ya.
1: Mana
0: kondangan
1: sih?
0: Aja seneng kalian ini Trican.
1: Tuh benar. Amis dalam bahasa Sunda itu manis.
0: Oh gitu.
1: Iya benar-benar ya, Kamis bersama yang amis-amis.
0: Pokoknya selama 2 jam ke depan ditemenin sama yang amis-amis. Tolong.
1: Besti kamu ikutan jadi manis. Manis amis juga enggak?
0: Besti-besti kita mah udah amis-amis.
1: Iya kah? Ya udahlah, coba tunjukkan keamisanmu pagi hari ini. Ikutan di TikTok kita di Radio Trirama FM.
0: Iya, ini HP-nya tadi lobet, mau tak pakai, dicas di sini enggak bisa. Nanti ini buat kamu ya. Sambil dicas ya. Ini pakai akun aku, tapi nanti Besti bisa cari ke akunnya Radio Trirama ya.
1: Oke, baiklah ya Besti. Terus juga kamu menyatunya di 08 12 12 12 9310 ya Bes.
0: Boleh Besti, buruan kamu gabungan sama kita biar kita sapa-sapa. Terus juga buat kamu Besti yang mau pesan-pesan produknya pagi hari ini, silahkan ya. Mumpung masih pagi jadi bisa dianterin hari ini juga.
1: Buruan ordernya ke call center. Di call center di 08 31 760 600.
0: Bukan call center. Call center. Kenapa ya kamu jadi R semua?
1: Lah Besti ngerti lah maksud aku kan
0: ya. Besti mah pasti tahu kamu ngomongnya salah 1000 kali pun Besti tahu.
1: Besti yang lagi di jalan nih pada mau kemana aja tujuannya? Kalau di jalanan lagi rame, ya sabar-sabar aja lah, namanya juga jalan.
0: Iya, kalau pengen gak rame mah ya udah di mana kayak gitu, jangan di jalan.
1: Kalau pagi ini biasanya kan orang semuanya sama tujuannya, mau berangkat. Nah, bisa jadi arahnya sama, ke kanan semua.
0: Iya, ke kiri semua.
1: Iya, jadi sabar-sabar. Yang lagi pada ngantri SPBU. Ya, gimana ya?
0: Yalah.
1: Kita hanya bisa mengucapkan sabar ya, Bes.
0: Iya, semoga sabar ya.
1: cepet ada titik terangnya, Bes.
0: Yes, benar banget, Besti. Kayak udah lelah banget gak sih mereka-mereka yang memang ngantri dari malam, Chan ya. Mm-hmm. Sekarang tuh jadi sopir itu resiko banget ya, Chan ya.
1: Resiko ngantri.
0: Iya.
1: Tuh, duitnya harus nambah buat konsumsinya.
0: Betul.
1: Seharusnya itu dalam seminggu udah nyampe. Mm-hmm. Tapi lebih, soalnya ngantrinya berhari-hari.
0: Iya, ngantri BBM-nya jadi, bisa 2 hari, 3 hari.
1: Iya kan? Jadi duit makannya nambah dong.
0: Iya, bener banget, Chan. Semangat ya buat driver-driver pokoknya. Ya memang driver ekspedisi atau memang driver apapun itu.
1: Yang memang setiap kota, setiap provinsi harus ngantri BBM,
0: iya, ngantri lagi.
1: Ngantri terus, ya Allah.
0: Iya. Fenomena antri ini tuh enggak cuma di Lampung, tapi di mana aja loh.
1: Iya kan, di Sumsel juga.
0: Iya, di mana-mana tuh antri gitu.
1: Aku tuh sempat berpikir, ini sebenarnya BBM-nya yang langka atau mobilnya yang nambah banyak ya sebenarnya,
0: nah,
1: ya.
0: Nah, itu juga. Karena memang rata-rata kendaraan kan satu orang punya satu, Chan.
1: Iya kah?
0: Iya kan.
1: Kalau di rumah dia ada 5 orang, punya 5 juga.
0: Kendaraannya punya 5.
1: Oh, gitu.
0: Iya, belum lagi motornya 5, belum lagi mobilnya, belum lagi pesawat terbang. Oh, enggak juga sih, enggak.
1: Sesultan apa sih kita ini sampai punya pesawat terbang segala? Ada tuh Ade Atar punya pesawat terbang.
0: Iya kan, punya berapa? Banyak. Ade Atar.
1: Pesawat-pesawatan ya, Besti.
0: Iya, kalau pesawat terbang bener mah kita nggak punya.
1: Nggak ada juga, parkirannya repot banget sih. Menuh-menuhin Branti aja punya pesawat. Lapangan mau dipakai buat parkiran?
0: Enggak sih, enggak. Marah, nanti dimarah.
1: Sembarangin aja lapangan. Punya umum kok mau dipakai parkir pesawat.
0: Siapa tahu nanti kalau rezekinya banyak kan, Jan. Itu sama-sama di samping itu kubeli semua. Buat lahan parkir.
1: Parkir jet pribadi.
0: Aminin aja dulu sih.
1: Ya. Amin. Ini loh ya. Penyakit halusionalisme ini angel banget.
0: Halusinasion.
1: Sudahlah ya, Besti. Enggak mau ngajak Besti ribet, enggak mau ngajak Besti mumet. Kita mau ajakin Besti senang-senang.
0: Boleh deh, Besti ya, pokoknya ikut gabung bareng sama kita. Nanti di segmen berikutnya kita sapa-sapa.
1: Hah, di sini aja ya, Besti, di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Garilus.
1: Goyang terus. Mia.

0: olahraga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama Ibu Rosana dari Pekanbaru, Kecamatan Batu Ketulis, Lampung Barat. Mah kronis, tuh sering pusing, susah tidur, itu aja. Dulu ya parah banget, terus suka minum ini ya, obat-obat kimia gitu. Terus lama-kelamaan aku mikir pas dengar ada radio Trirama ini ngasih info kesehatan, ya aku langsung ini dengerin, langsung aku insya Allah langsung chat off gitu, langsung ambil beli di Agarilus drop sama madu lambungku. Insya Allah sama ini 4 ya. Alhamdulillah ya, berkah banget ya Allah, aku dengerin Trirama dan Agarilus series ini, alhamdulillah kayaknya udah gak ngeluh-ngeluh lagi, makan enak, tidur enak, kayaknya udah makan pedas aja insya Allah kayaknya aman, itu aja. Untuk semua teman-teman, saudara, kalau kita mau sehat seperti aku ya, kita konsumsi Agarilus series, madu lambungku dan drop, insya Allah aman, kita bisa kembali sehat insya Allah.
0: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.

0: Oke.
1: Lagi ngapain? Bahagia bener.
0: Ini loh, lagi bikin jus buah pace. Oh, khasiatnya banyak, Le. Salah satunya untuk asam urat, Mbak, ini langsung reda.
1: Aku ya juga selalu minum itu loh, Mbak. Buah pace.
0: Oh, apa iya?
1: Tapi rasanya beda. Nih, morinda.
0: Oh, morinda. Ini buah pace juga,
1: iya,
0: Le.
1: Mbak. Nih. Ini ya buah pace, Mbak, yang sudah diproses secara higienis, dikemas dalam botol, isi 200 mili. Khasiatnya pun tetap sama.
0: Praktis, oh, praktis ya. Wah, kalau gitu ya Mbak pilih ini aja morinda. Nih, kamu tolong lanjutin blendernya.
2: Buah pace atau mengkudu merupakan tanaman yang dikenal karena segudang manfaatnya. Buah yang juga kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Dan kini tersedia kemasan praktis yaitu morinda. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Konsumsi selalu morinda. Morinda cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
3: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Info, info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Bukti Samila, bukti.
3: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
3: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
3: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci kulo Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi, biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen ugi duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
6: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
8: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
9: Ini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Come on, baby.
10: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang Konsumen.
1: Ayo Besti, kita mau goyang-goyangin Besti lagi yang sudah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama dan Jaga dan juga jaringan ya Besti.
2: Ya, sebentar, aku masih mau cek dulu.
1: Boleh, kamu mau cek yang mana dulu, guys?
2: Pak Wagiono dari Raja Basa Lama, ini beliin buat istri keluhannya stroke, carinya tuh Nomurafit sama herbal premium.
1: Wow, mantul. Ada Mbok Kalisa dari Setia Batin, keluhannya batuk sama punya keluhan asam lambung, Chan. Ini konsumsinya bubuk batuk asma, herbal premium sama madu lambung.
2: Selamat pagi. Ini ada Mbak Uti dari Padang Dalam Lampung Barat. Ini untuk jaga kesehatan selalu langganan banget loh. Minumnya itu susu Zigo 26.
1: Oke, mantul. Di Besti, selamat pagi. Ada Bapak Supardi dari Pramuka. Kau udah langganan minumnya madu pahit.
2: Tuh, selamat pagi juga Besti. Sebentar. Oh, beliin ibu tuh mini. Ini udah belum?
1: Belum.
2: Dari Gumuk Rejo, keluhannya tuh pegel-pegel di kaki Besti, makanya minumnya itu herbal premium.
1: Oke, terus juga ada lagi. Ini Ibu Elin dari Batanghari. Keluhannya benjolan ya Besti, ini baru pertama kali mau konsumsi kapsul Prokanda.
2: Yes, ada juga Pak Irianto dari 16C, keluhannya kejulinu. Udah langganan banget ini minumnya. Apa ini? Oh, Morinda.
1: Wah, mantul deh Besti ya. Ada Mbak Rida dari KNPI, beliin buat ibundanya loh. Ini keluhannya asam urat, baru pertama kali mau minum madu Nomurafit.
2: Selamat pagi. Ada Mas Saiful dari Pakuan Aji, ini beliin ayah, keluhannya stroke. Ya udah pembelian yang keempat kali, ini minumnya drop sama madu hitam pahit.
1: Oke, ada ibu, beliin buat Mbak Sukadi dari Veteran Chan. Ini juga udah langganan ya buat keluhan linu-linu. Ini pakainya Zigo Magnesium Cream.
2: Yes. Ada Mbak Sistri dari Panjerejo. Ini kemarin datang ke Asrianda cari apa? Drop sama madu hitam pahit.
1: Yes, benar banget ya. Pokoknya Besti, buat Besti-Besti kita yang udah dapetin produk herbalnya, jangan lupa rutin dikonsumsi pagi sebelum sarapan, siang sebelum makan siang, dan juga malam sebelum tidur.
2: Betul. Ya Besti, kalau mau order bisa segera di call center di 0831 760 600.
1: Betul banget. Yaudah, hari ini kamu meluncur, hari ini kamu datang Besti, besok kita singgolin kamu lagi.
2: Gak usah kemana-mana, pokoknya pantau terus.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Pernah suatu saat anak saya pernah di jantungnya melemah dengan sesak napas yang begitu berat. Jadi waktu itu dikasih obat untuk membantu jantung, dan jam 12 malam itu memang anak saya dibilang enggak sadar-sadar, dibilang enggak sadar ya gimana ya. Pernah saya putus asa dan ikhlas sama Allah untuk masrahin anak saya. Tapi anak saya bertahan dan dia sadar jam 2 malam. Saya langsung hubungin Mas Putra. Dan menanyakan masalah obat Agarulus ini, menanyakan pertemuan dengan dokter Ifak langsung.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Leswardi. Alamat saya dari Tegalioso, Purbalingga, Lampung Timur. Saya mempunyai cerita tentang Agarulus ini dari anak saya yang kecil. Dari umur 1 tahun setengah, dia menderita sakit asma, kalau kata dokter bronkopneumonia. Berapa kali Mas Putra ngubungin saya untuk mencoba Agarulus ini, cuman karena saya takut dan masih ragu, ini mencakup anak-anak, jadi saya masih menunda waktu. waktu. Tapi setelah saya dibilang putus asa, enggak sih, cuman ingin mencoba. Saya menghubungin Mas Putra dan saya tak janjian ketemu sama dokter Ipak, karena kan ini menyangkut anak-anak. Jadi saya takut kalau enggak ada dokter yang menjelaskan tentang dosis. Akhirnya saya dipertemukan dengan dokter Ipak sama Mas Putra, dan saya dikasih resep untuk pakai Agarilus Drop, CLT, madu temulawak, dan bubuk asma. Kalau drop, saya dikasih 3 tetes untuk anak saya. Setelah sembuh, saya tetap menggunakan Agarilus Drop dan CLT. Tapi sekarang sudah sembuh total. Tetap aja saya kasih 2 hari sekali dengan 3 tetes Agarilus Drop yang diminum setiap pagi dan malam hari. Berkat Agarilus Drop, anak saya sekarang sehat walafiat, imun kekebalan tubuhnya alhamdulillah kebal banget ya, kalau dibilang ceria. Yang dulu gak pernah keluar rumah, selalu dikurung, seperti diisolasi, gak pernah megang tanah ataupun mandi, gak pernah mandi, selalu dilap. Sekarang berendam air dingin, gak pernah mandi air anget, minum-minuman ya gak ada larangan lagi.
0: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.

0: Esti, kalau rindu berarti harus
1: ketemu.
0: Kalau belum bisa ketemu berarti harus
1: video call.
0: Harus menunggu.
1: Oh, ya kan masih ada pilihan video call dulu.
0: Ya kan ini kan subjek sajaknya kan
1: Oh ya udah ulang deh.
0: Ah, priye katanya. Baiknya cih. Tapi sukanya menabung enggak yakin. Mbak Mary meragukan
1: kita ya.
0: Kita nabung di warung sebelah.
1: Kita nabung di warung mie ayam. Tanya Mbak Vera, tabungan kita udah banyak.
0: Kita nabung di bakul es krim.
1: Iya, kita bakul di tempat Mbak. Kita nabung di bakul Mbak Totot.
0: Kita nabung tempat Om Edi. Nanti panen ya pas lebaran.
1: Panennya dapat THR.
0: Iya.
1: Sudah kuduga.
0: Hapus air mata.
1: Cintaku hilang.
0: Iya, Bes. Ketemu enggak, sleep call enggak, gimana gitu.
1: Iya, Bes. Ketemu enggak,
0: sleep call enggak. Gimana coba? Ya gimana-gimana sih?
1: Ya gak gimana-gimana, lama gimana dong? Terus gimana ngobatin kangennya dong?
0: Iya, dia sibuk dengan dunianya, kita sibuk dengan dunia kita. Kalau gak bisa untuk komunikasi, gak usah maksa kali.
1: Iya, ya udah gak apa-apa.
0: Gak apa-apa, yang penting hati tetap pada tujuan ya.
1: Tetap satu cinta hanya untuk kamu saja.
0: Ya kan? Nah itu terus gimana coba kasih solusinya? Ya kamu solusinya ya di bawah santuy aja sih.
1: Di bawah santuy aja, gak usah dipikirin ya.
0: Gak usah dipikirin, biarlah dia hidup dengan dunianya, kita hidup dengan dunia kita. Kalau kamu kangen terus, kamu rindu terus, kamu gak ngapa-ngapain jadinya. Dia dia sibuk dengan dunianya, kamu dunianya cuma dia. Ih, enggak banget. Ih,
1: enggak mau.
0: Dia punya dunia, kita punya dunia, ya kan? Iya,
1: kita punya dunia masing-masing gitu ya.
0: Ih, enggak mau. Dia dunianya luas, kita dunianya cuma dia. Ih, enggak banget.
1: Enggak mau.
0: Oh, enggak mau. Yang penting tujuannya satu.
1: Iya, itu tadi. Satu cinta hanya untuk kamu saja.
0: Ya kan, cinta dalam ilusi, Om Tandus.
1: Oh, cinta dalam ilusi. Gimana sih cinta dalam ilusi? Coba deh.
0: Tanya Om Tandus yang suka request cinta dalam ilusi.
1: Emang ada cinta dalam ilusi ya?
0: Tanya Om Tandus yang request lagunya. Oh gitu ya kak, oke deh, sibuk masing-masing kalau gitu. Betul. Dunia kamu itu bukan cuma dia, kamu juga punya dunia, ya kan? Kamu sibukkan diri kamu dengan dunia kamu. Kalau dianya gak bisa diganggu dan kamu diganggu, kamu mau apa? Kamu mau menangis? Kamu mau bersedih? Kamu mau galau? Dunia kamu hancur, runtuh, ambruk, enggak kan? Tetap berjalan dunia ini walaupun kamu rindu berat sama dia.
1: Mbak Mary.
0: Kenapa?
1: Chandra bijak banget pagi ini. Chandra bijak banget, Mbak Mary. Kadang juga nangis di pojokan. Ya ampun kasihannya.
0: Kalau nangis itu wajar, manusia banget. Emang ada manusia yang gak bisa menangis?
1: Iya, selama kamu masih punya apa namanya, Chandra?
0: Jiwa, hati, dan pikiran. Kamu masih bisa menangis.
1: Iya, gak apa-apa banget. Menangis itu bukan aib.
0: Iya kan? Beda cerita kalau menahan rindu yang sudah tidak bisa ketemu. Itu cuma bisa kamu lampiaskan lewat doa.
1: Iya, kamu bisa cuma bisa kirim doa aja.
0: Betul.
1: Gitu ya. Aku udah diem malah teriak nyemplot. Aku tahu yang ada di pikiran kamu, Mbak Mary.
0: Cek deh apa cinta dalam ilusi itu munculnya fenomena.
1: Fenomena alam.
0: Aku fokus dengerin Chandra sambil tahan napas. Keluarkan Mbak Mary, jangan ditahan. Keluarkan.
1: keluarkan.
0: Mbak Mary jangan ditahan.
1: Jangan nanti ditahan, bebe mahal.
0: Nanti Mbak Mary pingsan. Kok nahan napas segala?
1: Iya, jangan ditahan atau Mbak Mary ya, napas-napas aja biasa sih. Jangan napas manual juga, jangan ya. Udah biasa aja, kayak biasanya aja gitu loh.
0: Napas manual maksudnya gimana? Selagi kita masih bisa bernapas dengan enak. Coba kalau kita di Kalimantan, susah kita mau napas.
1: Nah, ya bener banget, sumpah ya. Kayak lihat video-videonya kayak, ya ampun,
0: masuk ke zona oranye, buka pintu oranye dunianya. Ya Allah, sudah hisi.
1: Sudah ya Allah.
0: Sudah hisi, ayo si hujan ya Allah.
1: Turunkan hujan ya Allah di Kalimantan ya Allah.
0: Enggak cuma di Kalimantan loh, Sumatera juga itu tuh parah tau.
1: Oh iya bener banget. Semuanya turunkan hujan ya Allah. Semua daerah ya turunkan hujan
0: dari langit. Aduh fales.
1: Gak apa-apa fales-fales cana.
0: Besti. Ini kalau kamu yang terdampak asap kendaraan, terdampak asap hutan karhutla. Nih kalau kamu berkendara, alangkah baiknya untuk kamu cek kendaraan kamu, lampu tuh, lampu harus nyala. Ya karena bahaya tuh, tuh lihat tuh, tuh di berita tuh. Sampai jarak pandangnya benar-benar terhalang kalau lampu motor kamu, mobil kamu mati. Nanti yang depan nggak tahu kalau di depannya ada motor.
1: Nah benar banget, jadi jangan ngebut-ngebutan ya, pelan-pelan aja. Karena memang ya itu tadi, sampai ya lampu kendaraan itu tidak nembus loh.
0: Iya loh Besti, ya udah pada hati-hati semuanya ya.
1: Iya, hati-hati ya.
0: Apa di sini udah hujan, hujan air mata menahan rindu. Aduh.
1: Aduh bang.
0: Aduh galau, galau. Galau.
1: Pagi-pagi udah galau si abang ini ya.
0: Tempat mama
1: juga udah 5 bulan gak hujan loh Mbak Trican. Sama loh ma.
0: Iya loh ma, di sini juga gak hujan berbulan-bulan loh ma.
1: Iya sama aja ya. Chandra dan Rizal Bekam dari Tanjung Kesuma ya. Kukira pisang ternyata ubi goreng, kukira sayang ternyata bohong.
0: Gak nyambung nih pantun ini, pantun ya, atau kata-kata nih?
1: Ini pantun sebenarnya. Kukira pisang ternyata ubi goreng, kukira sayang ternyata bohong.
0: Boheng.
1: Tetap semangat. Oh, iya. Boheng.
0: Kukira sayang ternyata boheng.
1: Iya. Tetap semangat ya Pak Ijo, Pak Ijan, ora kerja ora jajan. Kalah penampilan menang penghasilan. 4 sehat 5 miliar.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ada Fida Kriwul, Mbak Merianti dari Bernung Gedung Rataan Pesawaran. Saya selalu ya.
0: Ya kan, ada apa? Mau request dong buat orang yang dikangen Mutiara, boleh.
1: Engkau lah mutiara itu.
0: Ada lagi, siapa lagi?
1: Om Yusuf lagi, selamatan tetap tebang geling guling giling giling.
0: Ah, mau aku lagu giling-giling itu. Nanti kasih lagu giling-giling.
1: Giling-giling. Ntar. Ini salah dia nulisnya, aku jadi salah bacanya ya. Tebang giling tebu di gedung pertemuan Gedung Madu. Yowes, semangat ya Om. Ada Mas Andanes Magelangan juga digoyanginnya buat Mbak Nur, ada Kang Udin, Mas Ali, Mas Darus, Mbak Asri, Aneka Printing di Simang Kampus, Mas Danu, Mas Rino, semangat gaspol.
0: Oke. Okay.
1: Ada Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir ya Trican.
0: Iya Besti.
1: Pak Tuban, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Apa fenomena di kawasan Tandus, jari Om Tandus?
0: Apa
1: fenomena nih? Masya Allah, keajaiban dunia sih ini Chan. Keajaiban dunia ini guys.
0: Itu harus dimuseumkan. Nanti takutnya segera punah kalau gak dimuseumkan. Iya. Hilang dari peradaban.
1: Iya sih kayaknya. Ya ya wes nah ya. Terima kasih ya Om Tandus. Ada Wayudi dari Bandar Agung. Oh Pak Wayudi Gerabah ya ini. Selamat pagi Pak Yudi.
0: Selamat pagi.
1: Ada Mbak Elmi Patmosari Beranti juga hadir ya. Salamnya buat semuanya aja. Dendangnya salah apa?
0: Enggak ada yang salah, kamu enggak ada.
1: Enggak ada salahnya kamu. Kamu selalu benar.
0: Kamu baik kok.
1: Kamu baik banget. Terus Mbak Trican,
0: iya,
1: rindu enggak sama aku kata Mbak Dela Ayu Anda?
0: Rindunya hatiku.
1: Rindu enggak sama nada?
0: Aku rindu sama jajan-jajannya Mbak Dela sih.
1: Tapi Mbak Chandra rindu enggak sama Nadi?
0: Gak sanggup saya.
1: Tak sanggup lagi diriku berkata, Mbak Della udah deh, please jangan jodoh-jodohin Chandra sama Nadi deh.
0: Please deh.
1: Assalamualaikum, Om Santi, Santi Home.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam sejahtera buat Mbak Trican ya. Ketemu lagi sama kawasan Korim 043 Gatam di Hadimulyo Barat. Siapa lagi kalau bukan
0: Warsito.
1: Warsito.
0: Warsito.
1: Selamat pagi Mbak Karyo. Ngirim apa nih Mbak Karyo? Oh, Mbak Karyo lagi makaryo.
0: Oh ya, semangat Mbak Karyo yang lagi makaryo.
1: Iya, panteng lo ini lo, lagi panteng lo katanya lo.
0: Oh ya, makin semangat no.
1: Iya no. Semangat 45 besi kita ya.
0: Jangan pada lupa pada rajin-rajin minum agar ilusnya ya, biar kesehatan tubuhnya juga selalu terjaga ya.
1: Iya dong Besti, karena kan kesehatan itu nomor satu loh Besti. Coba kalau kamu lagi sakit, pasti kerjanya juga males-malesan. Coba kalau kamu lagi sakit, lagi gak enak badan, makan apa aja juga gak enak loh Bes.
0: Punya duit banyak juga gak nikmat rasanya.
1: Iya, gak nikmat banget kalau badannya sakit, badannya meriang gitu Bes.
0: Nikmat rasanya.
1: Iya, gak nikmat banget kalau badannya sakit, badannya meriang gitu Bes.

0: samping dan tidak bikin ketergantungan.
1: Betul
0: sekali. Jadi buat apa ragu-ragu Besti, kamu langsung aja telepon call center kita di 0831 760 600 buat kamu pesan produknya. Halo, mau pesan produk?
1: Langsung dianterin sekarang.
0: Cus, ya usahakan di rumah ya Besti ya, kita anterin sekarang.
1: Berangkat, siap. Kita bukakan pintu untukmu, segera masuk ya paketnya.
0: Siap bosku.
1: Yaudah kalau gitu Besti, kamu gak usah kemana-mana ya. Kita kasih yang uwena-wena lagi, gendangnya yang asoy.
0: Iya dong, barengan sama dua miau
1: di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus. Goyang terus. Miau.

0: ada Pak Ujang.
1: Eh Pak Joko,
0: lagi gak narik apa ini Pak Ujang?
1: Iya ini Pak, hari ini saya lagi gak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu Pak. Aduh, lah enak lah bohonnya.
0: Oh, lagi gak enak badan.
1: Terus kalau malam juga susah tidur ini Pak.
0: Waduh Pak. Nih Pak, coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
1: Eh, itu susu apa Pak?
0: Ini bukan susu biasa Pak. Susu Etawazigo 26 begitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
1: Terus manfaatnya apa aja Pak?
0: Oh ya banyak Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya Pak Ujang.
1: Oh gitu.
0: Nah kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih saya kasih untuk Pak Ujang satu.
1: Wah, ini tadi kasih?
0: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
1: Wah, matur nuwun. Nah nanti kalau susu Etawazigo 26 nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
2: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium, hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawazigo 26.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: 107.7 Music Rasa Manis.
1: Pasar goyang.
0: Pasar goyang.
1: Goyang terus.
0: Lanjutan. Aku mau ngomong sampai suaraku gak keluar dari tenggorokan.
2: Gak tahu aku mau ngomong apa. Intinya mah ya kita udah abis waktunya, Besti.
0: Hah, sayang banget Besti, waktunya udah di menit 52 loh.
2: Emang ada yang jam segini Besti belum apa-apa?
0: Adalah.
2: Emang ada Besti jam segini masih rebahan aja?
0: Adalah.
2: Emang ada jam segini Besti masih
0: ada
2: bingung mau masak apa?
0: Adalah.
2: Emang iya? Ini udah mau beduk loh.
0: Ya gimana, tadi malam kerja, pulang jam 2 malam. Udah gitu gak bisa langsung tidur, harus bersih-bersih, mandi dulu, tidurnya jam 4 pagi.
2: Tadi malam kamu, tadi kamu bilangnya tidurnya jam berapa tadi malam?
0: Enggak, pulang kerjanya lemburnya jam 2 malam.
2: Sampai jam 2 malam.
0: Sampai jam 2 malam. Habis gitu kan harus bersih-bersih dulu, bersih badan, mandi. Terus bisa tidurnya jam 4 pagi.
2: Oh, jam segini baru bangun.
0: Baru melek matanya, jadi contoh, belum sempat ngapa-ngapain.
2: Contohnya Bu Esyena.
0: Iya, contohnya Bu Esyena, Mbak Mary Susanti. Enggak, kalau mereka mah rajin-rajin, Chan. Subuh itu habis subuh ya, habis subuhan langsung pegang cucian. Iya. Kalau kita bangun tidur pegang HP, kalau mereka pegang cucian.
2: Kita bangun tidur, tidur lagi. Bangun ya tidur juga. Pegang guling.
0: Iya. Bangun tidur, tidur lagi.
2: Ya udah, yang semangat Besti. Kalau ternyata jam segini Besti masih belum apa-apa, soalnya memang memang lagi gak enak badan.
0: Iya,
2: memang dari malam banyak banget kesibukan. Jadi kayaknya gak usah masak deh, beli mateng aja deh.
0: Iya deh, kayaknya deh, kayaknya gak sanggup banget buat masak gitu ya. Apalagi sekarang bahan-bahan tuh kayak mahal-mahal, semuanya pada naik harganya.
2: Cabe naik.
0: Iya.
2: Bawang,
0: bawang merah, bawang putih naik.
2: Minyak makan
0: naik.
2: Beras
0: naik.
2: Yang gak naik apa?
0: Yang gak naik
2: apa yang gak naik? Sampai bingung kamu kan? Karena semuanya naik.
0: Yang gak naik apa yo?
2: Yang gak naik apa ini? Hey, Besti, ngomong-ngomongin gak naik, sekarang tuh bakal diterapin lagi gak naik kelas lo sekolah.
0: Diterapin lagi?
2: Iya.
0: Ada yang gak naik kelas juga?
2: Ada yang gak naik kelas. Jadi gak usah main-main padaan anak-anak ya. Sekolah yang benar. Kalau gak naik, gak naik loh kamu. Kalau sekarang kan anak gak naik bisa didongkrak, dinaikin.
0: Iya.
2: Sekarang mau diterapin lagi tuh, sekolah tidak naik kelas tuh mau ada lagi tuh.
0: Nah, tuh ya, adik-adik harus yang rajin belajarnya, yang benar sekolahnya gitu.
2: Iya.
0: Aku tahu, Chan, yang gak naik-naik tuh apa?
2: Apa?
0: Harga produk herbal di Radio Trirama Jaringan.
2: Oh, benar sih.
0: Enggak pernah naik dari tahun 2018 sampai sekarang.
2: Wow, harganya tetap sama, malah yang ada kita kasih banyak promo.
0: Yes.
2: Jadi beli satu nanti dapat double-double.
0: Iya, beli satu dapat bonus. Banyak banget.
2: Itu apa enggak namanya tuh, jadi kayak produknya nambah, harganya berkurang gitu namanya.
0: Nah, betul Besti. Nah, makanya kalau Besti ya bingung karena semua apa-apa mahal, semua apa-apa naik, tenang, masih ada yang harganya tetap stuck di situ aja. Produk herbal di Radio Trirama dan juga Jaringan.
2: Suka banget. Undalan juga bagus banget buat kesehatan. Harganya tetap sama, enggak pernah berubah. Alhamdulillah deh, kenal agar rilus deh.
0: Iya, alhamdulillah banget deh Besti, apalagi buat Besti-besti yang lokasinya dekat dengan radio gitu ya. Tenang aja, kamu duduk manis di rumah bisa dianterin sampai rumah kamu ya. Itu enggak ada biaya ongkirnya, Chan, kalau deket-deket dengan radio.
2: Tapi kalau agak jauh, ya Besti biasanya nanti ada ongkirnya. Iya.
0: Yes.
2: Bensin mahal, ngantri lagi.
0: Ngantri guys, Pertalit ngantri, Pertamak mahal.
2: Apalagi Besti kalau misalnya carinya cuma satu. Makanya ajak tetangganya, ajak saudaranya, ajak belinya barengan, biar nanti dianterinnya barengan sekalian gitu.
0: Yes, bener banget Besti. Biasanya kalau lebih dari 1-2 botol biasanya bisa dapat gratis ongkir.
2: Iya kan, nyepeda.
0: Ya kasihan kurir kita dong nyepeda.
2: Enggak, kita gak punya sepeda.
0: Wah iya, kita udah gak punya sepeda.
2: Iya guys. Nanti deh kalau udah punya sepeda ya, mungkin kita akan bersepeda saja.
0: Iya, nanti ya. Kita akan goes saja ya, biar sehat badannya.
2: Iya, ya udahlah. Ya Besti, jangan lupa pada semangat beraktivitas di hari Kamis yang amis ini.
0: Betul banget Besti, karena waktunya juga udah habis. Yang amis-amis ini mau pamit.
2: Ya udah, kalau gitu langsung kita akhiri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panteng Radio,
0: Panteng Tri Rama dong.
2: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif, Radio Duta Kota Metro. Dilansir dari Tribun Lampung, polisi menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Metro. Dua orang diamankan sebagai terduga pelaku. Pengungkapan kasus ini dilakukan Satreskrim Polres Metro di Kelurahan Rejo Mulyo, Kecamatan Metro Selatan pada Jumat 25 September 2026. Polisi menduga kedua tersangka pelaku pengumpulan solar bersubsidi dengan cara membeli berulang kali di sejumlah SPBU, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi. Dari pemeriksaan awal, solar dibeli sekitar Rp6.800 per liter dan diduga dijual kembali hingga Rp12.000 per liter. Kedua terduga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Metro untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Polisi mengimbau masyarakat tidak menyalahgunakan maupun memperjualbelikan BBM bersubsidi di luar ketentuan. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Rama FMnet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Rama FMnet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMnet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMnet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat pagi besti-besti semuanya.
0: Aha, pagi semuanya ya, seng-seng aku. Semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik hari ini.
1: Ya.
0: Seperti biasa, kita akan temenin besti-besti sampai jam 12 siang nanti.
1: Iya, besti yang mau gabungan bisa banget langsung di 0851 2666 6931.

0: ngomong-ngomong ini
1: rindu sama siapa best dirimu?
0: Rindu sama seseorang yang jauh di sana mungkin, yang udah lambreta ewel-ewel gak ketemu.
1: Alah.
0: Ketemunya cuman lewat udara.
1: Lewat gak apa-apa HP. Sih
0: gak
1: yang
0: apa
1: penting
0: ya?
1: Kan masih bisa komunikasi. Daripada
0: iya,
1: gak bisa komunikasi, apalagi yang sudah meninggalkan dan tanpa sebab apapun itu.
0: Aduh, di ghosting berarti
1: iya,
0: dong itu ya.
1: Sakit kan kalau begitu?
0: Sakit tak berdarah sih kalau itu ya.
1: Iya, makanya Besti tetap bersyukur aja kalau misalkan masih bisa komunikasi.
0: Betul, sayang. Gak apa-apa walaupun mungkin jarak dan waktu memisahkan.
1: Betul
0: ya. Yang penting kalian tetap bisa calling-calling. Oh.
1: Iya. Besti juga bisa calling kita kok kalau lagi
0: bisa,
1: rindu.
0: Bisa banget kok.
1: Daripada kamu ngelamun ya, merindukan kita, udah mending kamu langsung ke WhatsApp boleh,
0: iya,
1: ke telepon juga boleh kan.
0: Boleh.
1: Kita selalu welcome ke kalian. Tapi kenapa sih besi-besi semuanya tuh gak terlalu welcome ke kita?
0: Masuk. Itu hanya perasaan Devina aja deh kayaknya.
1: Apa iya?
0: Iya.
1: Ya,
0: kenapa ada kamu yang banyak welcome ini, banyak hatersnya?
1: Iya.
0: Siapa haters kamu?
1: Tian lah, siapa lagi? Tompel, ya kan? Banyak haters aku sekarang ini, Ben.
0: Iya, semakin terkenal Vina akan semakin banyak hatersnya.
1: Oh lah, ya ampun. Baru sehari nanti gak nongol dicariin.
0: Iya, makanya
1: ya,
0: giliran ada nanti ribut.
1: Dibully, ya.
0: Jangan, Ben, jangan suka membully.
1: Tapi
0: ya,
1: gak apa-apa kok aku, mah.
0: Vina ikhlas.
1: Ikhlas lillahi ta'ala.
0: Oke, Bes, good morning aja ya. Selamat pagi menjelang siang untuk besi-besi semuanya masih pantang terirama. Terima kasih banyak. Semoga semuanya sehat ya hari ini. Dan diingetin jangan lupa konsumsi dulu sayang biosiaganya sebelum kalian beraktivitas.
1: Betul
0: ya. Terus juga kalian mungkin udah sarapan pagi, sok mangga diminum dulu biosinya biar fit, bugar, gak ada keluhan-keluhan apapun, jadi aktivitasnya aman ya.
1: Iya, Bes. Dan kamu juga bisa dapetin biosiaga sekarang juga ya di Radio Terirama FM. Atau juga bisa melalui COD, pesan antar, terus kemudian juga bisa kirim melalui ekspedisi ya, untuk yang memang jangkauannya jauh. Tenang aja, nanti kamu langsung calling ke call center aja, nanti kita bakal packing dan kirim ke alamat kamu.
0: Betul sekali, sekarang mah gak usah ribet Besti ya.
1: Betul.
0: Mau pesan biosi dan produk herbal di Terirama Jaringan, kalian tinggal duduk manis aja.
1: Iya.
0: Kita udah punya layanan ya call center, jadi kalian bisa langsung calling di sana, bisa chat, bisa telepon juga sayang ya.
1: Iya.
0: Mau konsultasi dulu juga boleh, mungkin baru pertama banget mau nyoba biosi atau produk herbal lainnya, kalian gak tahu misalnya biosi harus dikombinasikan sama apa.
1: Iya.
0: Dengan keluhan yang mungkin sekarang kalian rasakan, langsung konsultasi aja saya.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali Besti. Dan hari ini juga untuk tayang-tayang aku yang udah siap banget ya, nanti bakal kita kasih challenge atau tebak-tebakan deh.
0: Oke, seperti biasa lah.
1: Iya Bes, ya udahlah kalau begitu nanti kita bakal lanjut lagi ya.
0: Oke, jangan kemana-mana, tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut BOC bersama
1: Duo Bandang.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. BOC sehat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosiaga.
2: Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
4: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
4: Memangnya apa yang bikin beda?
5: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
5: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
5: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
6: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
7: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
6: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Tri Rama FM Net.

0: sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantasix dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan sampai kelewatan untungnya Hyperdeal Orbit ini.
4: Cerita apa, Dek?
5: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
4: Di mana?
5: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
4: Oh, ya? Terus?
5: Terus, Ma. Di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: Wah,
5: Ma.
4: Wah, asik ya.
5: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana. Ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
5: Asik.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: masih barengan kita berdua juga sampai jam 12 nanti.
1: Iya, ya ampun, aku yang ngasih pertanyaan sampai beberapa episode udah kejawab KB meni. Entah ya, pertanyaan aku terlalu mudah apa besti-besti hari ini pada pinter ya, kata aku mah.
0: Iya, besti semuanya pada hebat, pinter.
1: Pada hebat, sekarang udah mulai ini ya, terdidik ya.
0: Iya.
1: Untuk menjawab pertanyaan kita.
0: Luar biasa emang besti-besti kita.
1: Luar biasa banget loh ya. Ya. Tadi udah di, ini kan, udah aku kasih pertanyaan. Ya, binatang apa yang diinjak-injak enggak akan marah, enggak akan kesakitan. Udah dijawab jawabannya keramik. Iya, udah
0: kera
1: ya.
0: Kera dan mik.
1: Iya, jadi ya kan? keramik. Kan keramik diinjak-injak enggak marah kan? Iya. Diam aja.
0: Tapi itu sebenarnya bukan hewan.
1: Ya kan plesetan namanya juga ya. Kita kasih lagi pertanyaan buat Besti lah ya.
0: Apa?
1: Bagaimana cara terbang

0: matahari tanpa kita kepanasan. Gimana caranya, Bes ya? Sok dijawab aja 0851-2666-6931.
1: Apalagi sekarang di
0: naon sih?
1: Jarang ada beras gara-gara ada koperasi.
0: Ya enggak boleh wadi kopdes atau dasar wawain penting mah boga beas. Udah beroperasi ya kopdesnya ya. Oh,
1: di sana udah ya. Pengen deh belanja.
0: Pengen deh belanja. Kayak mana ininya? Perbandingan harga beas lebih murce. Kalau lebih murce kan pasti ibu-ibu akan enggak borong. Ya ibu-ibu selisih 1000 aja, 500 ribu tetap milih yang lebih murce walaupun agak jauh ya.
1: Betul. Apa sih Mas Farid?
0: Kata Mbah Josjis ya, gimana caranya terbang ke matahari tanpa kepanasan? Terbang sambil gendong kulkas katanya, ya nggak nyampe-nyampe lu ke matahari, yang ada lu kecapean duluan, yang ada juga tetap gobius orang ngegendong kulkas. Salah jawabannya.
1: Healing ya kan?
0: Aku tidak mau itu. Jadi bagaimana caranya kamu terbang ke matahari tanpa kamu kepanasan? Ayo. Aduh, udah dijawab sama Mas Rian kok hari ini dia pinter ya, apa karena dia pengantin baru ya?
1: Sepertinya ya.
0: Kayaknya encer banget langsung ya pemikirannya.
1: Senang banget dia mah, ya kan, pengantin baru begitu.
0: Hari ini dia menjawabnya ini loh ya, udah berapa kali bener tadi, bener sih sekali, ini yang kedua kali. Jadi kalau misalnya kita mau pergi ke matahari biar enggak kepanasan, dia perginya malam hari.
1: Betul kan, bener. Mataharinya enggak nongol,
0: udah
1: yang
0: tenggelam,
1: ada bulan.
0: Udah tenggelam. Iya. Ih, luar biasa lo ya. Emang beda ya kalau pengantin baru ini auranya,
1: aura-aura.
0: Jadi yang pada pengen gercep ngejawabnya jadi pengantin baru.
1: Liar ya Besi.
0: Aduh, masa mau pengantenan lagi sih?
1: Pengantenan terus. Merapat ya dari Om Rizal Bekam di Tanjung Kesuma. Tetap semangat, paija-paija nara kerja ora jajan. Sukses tak harus berdasi, cukup kerja keras, ikhlas, dan tak perlu gengsi.
0: Wow, meniresep kata-katanya menusuk ke kalbu. Iya.
1: Mas Adan juga selamat siang ya, hadir bersama Mas Mbah Selamat sama Mbah Dul. Mas Alan Mebel dari RB3 Rembia juga terima kasih.
0: Makasih loh, Shay.
1: Juga ini bentar ya, ini aku mau cek dulu voice note-nya dari...
0: Aduh, siapa sih yang voice note pagi-pagi meniresep? Ih.
2: Siang mana ya? Siang Mbak Vina. Hadir dong pendengar setia dari Kota Gajah. Siapa
0: ada
2: nih kalau bukan Tiffany Ega Ayuanada. Hari ini aku pulang lebih cepat.
0: Wow.
2: Karena gurunya rapat.
0: Ih, seneng deh.
2: Ikutan dong.
0: Iya boleh.
2: Mbak Naya, Mbak Vina, request lagu dong.
0: Apa sayang?
2: Lihatlah semua

0: Seakan aku manusia paling buruk, paling terhina di dunia. Terima kasih.
1: Wow, luar biasa.
2: Luar biasa. Vina, apa judulnya? Ayo tebak judul lagunya.
1: Lihatlah. Apa itu ya?
2: Semua. Ayo sekarang Vina dikasih tebakan lagunya apa?
1: Gak tahu lah.
2: Karep muca aja Rene. Yu Indri mau kayak ini, Mas apa? Rian biar ini ya. Set jawabnya ya. Harus kayak Mas Rian. Melu stres aku Jarenil. Jangan stres pengantin baru, enggak stres.
1: Iya, ih.
2: Belum stres, bentar lagi
1: kayaknya ya, nanti udah mulai satu minggu ya udah mulai mengerti karakter aslinya.
2: Belum lah, seminggu mah belum lah, masih belum.
1: Satu bulan ya. Nanti kalau udah satu bulan akan mengerti karakter aslinya ya.
2: Mulai tahu ya suara-suara ngorok.
1: Betul, mulai suara... tahu keburukannya.
2: Buang gas sembarangan.
1: Betul, brot. Ya kan,
2: sing sabar ya Mbak Rizka ya.
1: Terus juga
2: apalagi
1: banyak
2: ya, pokoknya cing salah labar aja nggak apa-apa, orang udah pilihan hati ya, tetap
1: iya,
2: cinta
1: harus diterima kurang dan iya, lebihnya mohon iya, maaf.
2: Terus no way jarene Mas Rian. Baiklah besti, aku dijawab lagi. Tadi udah kejawab deng ya. Apa tuh Bina, kasih apa lagi menit halalinter hari ini teh. Ih, suka deh.
1: Oke lah kalau begitu ya, aku akan memberikan sesuatu untuk besti-besti semuanya. Iya. Aku panjang.
2: Aduh, panjang deh wae emang.
1: Keras ya, keras. Terus abis itu juga aku tuh warnanya putih.
2: Oh, tumben putih ya.
1: Panjang putih dan bergerigi.
2: Aduh, serem banget.
1: Terus ya kan.
2: Terus
1: aku tuh bisa ini, bisa
2: terbang.
1: Enggak.
2: Oh, bukan.
1: Aku mau ditaruh di mana aja aku akan tumbuh.
2: Oh, tumbuhan. Pocong. Tumbuhan
1: pocong. Singiling. Tumbuhan pocong.
2: Siang Mbak Naya, Mbak Vina, dan Mama Igu.
1: Ayo Bes ditebak ya.
2: Alah, aku nyambung iki nek pinul.
1: Aku keras ya. Aku panjang, aku keras,
2: aku
1: dan
2: putih.
1: Aku tuh berwarnanya putih, ada juga yang warnanya hijau.
2: Yang ya bener kan? Yang mana?
1: Terus
2: mau putih
1: ada juga
2: mau
1: yang
2: hijau.
1: Warnanya coklat. Ya terserah.
2: Oh. Mal balik.
1: Terus aku tuh ya kalau di ditaruh di mana aja aku akan tumbuh.
2: Oh, tumbuhan lah berarti Bes.
1: Iya.
2: Soalnya tumbuh kan.
1: Betul.
2: Iya kan. Oke, itu dia ya pertanyaan yang sangat luar biasa sulit. Dan jawabannya pasti
1: akan liar besi-besi semuanya.
2: Coba hari ini aku udah memuji-muji kalian ya, kalian pada pinter.
1: Iya.
2: Coba bisa enggak ini pertanyaannya?
1: Kayaknya susah sih untuk besi-besi menjawabnya.
2: Enggak apa-apa,
1: tuh
2: dia biar nalar ya.
1: Betul.
2: Nalar yang di luar
1: Nurul.
2: Ini suaranya Mbak Kanaya ya?
1: Iya, prima.
2: Menurut kamu
1: kayak mana lah kau nih? Betul. Menurut lu?
2: Wah,
1: ini prima yang ini yang di sono.
2: Di mana?
1: Prima. Prima yang pernah di situ, di sono, di sini.
2: Ah, kamu mah jangan suka menerka-nerka.
1: Iya ya. Kamu prima yang pernah di Sungai Lilin, yang pernah di Tugu Mulyo, yang pernah di Riau kan?
2: Beda ya, mamanya jelema, Pina, tong-sok sotoy ayam lu. Lu mah kerjaannya sotoy emang lu. Ya udah nanti kita kasih denda. Kasih nanti lagi ya. Oh, udah dijawab tuh.
1: Salah. Ayo wae.
2: Masa jawabannya nganu? Piye tuh Mbak Indri nih? Jangan
1: apa
2: kayak gitu.
1: Nih?
2: Langsung ke filter.
1: Oh, ke
2: aduh
1: filter.
2: Tuh kejauhan. Iya, prima dia memang suka ini, suka menerka-nerka, tapi terkaannya
1: menerkam kalau aku mah.
2: Ngawur ya. Kan. Kita gayang ya, Bes.
1: Ayo.
2: Kita gayang lagi barengan Almira Sabrina. Bunga dan
1: kumbang.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir.
5: juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020. 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur bidang penelitian dan pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person, dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
0: Saatnya segmen Goyang Konsumen. Goyang.

0: masuk ke segmen goyangin konsumen-konsumen kita yang sangat setia ia mengonsumsi Biosisi Haga dan produk herbal lainnya. Best, ada siapa sih? Kita goyangin dulu nih. Kelihatan gak sering? Takutnya pas gue gini hilang ya. Langsung go.
1: Iya, terima kasih. Ini ada Bapak Sarengat ya, dari Tanjung Tirto. Ini udah habis 4 botol. Wow, terima kasih udah mendapatkan Biosisi Haganya dan juga produk herbal di Trirama FM.
0: Makasih banyak. Sehat selalu ya Bapak. Ya, dilanjutin lagi konsumsi biosinya ya. Ada lagi ini Ibu Kasri ya, dari Bina Bumi, juga udah beli produk herbal di Trirama Jaringan. Keluhannya gula darahnya tinggi dan udah sering banget konsumsi. Mudah-mudahan gula darahnya nanti normal ya.
1: Iya, terus juga ini ada Mbak Kasino dari Kodim. Sudah 3 kali pembelian untuk menjaga kesehatan, sudah mengonsumsi Biosisi Haga dan juga produk herbalnya.
0: Oke, dilanjut lagi ada Pak Wagiono dari seputaran Raja Basa Lama ya, buat istri tercinta. Ini udah belikan Biosisi Haga dan produk herbal lainnya. Thank you.
1: Terima kasih juga buat Mbok Kadisah ya, dari Setia Batin. Keluhannya batuk dan juga lambung, sudah mendapatkan madu si lambung dan juga Biosisi Haganya.
0: Oke, terima kasih banyak juga. Dilanjut ini mana lagi ya, ada Mbah Uti dari Padang Dalom, Lambung Barat. Ini udah langganan banget ya sama Mas Parit ini ke Gistara ya, untuk menjaga kesehatannya. Makasih ya Mbak.
1: Terima kasih juga buat Pak Supardi dari Pramuka, sudah mendapatkan madu si pahitnya dan sudah langganan.
0: Oke, thank you juga. Ini ada Ibu Tumini dari Gumuk Rejo ya, keluhannya pegal-pegal di kaki, udah beli Biosisi Haga. Thank you.
1: Terima kasih juga ada Ibu Elin dari Batanghari, keluhannya benjolan ya, baru pertama kali konsumsi loh.
0: Aha, semoga segera membaik ya, kempes benjolannya hilang nanti lama-lama ya. Ada Pak Irianto 16C, keluhannya ke Julinu, udah berlangganan banget ini Bapak ya.
1: Terima kasih juga buat Mbak Rida dari KNPI, ini belikan untuk ibunya, keluhannya asam urat ya, baru pertama kali konsumsi.
0: Oke, thank you. Terima kasih untuk Pak Yus dari seputaran Purwosari, keluhannya ginjal, ini baru pertama kali konsumsi Biosisi Haga. Semoga semakin sehat Bapak.
1: Amin. Terima kasih untuk besi-besi semuanya yang sudah pada dapetin Biosisi Haga dan juga produk herbalnya. Semoga semakin hari semakin sehat.
0: Amin. Yang penting konsumsinya rutin, terus juga dibarengi sama pola hidup sehat, pola makan sehat besti ya. Olahraga yang ringan-ringan aja setiap hari, yang penting badannya bergerak ya. Terus juga minum air putih yang cukup dan istirahat yang cukup sayang ya.
1: Iya besti, yang mau order Biosisi Haga dan juga produk herbalnya bisa langsung luncuran aja ke radio kesayangan kamu ini, atau juga mau COD pesan antar bayar di tempat boleh ke 0831 760 600.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending. Lah jane kulo tumbas malih. Jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending. Lah niki kadang kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
4: Memangnya apa yang bikin beda?
5: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
5: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
5: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
6: Aduh, ya Allah.
7: Hey, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
6: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
6: Oh, Biosi Sihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
6: What?
7: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
7: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
0: Biosi Sihaga, sehatkan negeri. Biosi.
8: Keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro, setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
9: Namanya sinten, Bu?
10: Hadijah.
9: Ibu Hadijah.
10: Ya.
9: Alamatnya di mana, Bu?
10: Alamatnya 28 Purwosari.
9: Iya. Dengan olahnya sebelumnya apa, Bu?
10: Olahnya adalah asam urat. Di leher ini ada pinggiran kecil gitu.
9: Nanti dengan minum biosi pripun kok kau sih?
10: Ya alhamdulillah ya banyak
9: perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon kok sing minum Bu?
10: Iya, sangat apa dan
9: sekeluarga nggih. Nanti mboten telas pinten Bu?
10: Biosinya habis dua.
9: Mboten telas kali.
10: Iya.
9: Sing lanjut mali.
10: Iya.
9: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
10: Ya, kalau masyarakat diurus, kami konsumsi, biosi, atas penyakit itu, kamu juga penyakitnya hijau.
9: Amin. Jemaat terus pun ya, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
0: Biosi Haga.
3: Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
0: Biosi.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
11: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
11: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar.

0: tidak boleh biosinya dong.
1: Iya bestie, apalagi juga sekarang setiap pembelian biosi siaga kamu bisa dapetin kupon berhadiah.
0: Nah itu dia best, yang jangan sampai kamu gak ikutan loh ya. Apalagi ini di bulan ini kan belum diundi. Nanti insya Allah diundinya di tanggal 19 ya. Sayang agak mundur dikit, gak apa-apa, yang penting mah diundi ya.
1: Hari Senin ya
0: Zayang. Betul sayang aku. Nah yang belum dikumpulin masih ada waktu, sok mangga aja. Langsung kamu isi dengan identitas diri kamu yang lengkap, nama, alamat ya. Terus juga nomor KTP, nomor SIM kamu boleh sayangi ya. Asal jangan nomor sepatu ya.
1: Jangan, mau beliin apa kayak mana gak apa-apa sih kalau mau beliin.
0: Nomor identitas sayang dan nomor HP yang aktif.
1: Betul.
0: Itu ya, nanti tinggal kamu kirimkan aja ke Trirama atau mungkin jaringan ya, di mana kamu beli biosinya. Abis itu nanti best kamu akan ikut undian setiap bulannya ya. Ini pengundian kedua ya Neng ya.
1: Iya, pengundian kedua ya best, ada uang tunai 1 juta rupiah untuk besi-besi semuanya.
0: Iya betul banget sayang aku, cinta aku. Nah nanti kalian juga misalnya di bulan ini belum beruntung ya, kalian tetap bisa berkesempatan ikut nanti grand prize-nya di bulan 12.
1: Betul bestie.
0: Gitu best.
1: Pokoknya gak perlu khawatir, kita udah siapkan hadiah-hadiah yang sangat luar biasa untuk besi-besi semuanya ya. Makanya buruan diborong biosi siaganya. Madu Shilabung, madu Shibahi, atau juga susu kambing Etawasi, silakan diborong.
0: Iya, diborong ya. Atau mungkin produk-produk herbal lainnya tentunya yang sesuai dengan keluhan kesehatan Anda, besti-besti aku. Dapatkannya di Radio Trirama FM, langsung aja meluncur ke studio Radio Trirama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur. Dan juga tersedia tentunya di seluruh jaringan Trirama FM Net. Tapi harus hati-hati belinya, jangan terkecoh harga-harga murce.
1: Betul.
0: Ya takutnya kan gak asli.
1: Iya best.
0: Terus gak ada apa itu namanya logonya Trirama. Ih hati-hati banget loh kamu. Iya.
1: Iya pokoknya kita kalau misalkan mau beli biosi siaga, biasanya harus perhatikan terlebih dahulu di kemasannya terdapat logo Radio Trirama FM dan nomor teleponnya atau tidak. Kalau misalkan tidak ada logo Radio Trirama FM, kami tidak menjamin kualitas serta keasliannya.
0: Betul sayangku ya. Tidak dijual di toko online manapun. Jadi mendingan kamu luncuran aja ke Trirama, atau kamu bisa langsung calling aja ke call center. Itu udah dijamin ya nomornya, nomor kita ya kan. Kalian langsung aja calling ke 0831 760 600. Udah pada tahu semua kan.
1: Iya dong pastinya. Udah di save ya best, di save aja biar nanti kalau misalkan mau order gak bingung nyariin.
0: Betul. Atau mungkin udah pada punya nomornya babang-babang kurirnya, lebih gampang lagi juga boleh sih. Gak apa-apa ya.
1: Betul.
0: Bestie aku, selamat siang aja. Selamat makan siang. Udah mulai ada yang makan siang nih jam segini. Apa menunya sih?
1: Tadi Mbak Meli Cucanti menunya adalah mie.
0: Mie ciot-ciot. Oh tadi
1: mie,
0: yang
1: mie makannya nasi.
0: Jadi ya, double kan? Karbonya ya. Soalnya ya namanya orang Indonesia ya, kalau enggak dikasih nasi enggak kenyang.
1: Betul.
0: Belum makan katanya ya. Kalau bisa juga martabak mungkin dikasih nasi ya.
1: Martabak apa tuh?
0: Martabak bayuan.
1: Martabak manis dikasih nasi kayak mana
0: ya,
1: rasanya?
0: Kalau bisa mah segala sesuatu kasih nasi biar kenyang.
1: Iya sih. Cuman kayak mana ya? Aduh, alah ya udahlah.
0: Janganlah ya, disesuaikan besti ya karbonya. Kalorinya yang masuk ke tubuh kita jangan terlalu dar-dar-dor banget. Apalagi untuk kalian yang usianya udah 35 tahun ke atas. Ya biasanya metabolisme tubuh itu lebih lambat, jadi makan sedikit aja bisa cepet naik berat badannya besti.
1: Betul.
0: Apalagi kalau misalnya aktivitasnya gak terlalu banyak, kayak aktivitas fisiknya, kerjanya cuma duduk aja depan komputer. Aduh makannya dar-dar-dor, bahaya, nanti bisa obesitas sayang ya.
1: Iya sayang aku, pokoknya dijaga aja. Yang mau masakannya apa, yang penting kita juga harus kebutuhan kayak seratnya ya, terus kemudian proteinnya.
0: Betul.
1: Pokoknya yang seimbang, seimbang aja deh.
0: Iya betul banget besti-besti aku. Iya biar badannya juga selalu fit, sehat. Iya kamu juga harus minum air putihnya cukup, apalagi sekarang cuacanya lagi panas banget.
1: Betul.
0: Jangan sampai kalian dehidrasi. Terus juga tidur malamnya harus cukup 7-8 jam sayang. Tinggal disesuaikan aja kamu bangunnya jam berapa, jadi harus tidur malamnya jam berapa ya. Ketika tidur malamnya kurang, ini pasti akan berpengaruh ke kesehatan fisik kalian ya.
1: Betul sekali.
0: Oke bestie, selamat siang untuk para ngangsumania ya. Kalau jam segini saya lagi rehat mengumpulkan tenaga ya Vina ya.
1: Betul.
0: Nanti mulai ngangsu lagi sore kayaknya ya.
1: Iya.
0: Semangat aja
1: buat para ngangsumania.
0: Ngangsu lagi sore kayaknya ya.
1: Iya.
0: Semangat aja
1: buat para ngangsumania.

0: Misal catnya di tempatnya apa tetangganya Mas Darder itu putih. Yeah. Coba pakai bajunya putih semua.
1: Oh, jadi
0: terus
1: ini dia ini ya.
0: Nempel aja enggak kelihatan
1: berkamuflase
0: kan?
1: Ya.
0: Seperti bulon.
1: Berarti sak muka-mukanya dicat putih biar
0: enggak.
1: Gustin aku enggak lah ya, enggak apa-apa, kayaknya mah tetangganya baik hati ya.
0: Iya.
1: Ada yang ini Wawa udah semua dibacakan
0: udah
1: atau masih
0: itu,
1: oh ya udah. Baiklah besti-besti aku ya, thank you.
0: Lucu
1: Cing semangat
0: banget
1: aja
0: loh.
1: Yang lagi kerjanya di luar ruangan kepanasan kena debu-debu jalanan juga tetap semangat, mudah-mudahan dikasih kesehatan terus ya.
0: Amin. Lancar-lancar aktivitasnya besti.
1: Iya besti aku, makanya dikonsumsi terus biosisiaganya supaya imun kalian juga kuat.
0: Betul.
1: Ya, walaupun kalian terpapar ya sinar matahari yang benar-benar panas, terus juga debu ya, belum lagi asap, segala rupa, pokoknya kalau di luar ruangan mah besti, mudah-mudahan semuanya para pejuang keluarga, pejuang rupiah sehat-sehat ya.
0: Amin ya rabbal alamin ya.
1: Kita kasih dendang lagi yuk.
0: Hayu, bestinya enggak usah kemana-mana, pantengin kita aja.
1: Iya.
0: Di Bandar Dangdut Biasi
1: bersama
0: Duo Bandar.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium, masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu? Ibu Hadijah. Ya. Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aduh, ya Allah.
5: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
4: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
5: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
4: Serius, Bu? Kok bisa?
5: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
4: Oh, Biosi Sihaga?
5: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
4: Hah?
5: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
4: Iya.
5: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
4: Masya Allah.
5: Badan jadi lebih ringan.
4: Saya boleh coba, Bu?
5: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa.
4: Iya, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
5: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
4: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
5: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
6: Biosi Sihaga, sehatkan negeri.
7: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
8: Iya, Bu, itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
7: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
8: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
7: Terus, itu minum apa?
8: Ini, si pahit, madu hitam pahit.
7: Oh, yang madu hitam pahit itu.
8: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
7: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
8: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
9: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan.
8: Ini bukan hal sepele. Kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa. Itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
7: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
8: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
7: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
8: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Lesti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.
1: Kesayangan aku, seperti biasa waktunya udah habis sayang.
2: Iya Be, jadi kita pamit dulu ya, iya. Jumpa lagi besok, seperti biasa dari jam 10 sampai jam 12 siang kita bakal temenin kamu.
1: Oke deh, terima kasih semuanya ya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal. Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya, Chandra Dewi. Dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada aksi pembakaran terhadap seorang istri menggemparkan warga Kota Metro. Seorang pria berinisial J, 24 tahun, diduga tega membakar istrinya sendiri, FLK, 25 tahun, menggunakan bahan bakar minyak jenis Pertalite. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar 80% di sejumlah bagian tubuh dan harus mendapatkan penanganan medis di RSUD Jenderal Ahmad Yani, Kota Metro. Peristiwa memilukan tersebut terjadi pada Minggu 11 Oktober kemarin sekira pukul 00:30 dini hari. Lokasi kejadian berada di dalam rumah di Jalan Melati Timur, Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat. Kasat Reskrim Polres Metro, AKP Rizky Dwi Cahyo, mengungkapkan bahwa dugaan aksi kekerasan dipicu persoalan kecemburuan dalam rumah tangga. Berdasarkan keterangan tersangka kepada penyidik, J diduga menaruh kecurigaan terhadap istrinya dan merasa korban menjalin hubungan dengan pria lain. Tindakan pelaku menyebabkan korban mengalami luka bakar pada bagian wajah, badan, dan kaki. AKP Rizky juga mengatakan dari hasil pengakuan dan pemeriksaan di rumah sakit, korban saat ini tengah mengandung. Polisi menangkap duo maling motor yang sudah beraksi belasan kali di wilayah Jakarta Barat. Anggota Polres Metro Jakarta Barat meringkus pelaku di dalam hutan kawasan Lampung. Kedua pelaku pencurian kendaraan bermotor yang pernah dipenjara tersebut beraksi dengan membawa dan menembakkan senjata api. Kedua tersangka residivis ditangkap di tempat persembunyian mereka di kawasan hutan Kebon Singkong, Jabung, Lampung Timur. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Nasriyadi mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap kejadian tersebut. Polisi masih memburu pelaku lainnya, termasuk penadah motor curian. Polisi menggerebek lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba di kawasan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Dalam operasi tersebut, tiga pria diamankan dengan barang bukti sabu seberat 2,2 gram. Penggerebekan dilakukan Satres Narkoba Polres Bandar Lampung bersama Ditres Narkoba Polda Lampung pada Jumat lalu. Ketiga pria yang diamankan masing-masing berinisial FB, 22 tahun, R 24 tahun, dan YI 41 tahun. Mereka ditangkap di tiga lokasi berbeda di kawasan Jalan RE Marta Dinata, Kecamatan Teluk Betung Timur. Kasat Narkoba Polresta Bandar Lampung, Kompol Indi Rusmono, mengatakan penggerebekan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi pimpinan untuk memberantas peredaran narkotika. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik.

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
1: Bener bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut. Ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
0: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
2: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
0: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur, Bapak udah gak ngeluh badannya pegal, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
1: Iya.
0: Jadi aman pokoknya.
1: Bu, anu
0: apa tuh pak? Madu No Murafit apa?
1: Masa gak paham lu
3: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net. Madu No Murafit, asam urat, kolesterol,
4: semua dilibas. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badane gak penak tuku Biosi, gak aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan rek.
1: Keluarga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2 Bumi Setia.

0: Aquarius break itu sekarang mataku udah bisa cerah untuk melihat, udah enggak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah sekarang udah enggak pakai kacamata, udah nyaman. Nah, teman-teman aku semua kalau punya keluhan seperti aku, matanya gatal-gatal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata yaitu Aquarius break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Aquarius series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Aquarius series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Aquarius series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
3: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
2: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
3: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
2: Kayake ngono, iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
3: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
2: Yo, biasa.
3: Biasa kuwi jam piro?
2: Jam 12 bengi.
3: 12 bengi.
2: Ketoke rada telat setitik.
3: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
2: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
3: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu si lambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu si lambung, alami bahane, terbukti khasiate.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa ini Bu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batuk ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak, coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Kang Paijo, tolong aku.
4: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
3: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
4: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
3: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
4: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
3: Yo, biasa.
4: Biasa kuwi jam piro?
3: Jam 12 bengi.
4: 12 bengi.
3: Ketoke rada telat setitik.
4: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
3: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
4: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung alami bahane terbukti khasiate.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Tribun Lampung, hiburan organ tunggal di wilayah Kabupaten Lampung Timur dibatasi sampai pukul 17.00. Pembatasan dilakukan guna mencegah terjadinya persoalan sosial, tindak kriminalitas, dan maraknya peredaran gelap narkoba yang kian hari kian mengkhawatirkan. Ketepatan tersebut disepakati bersama pemerintah Kabupaten Lampung Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Porkopimda yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama tentang pembatasan waktu penyelenggaraan hiburan di wilayah Kabupaten Lampung Timur Selasa 13 Oktober 2026. Penanda tanganan nota kesepakatan atau MOU tersebut berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati Lampung Timur. Kesepakatan tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, Polres Lampung Timur, Kodim 0429 Lampung Timur, Kejaksaan Negeri, dan DPRD Lampung Timur. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah menegaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan langkah bersama untuk mengantisipasi berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Agar ilus pancen.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Mbiyantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
6: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
5: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
7: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan. Silambung.

0: sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Hmm, ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: pisan jadi oke.
1: Wah, lagi ngapain? Bahagia bener.
0: Ini loh, lagi bikin jus buah pace. Oh, khasiatnya banyak, Le. Salah satunya untuk asam urat, Mbak, ini langsung reda.
1: Aku ya juga selalu minum itu loh, Mbak. Buah pace.
0: Oh, apa iya?
1: Tapi rasanya beda. Nih, morinda.
0: Oh, morinda. Ini buah pace juga,
1: iya,
0: Le.
1: Mbak. Nih. Ini ya buah pace, Mbak, yang sudah diproses secara higienis, dikemas dalam botol, isi 200 mili. Khasiatnya pun tetap sama.
0: Praktis, praktis pokoknya. Wah, kalau gitu ya Mbak, pilih ini aja morinda. Nih, kamu tolong lanjutin blendernya.
2: Buah pace atau mengkudu merupakan tanaman yang dikenal karena segudang manfaatnya. Buah yang juga kaya akan vitamin C, vitamin E, dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Dan kini tersedia kemasan praktis, yaitu morinda. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Konsumsi selalu morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
3: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wongi ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo, sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun, oklik, oklik, oklik. Yaing tenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: sehat. Apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
1: Aduh, ya Allah.
2: Hey, Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. Hah? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain. Kebetulan saya bawa. Ya,
3: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net.
4: Biosisihaga, sehatkan negeri.
0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja pangkling suarane. Aku Kirun ning nong ning gung larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM Radio Lampung bersama Kirun. Oklik oklik oklik. Ya yang tenan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kang Agus Putra Keling, alamat Sukarjo 3. Keluhan saya sakit di perut sama di pinggang. Kalau mau buang air kecil susah banget. Kadang sakit sampai setengah mati sakitnya. Terus saya mendengarkan radio Asri Anda di acara Kelenengan. Saya dengar katanya kalau untuk melancarkan buang air kecil, minum Proren sama Selte. Terus saya datang ke Asri Anda sama Mas Pandi, dikasih saran suruh minum Proren sama Selte. Alhamdulillah saya minum belum habis satu botol, udah keluar apa kayak butiran batu warna hitam persis kayak biji gambas itu keluarnya itu. Sama satunya sebesar beras warna hitam. Semenjak itu alhamdulillah udah gak ada keluhan lagi. Terus saran untuk saudara-saudara, apabila mempunyai keluhan seperti saya, silahkan mencoba Agarilus khususnya Selte sama Proren. Sekian kesaksian saya, semoga bermanfaat bagi pendengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Pak Udin.
3: Pak Budi.
2: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
3: Iya, ini, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
2: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
3: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
3: itu,
2: Pak?
3: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
2: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
3: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
2: Oh iya ya?
3: Iya.
2: Ini cara minumnya gimana ya?
3: Gampang, cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
2: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
3: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
4: Biosi Sihaga, tetes alami.
5: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
6: Biosi. Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
7: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
6: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
7: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
6: Terus itu minum apa?
7: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
6: Oh, yang madu hitam pahit itu.
7: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
6: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
7: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
8: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
8: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
9: Agarilus pancen

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik.

0: Nama saya Ria Yuni Astuti. Alamatnya saya tinggal di Raman Fajar, Raman Utara. Dulu tuh keluhannya ada benjolan sebesar telur ayam di payudara sebelah kiri. Tahun 2017. Itu kan tahun 2017 akhir sampai tahun 2018. Ya tadinya gak terasa. Terus tiba-tiba pas mandi itu kok udah besar sebesar ini. Terus akhirnya gak sengaja juga denger-denger di radio. Di radio itu Tri Rama. Terus ada herbal Agarilus, katanya ada pemeriksaan gratis di radio Tri Rama, gak bayar, konsul sama dokter herbal dari siapa? Dokter Ipat dulu pertama tuh. Jadi langsung datang ke sini ke Tri Rama. Habis itu udah siang, udah mau habis kan, udah antrian udah panjang. Terus tapi ya langsung ketemu dokter, cerita keluhannya itu, terus diperiksa sama dokter. Terus kata dokter, kalau berobat herbal ibu sudah yakin, katanya kayak gitu. Terus insya Allah saya yakin, saya lebih takut dunia medis daripada herbal. Terus insya Allah saya yakin, saya mantep udah di herbal, saya gak pengen ke medis gitu. Terus sama dokter Ipa dianjurin minum Agarilus drop, Agarilus hijau sama Prokanda. Nah pas minum pertama kali itu ya rasanya emang ya gak enak, kalau namanya herbal tuh kok baunya kayak gini, gak enak gitu. Tapi karena niatnya udah mantep, jadinya aku harus sembuh. Akhirnya diminum tuh. Tadinya kan suruh pakai air hangat, gak bisa pakai air hangat, muntah. Akhirnya langsung aja diminum gitu. Terus tapi langsung disusulin air hangat. Terus dapat satu paket itu, dia mengecil. Saya makin semangat. Ternyata cepet ini reaksinya. Besok pokoknya saya harus periksa lagi. Terus udah habis satu paket, saya periksa lagi kan udah kecil, udah mengecil. Terus dianjurin lagi, minum lagi satu paket, terus tambah kecil. Yang ketiga itu, baru yang ketiga dia makin sebesar biji kedelai. Biji kedelai itu, habis itu saya masih lanjut sampai 4 paket. Nah, baru itu udah hilang. Tapi kan saya masih tak terusin sampai 6 paket karena masih belum yakin. Terus udah 6 paket, habis 6 paket itu minum lagi Agarilus hijau buat nuntasin aja. Habis itu aku terus halangannya deres banget. Tadinya padahal halangan enggak pernah sederes itu, ngeplek-ngeplek kayak gitu. Nah, setelah bersih, karena yakin ini udah hilang belum ya, belum yakin benar. Terus periksa ke dokter, ternyata juga udah enggak ada, alhamdulillahnya. Lebih alhamdulillahnya lagi, dari proses enggak ada udah bersih itu, jarak 6 bulan kok positif hamil yang anak kedua. Penantian 11 tahunnya dari anak pertama.
1: Jadi dulu anak pertama ini sama anak kedua jaraknya
0: 11 tahun.
1: Jadi selama 11 tahun itu belum ngisi lagi?
0: Belum. Padahal dulu anak pertama itu KB sekali, terus dicopot karena gak bisa. Ya itu, terus kok keluar lama, gak punya anak, kok tahu-tahu ada benjolan itu.
1: Jadi alhamdulillahnya setelah minum Agarilus, selain sembuh benjolan di payudara, juga dapat momongan baru.
0: Iya, alhamdulillahnya itu mujizat Allah, bener lah. Tapi berobat apapun itu, kalau kita istilahnya yakin, insya Allah datanglah kesembuhan. Diangkat penyakit, semua penyakit itu bisa diangkat sama Allah. Intinya kita harus yakin. Kalau buat teman-teman, intinya kita itu kalau kita punya sakit itu gak cuma doa, tapi ikhtiar itu berusaha dimanapun bisa. Tapi keyakinan juga harus yakin. Berobat itu harus yakin, minum obat juga istilahnya harus yakin lah, aku pasti sembuh, Allah pasti memberikan jalan terbaik untuk kita.
2: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Tri Rama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Yuk dinam, kena ngapa sih sampean?
4: Aduh mas, dodok iki lho mas, apot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
3: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma Agarilus, ndang diminum endang mari.
4: Alah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma Agarilus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku, Mas.
3: Alhamdulillah, lah ujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
4: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
2: Bubuk Asma Agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma Agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk Asma Agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma Agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama Agarilus.
5: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
5: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
5: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wongi ojo, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo, sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun, uklik, uklik, uklik. Yaing tenan.

0: sudah main HP-nya.
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus.
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Oh, Ibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina.
2: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
3: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
3: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
3: Sangat membantu pokoknya. Coba deh,
0: Bu.
3: Kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
3: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
3: bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
3: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi, untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
3: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
4: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh yuk, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Wah, ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan
2: iya,
0: melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
0: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan MB Radionet.
4: Agar ilus pancen.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Dan apa itu, di lehernya
1: dia
2: ada
1: pintulan
2: kecil gitu.
1: Anjir, jadi kan minum Biosi, pripun kok Rose?
2: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahannya, iya.
2: Perubahannya banyak.
1: Tapi buatan jenengan mawon, Bu, sing minum, Bu?
2: Ya, dengan Bapak dan
1: sekeluarga,
2: iya.
1: Anjir, buat telas pintan, Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Buat telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus ini lanjut mali.
2: Iya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu, kali?
2: Ya, kali masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados punika nika muga-muga penyakit ijah.
1: Amin. Matur suwun nggih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
4: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
5: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
4: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
5: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
6: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri. Dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Hmm, ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
2: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. Thank you.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit goyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Ramurat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit goyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang bolong itu lah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit goyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosis.
1: Biosis siaga.
2: Ya siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
5: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
4: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
5: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
4: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
5: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
4: Yo, biasa.
5: Biasa kuwi jam piro?
4: Rolas bengi.
5: Rolas bengi.
4: Ketoke rada telat setitik.
5: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
4: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
5: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jogo kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan, lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung, alami bahane, terbukti khasiate.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB1 SD.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirawuhne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kalau minum, kalau wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalau kasus mati.
1: Kenapa Bu minumnya?
2: Minumnya Biosi.
1: Biosi. Wingi saat diringin minum Biosi, sing dirawuhke teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, rino, asam urat, asam lambung.
1: Mboten, asam lambung ini ku sing dirawuhke pripun?
2: Sakit.
1: Sakit, le maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Terus sing dirawuhke malih teng awak saat diringin minum Biosi?
2: Kecul-kecul.
1: Kecul-kecul. Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol, Bu.
1: Setengah botol, berarti saat ini tenggeriwa tasik.
2: Tasik,
1: ini kalau batus wale. Batus wale. Setelah minum Biosi, sing dirawuhke pripun, Bu?
2: Enteng, niki gateling, susane kata. Maem nggih seneng sak niki. Kadose nggih kolesterolnya nggih rada
1: enteng
2: normal nggih. Niki mau kadose pun normal.
1: Bu, terakhir pesen-pesen kangge masyarakat, Bu.
2: Pesen-pesen sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga.
2: Jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga. Jamu tetes premium.

0: 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosis Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. We'll be right back.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Weh, keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Weh, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir, koyanya tergantungan obat, terus kulo ngebi biosi.
2: Iya sih, okay. Pun telas pinten botol bu biasa.
1: Saat niki tiko, sekawan niki mau ke, wong telas tunggal niku pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu, kan apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kuwata terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kae ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat nge.

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Guys, kebayang gak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting, tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
3: Pak, sini cobain ini.
4: Apaan, Bu?
3: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
4: Susu kambing? Bau kambing nggak?
3: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
4: Ternyata enak juga.
3: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
4: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
5: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
3: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
6: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
3: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
6: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
3: Terus, itu minum apa?
6: Ini, Shipahit, madu hitam pahit.
3: Oh, yang madu hitam pahit itu.
6: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
3: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
6: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shipahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda. We'll be right back.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasanya tembus tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mah ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Mah.
5: Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri, memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air, mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter, permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasanya tembus tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosis Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Keluarga Sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe biose kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggar badan enggak penak tuku biose, enggak terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum biose ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
3: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020. 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur bidang penelitian dan pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person, dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
4: Pak, sini cobain ini.
5: Apaan, Bu?
4: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
5: Susu kambing? Bau kambing nggak?
4: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
5: Ternyata enak juga.
4: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
5: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
4: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
6: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Shilambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Shilambung di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Untuk pemesanan, silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Olahraga Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputih Bandar Mataram, Lampung Tengah.
2: Dulu Pak D punya keluhan apa?
1: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
2: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
1: Kurang lebih 1 tahun lah.
2: 1 tahun. Yeah. Terus langsung konsumsi Biosi.
1: Mbak.
2: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi Siaga dari mana Pak D?
1: Dari radio, Mbak.
2: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi Siaga. Terus udah konsumsi berapa botol, Pak De?
1: Sudah habis 3 botol ini, Pak.
2: 3 botol. Ya. Sampai sekarang masih konsumsi, Pak De?
1: Masih lanjut, biar sehat. Terima kasih, Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat.

0: mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
2: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
1: Memangnya apa yang bikin beda?
2: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
1: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
2: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
1: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
2: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.

0: Dikasih info mase. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet.
4: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Kuota bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis biosolar dan pertalite di Provinsi Lampung diperkirakan akan habis sebelum akhir tahun 2026 jika tidak ada penambahan kuota maupun relaksasi dari pemerintah. Berdasarkan data PT Pertamina Patraniaga, kuota biosolar diprediksi habis pada 24 November 2026, sedangkan pertalite diperkirakan habis pada 18 Desember 2026. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya rata-rata penyaluran harian kedua jenis BBM tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Kenaikan konsumsi tersebut membuat realisasi penyaluran terus bertambah dan berpotensi melampaui kuota yang tersedia. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap adanya penyalahgunaan anggaran desa yang digunakan untuk bermain judi online. Temuan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo saat melakukan pemantauan desa anti korupsi di Kelurahan Panggung Rejo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa kemarin. Ibnu mengatakan pengelolaan dana desa memiliki resiko penyimpangan apabila tidak disertai pengawasan dan integritas dari pihak yang bertanggung jawab. Besarnya anggaran yang masuk ke desa, menurutnya harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan agar tidak membuka peluang penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKS Johan Rosihan menyoroti kinerja Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Sumatera yang telah terjadi selama 3 bulan. Johan mengatakan Raja Juli bertanggung jawab untuk memastikan kawasan hutan dikelola dan dilindungi dengan baik. Wajar jika publik dan DPR meminta penjelasan soal penanganan karhutla. Namun ia mengakui karhutla juga merupakan persoalan lintas kewenangan. Evaluasinya perlu dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data, termasuk terhadap peran kementerian dan lembaga lain, pemerintah daerah, serta pemegang izin usaha. Dua warga negara Indonesia menjadi korban luka dalam serangan kelompok milisi Houthi Yaman di Bandara Internasional King Khalid Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan bahwa dua WNI mengalami luka ringan dalam serangan Houthi di Bandara Internasional King Khalid. Mereka mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Sulaiman Habib Al-Sahafah dan Rumah Sakit Sulaiman Habib Al-Takasusi di Riyadh. Keduanya telah diperbolehkan pulang pada hari yang sama. Lebih dari 20 jadwal penerbangan di Bandara Naha, Prefektur Okinawa, Jepang mengalami keterlambatan atau pembatalan gegara keberadaan sebuah gunting milik staf bandara pada Selasa kemarin. Kekacauan jadwal penerbangan terjadi setelah sebuah gunting milik salah satu petugas kebersihan bandara tertinggal di salah satu pos pemeriksaan keamanan bandara. Imbas kejadian tersebut, salah satu dari 3 pos pemeriksaan keamanan ditutup selama 2 jam karena kekhawatiran bahwa petugas kebersihan telah meninggalkan sebuah gunting di area tersebut. Menurut kantor cabang Kementerian Transportasi Jepang di bandara tersebut, gunting yang dimaksud awalnya dikhawatirkan berada di area terbatas setelah pos pemeriksaan di terminal domestik. Namun, benda tersebut kemudian ditemukan di area lain. Pos pemeriksaan tersebut ditutup mulai pukul 6 hingga sesaat sebelum pukul 8 waktu lokal, sehingga berdampak pada para penumpang, terutama pengguna Japan Airlines dan maskapai-maskapai afiliasinya. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FMNet. Rebutlah.
5: Hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
5: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
5: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah Sumari? Habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakanya darah tinggi. Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini, perasaan menjadi penghalang. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh, para masyayikh pondok pesantren, soho masyayikh nahdiyin, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, baik kota maupun kabupaten, MWC atau ranting, engkang kaulo hormati, dan segenap jamiah Muhammadiyah sedoyo, mulai dari daerah sampai ke desa, engkang sangat kaulo mulyaaken. Hadirin konco-konco mustami'in wal mustami'at, segenap pecinta jamaah pengawasan kitab hikam engkang kaulo mulyaaken. Alhamdulillah kula kali panjenengan tasih pinaringan sehat zahir batin sehingga saged nderekaken pengawasan kitab hikam menika mandar muga pengawasan menika dadosa manfaat kangge kula so panjenengan sedaya melai saking donya antos dumugi dateng alam akhirat mangkeh. Amin amin Allahumma amin. Monggo kita lajengaken sak menika kita ngantos dateng nomor 102. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'umlumihi wa amitana bi asrarihi bidaraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hajabaka ail muridu ayyuhal muridu jangan saja nih ma hajabaka ayyuhal muridu al mahjubu anillahi wujudu mawjudin ma hajaba ora ngaling-ngalingi ka ing sira ayyuhal muridu he wong kang ngarepaken hudur maring Allah al mahjubu kang kinalingan anillahi saking Gusti Allah apa wujudu mawujudin anane barang kang mawujud minal akwani bayane piro-piro barang kang mawujud adunyawiyati kang bongso dunyo wal ukhrawiyati lan kang bongso akhirat ma'ahu sartane Allah nopo kok ngeten idla wujuda krono orano wujud iku mawujud lima katwi barang siwahu kang sakliane Allah alat tahkiki ingatasi kenyataane walakin tapini ajaba ngaling-ngalingi ka ing siro anhu saking Allah apa tawahumu maujudin nyipto anane barang kang maujud ma'ahu sartane Allah ay tawahumu kategesi oleh nyono siro nyipto siro anama ing sak temene barang siwahu kang sakliane Allah lau iku iku katwe ma wujudun utawi wujud ma anna usarto sak temani ma fi dhati ing dalam dhati ma iku adamun oraono mahdun kang murni indal arifina munggune piro piro wong kang makrifat maring Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak bapak ibu ibu muslimin wal muslimat rahimakumullah dawunike musonib sebetulnya kulo kali panjenengan ini terhalang dari wusul kepada Allah itu bukan terhalang dengan wujudnya barang yang maujud. Kulo kali panjenengan iso ndak ketok karo Gusti Allah secara zahir koyok-koyok kita ini terhalang oleh dunia padahal aslinya dunia itu tidak ada. Lelek wis diarani dunyo niku mboten wonten maka berarti yang menghalang-halangi kita adalah dugaan kita sendiri bahwa dunia itu ada. Sakjane dunyo niku mboten wonten tapi berhubung dugaan kita yang mengatakan bahwa dunia itu kuat akhirnya dugaan itu sendirilah yang
menghalangi untuk hudurnya kita datang ngarsane Gusti Allah. Panjenengan sampai sembayangi koter. Apa kok koter sembayangi? Krono sampean kesusunya nang pasar sebab ndek tuku ne tepak laris-larise ake wong tuku. Padahal sing sampean padosi duduk laris nopo? Nomor siji bati sing ake, nomor loro dunyo sing barokah. Dan perlu menjadi catatan bagi kita, kulo kali panjenengan mboten perlu gak ada dunyo katah niku yen ora wonten barokai. Caniki dunyo ni katah tapi mboten barokah. Begitu mari dodolan onon di pasar, mulai tutuk nang omah sampean kecoban duit kecopetan 100 juta entek kabeh bleng. Terus kula takon teng panjenengan, apa perlu nih sampean mang sembahyang kesusu-kesusu? Lek setelah mengumpulkan uang, uangnya dicuri oleh maling atau diambil oleh pencopet. Iku jenenge donya mboten barokah. Cari akal donya niku kaya wonten, tapi ternyata setelah sampai di rumah tidak ada dunia itu. Nopo krono dicopet uang. Jadi gampangan sing nyebabno kula kali panjenengan niki atuh nang Gusti Allah bukan wujudul maujud minal akwan tutu anane dunyo, tetapi perasaan kita sendiri yang membawa kita untuk kesana. Uang suge karo mboten duwe niku mek teko perasaan asline. Orang kaya bisa menjadi miskin karena perasaannya merasa kurang melulu. Orang miskin bisa menjadi kaya karena perasaannya selalu merasa cukup. Apakah boten-boten? Enggak. Teko perasaan dewi. Malah lek tiang kata dunia neniku bisa dikatakan lebih miskin daripada orang miskin. Kenapa? Karena dia enggak bisa tidur mikiri dunia neto. Dijawab nang wong sing akeh donyane ya mboten, lek wong akeh donyane niku iso mencapai sesuatu yang dia inginkan sesuai dengan niatan hatinya. Engge masih wong miskin ki iso lendak wedi nang Gusti Allah. Apapun yang dia inginkan pasti akan berhasil. Terlarang atau tidak terlarang pasti akan berhasil sekalipun orang itu tidak punya. Tapi syaratnya dia tidak takut kepada Allah, akan melakukan apa saja. Tapi bagi orang yang bertakwa kepada Allah, dunia tidak akan menjadi segala-galanya. Mengapa? Karena di balik itu masih kita dihantui oleh perintah dan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Dadi lek ngoten, wa wujuduhu utawi anane ma iku kawujudi zilali syajari koyo anane iup-iupane wit-witan alal ma'i ingatasi banyu. Fa innaha mongko sak temene zilalu syajar iku latamna'u ora nyegah apa zilalu syajar sayra sufuni ing melakune piro-piro prau. Dadi anane dunyo niki ibaratnya adalah ayang-ayangan. Ayang-ayangane wit-witan sing onten dek banyu. Yang mana ayang-ayangan niku tidak bisa menghalangi jalannya perahu. Masih wis ketok ono kayu ni gede, perahu liwat tetep lancar. Nopo karena bayang-bayangan saja. Kulo kali panjenengan wedi pole ono kayu gede, wong barang tutup kayu. Bayang-bayangan. Nek kalau bayang-bayangan mengapa kita takut? Mboten perlu wedi. Nek bayang-bayangan terus mawon terajang untuk menuju wusul sampai datang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Nek sampean wedi nang ayang-ayangan, ya ya mbo. Katene dagang kuatir rugi. Padahal niate dagang awake kepingin mensejahterakan keluarganya. Rugi oleh batiku sakjane mboten wonten. Sing ono niku perintahe Gusti Allah. Kulo ambek sampean dikongkon nyambut gawe. Begitulah caranya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahe model koyok ngoten. Kok dadakan kulo ambek sampean wedi rugi? Sakjane rugi niku mboten wonten.
oleh batin itu tidak ada. Yang ada itu hanya bayangan. Sebentar. Mari rugi sampean wis guyu-guyu. Mari sediluk sampean oleh batin dilungkas mungkin ono barang sing nyusano, pean iso nangis dan seterusnya dan seterusnya. Fala ajiba mongko ora ono kang ngalang-alangi iku maujud laka maring sira anillahi saking Gusti Allah illa tawahumu wujudima angin nyipto anane barang siwahu kang sakliyane Allah la ghairu ora liyane wadhalika utai mengkunu-mengkunu la ajiba illa tawahumu wujudima siwahu iku karo julin koyok dene wong lanang bata kang sewengi-wengi sapa rajul fi makanin ing dalem panggonan wa arada lan ngarepaken sapa rajul albiroza ing lewat nekani hajat fasami among konuli krungu sapa rajul sautar yai ing suarane angin mingkuatin saking tendelo unaka endele mengkono-mengkono panggonan kang rodo ado fadhona mongko nyono soporo julhu ing sautar riah nyono zairon ing suarane macan ay sauta asadin tegesi nyono ing suarane macan famana mongko nyegahu ing rajul apa dhalika mengkono-mengkono sautur riah utawa mengkono-mengkono dhon apa dhalika mengkono-mengkono dhon anil birozi saking ngetanekani hajat dadi falamma asbah mongko arikalane esuk-esuk sapa rajul lam yajid mongko ora nemu sapa rajul hunaka endal mengkono-mengkono kang panggonan kang ado mang asadan ing macan wa inna marrihu angin pastine angin indaghatot iku nekani apa rih iku melbu apa rih fidzalikal fitilkal kuwati endal mengkono fitilkal kuwati endal mengkono-mengkono cendelo fama ajaba mongko ora ngaling-alingi hu ing rajul apa wujudu asadin anane macan wa innama ajaba angin pastine ngalang-alangi hu ing rajul apa tawahumul asad nyono ing wujude macan juga bisa diibaratkan uang sing boten saged usul nang Gusti Allah karena terhalang oleh dunia niku koyok dene tiang jaler wong jaler waktu bengi-bengi dhe'e niku wonten ndek sijine panggonan dan dia ingin nekani hajati metu kodoil hajat utawa kepingin tuku nopo kemudian setelah dia ingin keluar ternyata dia mendengar suara gemuruh angin saking cendelo sing wonten ndek ngriku nah suara gemuruh angin niku dikira suarane macan karena dia mengira itu suaranya macan maka perkiraannya yang mengira bahwa itu suara macan itulah yang mencegah dia untuk keluar rumah mendatangi hajatnya akhirnya sajeki injing ketika pagi didelok ternyata macane mboten wonten dadi lek ngoten dhe'e niku mboten wusul nang Gusti Allah mboten sampai tumeka dateng Gusti Allah krono dhe'e itu mengira bahwa dunia ini ada sama halnya dengan orang tadi yang mau keluar rumah akhirnya dia mengurungkan niatnya krono mengira di luar ada harimau yang terdengar suaranya padahal aslinya itu bukan suara harimau tapi suarane angin gemuruh jadi menungso niku aslinya ditakut-takuti oleh perasaannya sendiri tiang katene berobat wedi awake wedi mati ya jane mati niku wis ono target teko Gusti Allah.

Dikasih makan itu perutnya sakit, lapar juga sakit. Iya, keluar piringnya dingin, gampang masuk angin. Tiap hari itu kerokan terus sampai jenuh. Kerokan terus sampai loro niki dikeroki terus mbendinten. Setelah minum Agarius, alhamdulillah kula mboten nate kerokan, saged teng sabin malih. Nama saya Ibu Komaria, alamat Bumi Agung, Kampung 5 Lempuing Oki, Sumatera Selatan.

saya tiap malam nggak bisa tidur. Kalau ada orang meninggal itu takut. Kalau ada orang sakit itu juga saya takut. Ya takut, keluar tuh takut. Buka jendela juga takut. Hari-hari saya ini cuman takut dan takut. Itu terus berkepanjangan. Tiap hari makan muntah, pagi muntah. Katanya asam lambung itu nggak ada obatnya. Sebelum minum agarilus itu kayak putus asa loh pak. Karena nggak sembuh-sembuh. Diobatin kesana kesini kok nggak ada perubahan-perubahan. Saya waktu itu sudah berobat di

minum habis satu botol. Teman-teman semuanya yang menderita sakit seperti saya, cepat-cepatlah minum agar ilus. Saya sudah membuktikan.

0: bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Perasaannya yang menyebabkan dia itu takut. Perasaannya singgara noda ini kuwedi. Tetapi segala kesengsaraan, kesusahan, bunga, kecewa, bahagia niku asline wis ditimbulno teko atine dhewe, teko perasaane dhewe. Kalau perasaan kita menyangka yang bukan-bukan, maka justru kita akan menjadi sempit kehidupannya karena perasaan kita sendiri. Kalau perasaan dituruti, enak mari-mari wong perasaan. Wong kabeh sakniki niki Gusti Allah sampun mesti akan ngeten-ngeten sampun wonten. Kepastiannya dari Allah itu sudah ada. Mengapa kita masih takut? Nopo kita sik mamang? Tadi sembahyang singkat ini khusyuk. Kuatir gabai kaudanan krono mangepe gabah. Itu hanya perasaan saja. Udan utawa ndak niku ndak masalah. Sing penting gabai sampean niku kenek di PP, lek wis mari di PP iso dadi beras, lek dadi beras kenek dimasak iso dadi sego, bisa dimakan. Intinya kan hanya itu. Perkara kautanan, perkara yok nopo ndak masalah. Sing dadekno masalah niku perasaan wedine dhewe niku. Perasaan takutnya sendiri. Aku ndak katene kawin. Apa kok ndak kawin? Wedi aku. Wong kawin niku soro. Salah meneng-meneng nang sing wedok disreni to. Mulai terlambat merengut. Padahal awak iki niate nyambut gawe ndolek rezeki. Mestine mulai jam 5 sampai jam 7 krono ndolek hubungan tutuk umat tukaran. Wis ndak rapi wis leren aku. Teke wurung sing kajenge rapi napa krono kuat. Ndak rapi wis leren aku. Teke wurung sing kajenge rapi napa

wujudnya ibadah datang ngarsane Gusti Allah. Sudah. Wa amma ndek jero niku ada ombak yang menggoyang lajunya perahu yang diserupakan dengan itu pernikahan itu oleh Kanjeng Nabi, itu anggaplah sebuah proses. Singkat ini barengi ganjarane sampean. Wong urip rumah tangga cobane tambah gede, maka pahalanya juga makin besar. Tapi syaratnya siji, kudu sabar. Nah katik mesa meso ngalor ngidul sampean meso niku yo keliru, iku jenenge sampean wis jelas ndak totok nang Gusti Allah yo krono perasaane dhewe. Ngamuk meso, ana ngene meso, lha apa sampean meso? Wong barangan ngamuk niku ndak kudu meso. Lek sampean kekarepane mboten ya wis ngomong-ngomong mboten, kan sudah selesai. Tidak bermasalah. Nah kalau kita enggak pernah selesai, perasaan kita yang selalu menghantui kita, kapan kula kali sampean singkat ini cedek nang Gusti Allah? Mboten saged cedek nang Gusti Allah. Selagi kita dicetir oleh perasaan kita yang bukan-bukan, maka selamanya kita akan berjalan di tempat. Ibadah nopo mawon pun sing sampean kepingin tutuk nang Gusti Allah, ndak kira tutuk-tutuk. Duwe-duwe didik-didik karepe kate nyelengi gawe nang Mekah gawe haji nekani rukun Islam sing nomor 5. Kuatir engko anakku ndak mangan. Nek tak gawe bayar iki haji engko anakku penggaweanku macet. Wong barangan penggaweane durung macet terus dipikir macet. Bayarno dhisik, mari dibayar sampean pikir, ngoten lho. Lek sampean mikir dhisik sak durung dibayarno ya ndak tutuk-tutuk, Pak. Terus sampean ono mburi. Koncone wis biyen haji sampean durung haji-haji padahal dunyone agen sampean. Apa kok ndak tutuk-tutuk nang Mekah karena dia dihantui oleh perasaannya sendiri. Diweten-weteni oleh perasaane dhewe. Maka perasaan itu perlu kita alihkan datang arsane Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan sepenuhnya datang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kula kali panjenengan bakal tutuk. Lah niku. Oh, barangan suarane angin dikira macan. Didelok ya tak napa-apa. Kok wedi nak metu perasaannya menyangka bahwa suara itu adalah suara harimau. Jadi bukan harimau yang dia takuti, adalah perasaannya sendiri. Perkane wonten omongan orang tinju sebelum naik ring, maka dia akan bertarung melawan mentalnya sendiri. Dan pertarungan yang paling berat adalah pertarungan melawan mental, bukan melawan musuh. Yang melawan musuh ngoten gampang. Sing paling abot niku melawan perasaan takut, perasaan was-was sembarang niki. Mergane wong lek duwe penyakit was-was niku tambane angel, krana dek niku penyakit ceket. Andar muga kula mek sampean dipun paringi slamet dening Gusti Allah saking penyakit sing jenenge was-was. Ndak alimo, ndak gobloko, ndak ganteng, ndak eleko, lek wis jenenge penyakit was-was niku meluarat tambane. Awake menungso niku diarani najis kabeh, sing suci awake dhewe tok. Lah iya kok sombong temen sampean niku, Pak, Bu. Sak donya ndak ono sing suci sampean tok. Ngoten lho penyakit tiyang was-was itu. Kenapa dia kok was-was? Karena dia selalu berperang dengan perasaannya sendiri dan dia dikalahkan oleh perasaannya sendiri. Setiap bertarung dia kalah. Niku adalah orang yang was-was. Nah iso ilang perasaan itu yang was-was nih. Wong barang ndak najis diarani najis. Nyekel lawang jarine najis, boleh mari dicekel wong. Lah lek wong diarani najis opo wong ndak tau ngaji, sampean kok tak tau ngaji. Nggih. Wong padha-padha iso ngaji, Pak. Nek donya niku tutuk sampean tok iso ngaji. Kok dikirani wong sing was-was tok niku sing alim. Mboten. Orang was-was itu intinya dia dikalahkan oleh perasaannya sendiri. Jare tiyang sak niki kalah sebelum bertanding. Selalu takut, selalu wedi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, mandar muka kula kali panjenengan bisa menjadi orang yang dapat menaklukkan perasaan kita yang menghalangi untuk usul dan hadir bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo kita lanjutkan. Laula zuhuruhu fil mukawanat. Lamono ora ono utawi pertelane Allah fil mukawanati ing dalam biro-biro barang kang maujud.
Aita jalihi tegesi

0: ngatasi al mukawanat bil wujudi kelawan wujud ma waqa'a mongko ora tumipo alaiha ngatasi al mukawanat apa wujudu absorin anane piro-piro peningal ailam tujat tekesi ora tentemu apa mukawanat wa idza lam tujat arikalane ora tentemu apa mukawanat fala tubsiru mongko ora bisa ningali apa absor ing mukawanat katifa wujuduha mongko utawi anane mukawanat innama huwa angin pastine utawi wujud iku bitorikil ariyati kelawan coro nyili kelawan jalan nyili andai kata Gusti Allah mboten katon tidak menampakkan azatnya di dalam barang yang maujud aita jalihi alaiha bil wujud andai kata Allah tidak menampakkan zatnya di dalam barang yang maujud itu ma waqa'a alaiha absorun maka nis wujudu absorin niscaya pandangan tidak akan bisa mengatakan ada pada mukawanan kulo kali panjenengan leluk hayawan macan gede niku bisa nih moto kulo kali panjenengan ketok datang macan melihat pada harimau itu karena di dalam harimau itu Allah menampakkan dirinya kok andai kata Gusti Allah mboten ngetok no zati onten di harimau kita gak akan bisa melihat roto angel contohnya sing gampang itu kulo kali panjenengan nyambut gawe totolan totolan apa sing enak pun totolan kupang mawon utawa totolan bakso totolan bakso ini kuwi sampean rageni kelawan enak banget bakso ini enak pentole enak pelayanannya juga bagus harganya cukup bersaing dan terjangkau lek jarene akal akal kita mengatakan pasti jualan kita ini akan laku dengan keras dan labanya akan cepat banyak jarene akal tanpa mengira bahwasanya di dalam lakunya barang itu adalah Allah yang menampakkan sing datekno laku sing datekno lari sing datekno iso oleh bati ake wong seneng ake wong tuku niku Gusti Allah menampakkan di situ. Lho kalau Allah tidak menghendaki hal yang seperti ini, nuwun sewu, bakso sing sampean dol iku enak koyo nopo? Regane murah koyo apa? Uang lek kadung nang Allah disetir atine ndak arep, mboten kira payu baksune sampean. Dadi murni sing dadekno selera makan enak baksune sampean. Sing dadekno rasa seneng tuku baksune sampean, sing dadekno karep moro nang nggene dodolan sampean niku Gusti Allah menampakkan zatnya di situ. Kalau Allah tidak menampakkan zatnya di situ, maka tidak akan terjadi yang namanya laris. Tidak akan terjadi yang namanya payu. Payu laris niku kabeh niku krono Gusti Allah menampakkan di situ dengan cara menjadikan hati orang itu karep tuku bakso ning sampean ndadekno selerae wong iku cocok karo selera bakso ning sampean dan seterusnya lek Gusti Allah mboten karep menampakkan dirinya situ enggak akan terjadi itu totolan nopo mawon pun sampean api ibarangi sampean murai regane nek Gusti Allah sik durung ngekeki wayahe payu ndak kira payu senajan no payu sampean ajur dodolan paling mek sedina rong dina lek barang mergane kayu sak mestine harganya 150.000 sak batang sampean kepingin nang laris ditol 20.000 ya payu waktu iku mari ngono sampean ndak iso kulaan maneh lek ndak iso kulaan maneh sapa sing katene tuku konkret perhitungane saking Gusti Allah niku konkret. Jadi semua yang kita pandang, kita bisa melihat, kita bisa merasakan, karena di situ Allah menampakkan zatnya di dalam sesuatu yang akan kita lihat, yang akan kita rasakan, dan seterusnya. Jadi wa zuhurul haqi, lek ngoten innama huwa bitoriqil ariyah. Allah menampakkan zatnya pada setiap sesuatu yang kita lihat niku koyok-koyok Gusti Allah ngekei silian mawon. Kata Pak, tiang dodolan asale laris, moro ndak payu, padahal jualane pancet. Dodolan kupang asale laris, dodolan cilok asale laris, sampai iso tuku motor, sampai iso benek no oma, sampai iso haji. Mari plek haji plek entek moro. Sampeyan takoni nang wong sing dodolan niku, opo kok malah ndak payu dodolane? Jawabane, la yo mbo. Apa kok ya mbo? Karena dia enggak tahu. Dan yang tahu laris karo mboten niku Gusti Allah ngili sampean. Ngoten lho, Pak. Sedaya barang-barang laris ngoten punan. Koyok penyanyi biyen laris penyanyi niku. Suwe-suwe moro-moro ndak payu. Sapa sing dadekno ndak payu? Cinten sing dadekno payu? Sedaya niku Gusti Allah. Allah nyekek menampakkan zatnya pada orang itu sehingga laris, kemudian dijekek nang Gusti Allah malah ndak payu. Mergane antarane laris karo ndak payu, tolong jangan dijadikan satu yang mengecewakan dan jangan dijadikan satu masalah yang membanggakan. Krono kabeh niki pas sedaya nggih menika sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ngili kula mbek sampean. Azate nang Gusti Allah diseke wonten ndek riku. Dengan bentuk kehendak seneng, bentuk kehendak seleranya yang cocok, bentuknya enak, bentuk kekarepan niku silian saking ngarsane Gusti Allah. Mergane lek wonten arek wayahe rapi ndak rapi sampean ojo susah. Kita hanya tinggal menunggu waktu kapan Gusti Allah bakal maringi silian datang kula panjenengan sedaya. Kapan Allah akan menjadikan anak sampean niku laris? Kapan Allah akan menjadikan anak sampean niku payu? Wis ana ning Gusti Allah kabeh. Ndak payu ya ojo susah, payu ya ojo terlalu bunga. Dadi wong sugih ojo terlalu sombong, dadi wong ndak duwe ya ojo terlalu minder. Biasa-biasa mawon. Krono tang dunya niki semuanya adalah merupakan tempat Allah meminjamkan zatnya di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan kitab Hikam ingkang kawula hormati, mandar muka kula kali panjenengan barokahipun pengaosan kitab Hikam karanganipun Syekh Ahmad Ibni Athaillah. Asakan dari menika kula kali panjenengan betul-betul bisa mengukur sampai di mana kemampuan hati kita untuk berjalan menuju datang ngarsane Gusti Allah tanpa harus menyalahkan satu dan menyalahkan yang lain, apalagi ngomong soho ngerasani ulama sing tepak ngomong utopi dato atau orang-orang yang punya peranan di dalam hal-hal tersebut. Mandar muka kula kali panjenengan dados tiyang ingkang betul-betul punya hati yang menyadari bahwa hati ini sebetulnya tidak ada apa-apanya. Hati hanya mampu menduga, hati hanya mampu menyampaikan firasatnya. Ketentuannya yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang punya veto segala-galanya. Saking kula mbok menawi wonten kekirangan utawa kekhilafan, kawula nyuwun agungipun pangapunten. Wa hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
1: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
0: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
1: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
0: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
1: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
0: Yo, biasa.
1: Biasa kuwi jam piro?
0: Jam 12 bengi.
1: 12 bengi.
0: Ketoke rada telat setitik.
1: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
0: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
1: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu si lambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu si lambung, alami bahane terbukti khasiate.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
3: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantasix dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
3: Dangdut sore ke malam.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Assalamualaikum Pak Hasan.
3: Waalaikumsalam.
4: Oh, Pak Darto.
2: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
4: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
2: Terus sekarang gimana, Pak?
3: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
2: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
4: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
3: Oh, iya, Pak.
2: Iya.
3: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi, kerja ginjal lebih ringan.
4: Oh. Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
2: Wah, boleh saya coba ini?
4: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
2: Oh, iya,
4: badan selalu fit dan segar.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Dangdut sore ke malam.

0: Sakti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Promesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id, sejumlah sekolah di Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah menerapkan pembelajaran secara daring menyusul kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Waikambas atau TNWK. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah darurat untuk melindungi kesehatan siswa dari paparan kabut asap yang berpotensi mengganggu sistem pernafasan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah Nur Rohman mengatakan, pembelajaran daring atau peliburan sementara diterapkan di Kecamatan Bandar Surabaya dan Seputi Surabaya. Menurut Nur Rohman, kebijakan itu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara yang terdampak asap kebakaran hutan dan lahan di kawasan TNWK. Ia menjelaskan paparan kabut asap pekat dapat menimbulkan resiko gangguan kesehatan, terutama gangguan pernafasan akut. Karena itu, kegiatan belajar mengajar untuk sementara dialihkan ke rumah masing-masing siswa. Nur Rohman menegaskan penerapan pembelajaran daring tersebut bersifat sementara. Pemerintah daerah akan terus mengevaluasi kondisi di lapangan sebelum memutuskan apakah kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan secara tatap muka. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi 93.

0: cerita.
1: Cerita apa, Dek?
0: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh, ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Pak, sini cobain ini.
4: Apaan, Bu?
3: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
4: Susu kambing? Bau kambing nggak?
3: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
4: Hmm, ternyata enak juga.
3: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
4: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
3: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.

0: Dengarkan Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FMnet.
1: Dangdut sore ke malam.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0601.

0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa sama Dela ya di Goyang Malam. Asik sekali Misti ketemu sama aku di malam hari ini, tentunya di hari Kamis 15 Oktober 2026. Dela kembali hadir nemenin kamu sampai jam 10 malam. Patang terus di sini ya, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali Misti.

0: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
1: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
0: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyok kobong.
1: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
0: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
1: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
0: Yo, biasa.
1: Biasa kuwi jam piro?
0: Jam 12 bengi.
1: 12 bengi.
0: Ketoke rada telat setitik.
1: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
0: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
1: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung alami bahane terbukti khasiate.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMnet, 11 makin berkelas.
5: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.

0: 26.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.
2: Sehat.

0: Dapatkan Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium BLC dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
1: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
2: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
1: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
2: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
1: Terus itu minum apa?
2: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
1: Oh, yang madu hitam pahit itu.
2: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
1: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.

0: Warga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, pantun drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Panteng terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.

Oke, Bisti kembali bergabung sama Dela yang masih digoyang malam. Asik sekali Bisti ketemu sama aku di malam hari ini ya, seperti biasanya sampai jam 10 malam Dela bakal nemenin kamu tentunya ya di goyang malam. Nah, untuk kamu yang mau gabung sama Dela, ditunggu, bisa merapat di WhatsApp, telepon ataupun di SMS ya di 08 12 12 12 93 10. Bisti, ditunggu untuk kamu yang mau gabung sama Dela ya. Silahkan tentunya malam ini juga untuk bisa dikonsumsi herbal biosisiaganya ya, best di rumah untuk kamu yang udah pada borong tadi hari ini ke Radio Trirama ataupun mungkin udah COD juga di hari ini. Terima kasih tentunya Dela ucapkan ya untuk kamu yang sudah borongin, sudah konsumsi dengan rutin tentunya ya, 3 kali sehari 10 tetes di dalam 1 gelas air hangat. Bisti, mudah kan, gampang kan? Jadi silakan ya untuk kamu yang mau dapetin juga, datang ke sini aja. Dan tentunya best, kamu selain dapat produknya juga bakal berkesempatan untuk bisa mendapatkan kupon undian ya, kupon undian yang bakal diundi nanti untuk di bulan Desember. Nah, Desember kita akan ada sebuah gebiar ya, gebiar hut, maksud aku Besti, hari ulang tahun Trirama ya, kita di bulan Desember itu yang ke-11 tahun dengan berbagai acara tentunya, salah satunya itu adalah pengundian ya, pengundian yang banyak banget hadiahnya, totalnya 11 juta rupiah. Jadi untuk kamu yang mau dapatkan ya, selain itu juga ada elektronik nih, barang-barang elektronik, ada kulkas, setrika ya, mesin cuci, kemudian juga ada radio FM sih. Jadi banyak banget, kamu bisa borongin aja biosinya ya, sambil itu tuh tadi dikumpulin kuponnya. Semakin banyak kamu borong, semakin banyak pula kesempatan kamu tentunya untuk menang, seperti itu. Nah, terima kasih juga ya untuk yang malam hari ini sudah bergabung di TikToknya Radio Trirama ya, malam Jumat ya, benar. Kalau boleh mau request ya, nanti request silahkan nanti dikasih sama aku. Yang mau kirim-kirim salam juga di TikTok, silahkan untuk keluarga sehat. Nah, malam hari ini ditunggu ya untuk bisa gabung sama Dela tentunya. Sampai jam 10 masih panjang waktunya kita berurusan mulai. Dela bakal kasih dulu dendang untuk kamu biar bisa nemenin malamnya kamu yang lagi beraktivitas, lagi jualan, atau lagi repot ya. Bisa rewang nih Dela, aku capek banget nih, aku mau istirahat. Silahkan istirahat dia Besti, sambil tak temenin AJ dari sini. Kemudian yang mungkin lagi di perjalanan pulang ya, habis berkegiatan, habis dari mana, mau pulang dari rumah atau mau pergi gitu kan ya, hati-hati selalu di jalan. Dela kasih dendang biar gak ngantuk. Panon terus, kalau gitu masih digoyang malam, asik sekali Besti.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus gue ngebiosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak wong boten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lha iki tole kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngerawasne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio 3.

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali besok.

0: Oke, keluarga sehat, kembali menyatu sama Dila ya, masih di Goyang Malam, asik sekali Misti. Ketemu di malam hari ini, kita lanjut lagi untuk kamu bisa bergabung tentunya ya. Silahkan di WhatsApp, telepon, SMS di 0812 12 12 93 10. Selamat malam, ada Mbak Ayu Laila ya dari Raman Utara. Spesialnya buat bapakku di rumah Era di Wardana di Taman Bogor. Requestnya Niken Salindri Egone Wong Tuwo. Ya buat Mbak Delanya sehat selalu. Insya Allah ya Bes, kayaknya kalau Jawa sih aku belum bisa janji bisa menghadirkan ya. Oke, di telepon boleh menyatu Bes. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Halo, selamat malam Mbak Neri.
1: Malam juga, apa kabarnya Sahayu?
0: Alhamdulillah kabarnya baik Bes.
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Neri baik ya?
1: Alhamdulillah aku juga sehat suara-suara.
0: Ini lagi apa Besti?
1: Lagi
0: malam
1: dengerin
0: ini?
1: Luang Ayu dari tadi kok gak buka air. Tak intip.
0: Dari tadi tak tunggu juga gak gabung-gabung Mbak Neri.
1: Apa iya?
0: Iya.
1: Aku selalu mengintil-ngintilin pokoknya
0: gitu.
1: Dari lama kemana pergi.
0: Semalam tak gabung gak sama Dela semalam Besti?
1: Semalam gabung ya.
0: Oh iya iya, aku agak lupa iya. Udahan.
1: Iya, aku sekarang requestnya
0: apa, request
1: apa itu apa? Rantai digelangin rindu aja.
0: Di rantai digelangin rindu.
1: Iya.
0: Coba dicek dulu, dikasih salamnya untuk siapa, silahkan.

0: Raya Tundukalara yang selamat malam, Bu Muslimah selamat malam, Bu Sri Suprapti selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Ada sama Mama Bakas, ada Nelin, selamat malam. Ada Bu Sri Suprapti malam. Ada Pak Gatotnya selamat malam, Mas Botonya malam. Ada Pak Iruri selamat malam, Mas Eno Martabak selamat malam,
1: Mas
0: BW selamat malam. Ada Bu Ribo selamat malam, Bu Darmiase, Bu Rumiase selamat malam. Ada Diana, Mbak Mary Susanti selamat malam.
1: Selamat malam Besti.
0: Ada yang jauh di sana Bu Sri, tanggamus ya sama Bunda Mardiana ya. Dia tuh selalu menyatu loh. Salam, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Semuanya aja ya Besti.
1: Oke, semuanya ada spesialnya nggak Bes?
0: Spesialnya ada dong.
1: Spesialnya untuk siapa?
0: Yang jauh di sana pokoknya
1: jauh
0: ya.
1: Jauh di sana.
0: Semoga selalu panjang umurnya ya buat yang lagi siaran. Semoga saya selalu panjang umur.
1: Amin.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin.
0: Semoga
1: Besti.
0: Nanti kalau rusanya tercapai cita-citanya.
1: Amin, amin.
0: Ini
1: amin.
0: Penuh dompetnya ya?
1: Penuh.
0: Ya, aduh. Pokoknya mantap betul pokoknya ya.
1: Ya Allah, kepenuhan ini gimana ya, Bes?
0: Ya sampai meluker-luker gitu.
1: Sampai
0: ya.
1: Amin. Amin Besti. Terima kasih kalau gitu.
0: Siap.
1: Patung Tri Rama dong. Thank you ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga sehat, sekali lagi untuk kamu yang mau gabung masih dikasih kesempatan sama Dela ya. Selamat malam yang baru saja hadir dengerin aku ya, baik di radio ataupun di live TikToknya Radio Tri Rama. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung di malam hari ini. Yang belum follow-follow ya Bes, sosial medianya Radio Tri Rama tuh ada di Facebook, kemudian juga di Instagram ada ya, ada juga di TikToknya Radio Tri Rama ya, namanya Radio Tri Rama. Kalian cari aja di follow-follow sambil biar tahu informasi-informasi terkini dan terbaru tuh ada apa aja sih gitu kan ya, tentang produk herbal biosi ataupun acara-acara kita nih, kayak misal siaran keliling gitu, kita pasti umumin juga ya di sosial media ataupun di radio waktu kita lagi siaran. Jadi biar kamu bisa pantengin ya, jangan lupa selalu di follow ya. Oke, silakan bergabung kembali Bes. Kira-kira malam hari ini masih adakah yang mau gabung sama aku? Kalau misalnya belum ada, Dela tunggu. Iya, tadi di TikTok udah pada request juga ya. Terima kasih udah pada bergabung. Ditunggu untuk dendangnya yang ada ya. Kalau belum ada mohon maaf, mungkin di lain kesempatan ya requestnya coba yang lain gitu Besti. Yang ngebeat, yang seru, yang happy untuk malam-malam hari ini ya. Oke Dela, lanjutkan kembali. Kalau gitu kamunya di sini aja, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Pak Udin.
1: Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 dengan 5 tetes saja. Sehari 1 dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
3: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020. 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur Bidang Penelitian dan Pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
4: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Assalamualaikum, Pak.
6: Waalaikumsalam.
5: Namanya siapa, Pak?
6: Pak Sutimin.
5: Pak Sutimin. Alamatnya?
6: Yosomulyo Rawapitu.
5: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa, Pak?
6: Sakit boyok.
5: Sakit pinggang.
6: Sakit pinggang.
5: Terus?
6: Asam urat. Kolesterol.
5: Hmm. Sekarang yang diminum herbal apa?
6: Herbal Biosi Sihaga.
5: Biosi Sihaga. Yes. Konsumsi habis berapa botol, Pak, Biosi?
6: Masih satu.
5: Satu mau dua ini
6: ya,
5: udah ada perubahan?
6: Alhamdulillah ya.
5: Perubahannya gimana, Pak?
6: Ya, alhamdulillah. Sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
5: Sakit gigi
6: itu ya,
5: kita tesin ke gigi.
6: Giginya itu yang bolong itulah.
5: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
6: Ya, ada, alhamdulillah ada.
5: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana, Pak?
6: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
5: Biosi Sihaga.
6: Ya, Sihaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosi Sihaga.
5: Mengkombiosis
6: Biosi Sihaga.
5: Ya, Sihaga.

konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosis Haga. Dapatkan sekarang juga Biosis, tersedia di seluruh jaringan Radio Trira.

0: aku cerita.
1: Cerita apa, Dek?
0: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Gimana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Selamat pagi, Bu.
5: Pagi.
4: Atas nama siapa, Ibu?
5: Ibu Marni.
4: Alamatnya di mana?
5: Di Bina Karya Jaya.
4: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
5: Iya.
4: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
5: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
4: Gitu, udah cuci darah.
5: Sekali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yosi dari Rumbia itu. Kan di badan kok enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak kan? Itu udah sekarang ngejar-ngejar sampai sini.
4: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
5: Toh setiap hari perutnya begah, pokoknya susah tidur.
4: Susah tidur, perut begah, sering muntah gitu.
5: Sering
4: ya, Bu?
5: Muntah,
4: ya? Setiap hari muntah.
5: 5 kali, 6 kali sekarang.
4: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
5: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana, kelihatan. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada,
4: tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
5: Makanya beli lagi.
4: Sekarang beli lagi Biosi, Bu. Oke, terima kasih, Ibu, pesen-pesen dulu buat masyarakat, Bu.
5: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
4: Oke, terima kasih, Bu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
6: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
7: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Farid Radio Gistara Lampung Barat. Dikutip dari Kupas Tuntas, gangguan sambungan listrik di gardu induk Canggu menyebabkan pemadaman listrik 6 wilayah di Kabupaten Lampung Barat. 6 wilayah yang terdampak meliputi Kecamatan Batubrak, Belalau, Batu Ketulis, Sekincau, Pagar Dewa, serta sebagian wilayah Kecamatan Waitenong. Gangguan tersebut mengakibatkan pasokan listrik kepada sejumlah pelanggan terhenti, sehingga berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, pelayanan publik, hingga kegiatan usaha. Petugas PLN saat ini melakukan penanganan dan perbaikan sambungan yang mengalami gangguan di gardu induk Canggu guna memulihkan pasokan listrik kepada pelanggan. Petugas pelayanan teknik atau PLN Sekincau, Syahroni, membenarkan adanya gangguan tersebut. Ia menyebutkan proses pemadaman diperkirakan berlangsung sekitar 1 jam. PLN dan Rayo Dewa juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat pemadaman listrik tersebut. Masyarakat di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap bersabar selama proses perbaikan berlangsung, serta tidak mendekati jaringan listrik maupun peralatan yang sedang ditangani petugas demi menjaga keselamatan. PLN berharap gangguan dapat segera diatasi, sehingga pasokan listrik kembali normal dan aktivitas masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dapat berjalan seperti biasanya. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
6: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
3: 93,1 Trirama FM. Panteng terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
8: Asik sekali Besti.

Oke, keluar guys, sehat kembali menyatu sama Dela ya di Goya Malam. Asik sekali, Bisti. Hai, baru bergabung sama Dela, masih ada kesempatan 1 jam ke depan. Ya, aku nemenin kamu. Luar biasa, panjang ya waktunya. Ya dong, masih lama ya, dari tadi jam 7:30 sampai jam 10 nanti, Bisti. Aku masih setia tentunya di sini ya. Oke, selamat malam diucapkan ada Mas Wahyu Endra dari Seputih Raman ya, hadir. Terima kasih Bisti Seputih Raman ya, sudah menyatu sama Dela. Terima kasih juga untuk kamu yang sudah borongin produk-produk herbal dan juga biosiaga ya, Bes, di Radio Trirama dan Jaringan di hari ini, Bisti. Luar biasa, semoga segera membaik segala keluhannya ya, segala yang di apa namanya diinginkan gitu kan tercapai. Pengen sembuh, yuk kita konsumsi herbal biosiaga dan juga herbal lainnya di Radio Trirama, Bisti. Keluarga sehat, tunggu sama Delay ya. Ini malam apa? Malam Jumat. Pantes. Bisi-bisi ya pada yasinan. Iya, bapak-bapak silakan bergabung. Ditunggu untuk bisa telepon-telepon aku, request-request, kirim salam untuk orang terkasih, tercinta, tersayang ya. Apanya? Istrinya, anaknya, keluarganya, iya, mantannya mungkin ada. Mantannya, HTS-nya, ya teman dekatnya, semuanya silakan. Tadi aku sudah sempat live loh di TikTok, tapi sekarang sudah ku off-kan nih ya. Kita sekarang berkesempatannya lewat WhatsApp ataupun di telepon. Silakan Besti, masih ada kesempatan sampai jam 10 malam nanti. Iya, Nendangnya juga dihadirkan. Kalau misalnya kamu belum bisa gabung gak apa-apa ya, didengerin aja sambil nemenin kamu aktivitas malam hari ini. Yuk, kalau gitu kita lanjut berdendang ya, biar makin semangat dan juga Besti gak bosan ya. Tonton terus, jangan kemana-mana, masih di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Guys, kebayang gak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
0: Keluarga sehat Bioshi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Bioshi herbal tetes premium masa kini.
4: Selamat pagi, Bu.
5: Pagi.
4: Atas nama siapa, Ibu?
5: Ibu Marmi.
4: Alamatnya di mana?
5: Di Bina Karya Jaya.
4: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
5: Iya.
4: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
5: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
4: Gitu, udah cuci darah.
5: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Bioshi dari Rumbia itu. Kan di badan ku enak, terus obat ku ya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak itu udah sekarang ngejar sampai sini.
4: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Bioshi apa atau gimana?
5: Toh setiap hari perutnya begas, pokoknya susah tidur.
4: Susah tidur, perut begas, sering muntah gitu.
5: Sering
4: ya, Bu?
5: Muntah,
4: ya? Setiap hari muntah.
5: 5 kali sekarang.
4: Terus setelah minum Bioshi gimana, Bu?
5: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana kelihatan. Dan cuma minumnya harus setengah botol belum ada.
4: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
5: Makanya beli lagi.
4: Sekarang beli lagi Bioshi, Bu. Oke. Terima kasih, Ibu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
5: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
4: Oke, terima kasih, Bu.
6: Bioshi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Bioshi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Bioshi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal, dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosihaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: aku cerita.
1: Cerita apa,
0: cerita,
1: Dek?
0: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: 93,1 Trirama FM. Terus goyang malam, asik sekali, Besti.
5: Asik sekali, Besti.

0: Selamat malam Bisti, hadir menyatu lagi sama Dela ya di Goyang Malam, asik sekali Bisti. Selamat malam, ini ada Mas Andon di Metro juga sudah hadir ya Bisti, makasih sudah bergabung sama Dela di malam hari ini. Keluarga sehat ya, coba aku cek juga untuk kamu yang sudah hadir di Facebooknya Radio Tri Rama ya, apakah kamu tadi sudah komentar di sana Bisti, Dela sapa ya. Terima kasih, selamat malam, ini ada Socha di Banjarnegara Jawa Tengah. Kemudian juga selamat malam diucapkan ada Mas Ion ya, hadir di Goyang Malam. Kemudian ada juga Sang Tetetut ya di Gianyar Bali. Ada juga Bunda Elizabeth di SB6 Tanjung Kerajaan. Mas Dion ya, Komsel dari Banjit Waikanan. Ada Kawulo Alit nih Besti, saya hadir Besti. Tumiem Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir ya. Dan juga ada Mbak Yanti sudah hadir. Terima kasih warga sehat sudah bergabung sama Adela di kesempatan malam hari ini. Luar biasa sekali ya Besti-bestiku ini. Udah pada rame ya, udah pada masukan juga. Makasih yang udah pada request ya, monitor-monitor dari jauh. Terima kasih banyak ya. Oke Besti, masih ada waktunya 30 menit ke depan dalam bisa nemenin kamu ya untuk di kesempatan malam hari ini. Dan besok aku tidak bisa menemanimu ya, jadi lanjut lagi nanti di Sabtu dan Minggu. Nah, sambil Dela ingetin juga untuk bisa selalu dikonsumsi herbal biosi siaga ya, untuk kamu yang punya keluhan penyakit degeneratif nih, apalagi mungkin yang lagi pegel-pegel, lelah letih lesu ya kan Besti, ada penyakit kronis ya, bisa gunakan herbal biosi siaga ini untuk mengatasinya. Langsung aja datang ke sini ke Radio Tri Rama ataupun di COD ini ya, hubunginya di call center kita di 0831 760 600. Kita sama Besti. Halo Goyang Malam.
1: Sekali Besti.
0: Selamat malam Bu Muslimah.
1: Selamat Dela, apa kabar Mbak Dela?
0: Iya, baik alhamdulillah, sehat Ibu. Gimana kabarnya, sehat ya Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa ya. Kalau baik dan sehat.
1: Alhamdulillah berkat Mbak Dela.
0: Iya, Bu. Mau request apa ikutan aku, Bu? Monggo.
1: Requestnya aku kopi pahit lah, Mbak.
0: Kopi pahit lagi. Kopi pahit aja ya. Kopi pahit. Oke.
1: Okay.
0: Tambah melek ya Bu Iya, nemenin begadang ya. Digoyangnya untuk siapa silakan?
1: Digoyangnya buat Mas Andon, selamat malam. Ada Bunda Martiana juga, Mas malam. Ada Mas Nia, ada Mas Julius, Mas Mas Gotonya, Mas malam. Ada Bunda Kristi, sama Malum Bu Prati, Mas malam. Pokoknya buat semuanya aja, buat kelas anu di sampai ini. Minta ya, selamat malam. Ada Pak Yat, Pak Yan, semuanya aja tanpa terkecuali ya, Pak.
0: Okay,
1: ya.
0: Terima kasih, Besti. Amin. Terima kasih ya Ibu. Panteng radio Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Muslimah di Veteran, terima kasih sudah menyatu ya. Oke, kalau gitu Best, Dela lanjutkan kembali ya. Untuk kamu yang baru bergabung, silakan mendengarkan, patung terus di Goyang Malam, asik sekali Besti.

Keluarga Sehat Indonesia. Di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstrak buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstrak buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, labatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Tri Rama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM Net.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio.

0: yuk. Nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
0: Oke, keluarga sehat, gak kerasa banget waktunya sudah habis aku nemenin kamu ya. Terima kasih kebersamaan di malam hari ini, Besti. Ketemu lagi di malam-malam berikutnya. Terima kasih, Dela pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya dia.
2: Праздником вас! С днем великой победы! Ура!

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Apa kabar untuk di malam keluarga sehat ya? Semoga kabar baik untuk kita semuanya. Alhamdulillah untuk di malam ini jumpa kembali bersama Jesse ya, untuk di album Nostalgia. Atau berat sebahan untuk si Madu. Ya kan teman-teman keluarga sehat 2 jam ke depan, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Untuk yang mau request ya, dedang-dedang album Nostalgia, boleh di 08 12 12 9310, atau juga untuk di Facebook di Radio Trirama FM. Satu dedang untuk di keluarga sehat, wali di percobaan kita. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Bagaimana sendiri Mas Uluan Sigen dari Jalan Koma Desa Tapanegeri Kecamatan Waibungur Lampung Timur. Terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di album Nostalgia atau persembahan ya si Madu. Si Madu yang satu ini keluarga sehat ya, banyak dicari karena manfaatnya juga luar biasa. Ada si lambung, si pahit ya, madu pala, madu nomorovit. Ia akan memberikan manfaat luar biasa untuk ya pastinya menjaga kesehatan. Ada juga untuk keluarga sehat yang punya permasalahan, jadi juga bisa ya meredakan permasalahan tersebut keluarga sehat ya. Untuk ya si lambungnya keluarga sehat ya, bisa meredakan asam lambung, mah ya get ini juga bisa banget keluarga sehat. Untuk yang punya permasalahan lainnya juga bisa. Ada si pahitnya, aduk ya tentunya keluarga sehat meredak permasalahan kolesterol, diabetes darah tinggi, stroke ya. Ada juga untuk keluarga sehat yang punya permasalahan kesehatan lain seperti asam urat, rematik, osteoporosis, pengapuran, kebas, lino persendian. Nah, untuk yang susah tidur, migrain ya, untuk mencukupi kebutuhan nutrisi, kecerdasan otak anak, ini juga pas banget keluarga sehat ya. Bisa konsumsi ya untuk madu pala. Semuanya bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan atau di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang mau COD atau juga pesan antar, bisa banget keluarga sehat ya hubungi call center kita. Pokoknya untuk pemesanan gak usah ribet deh keluarga sehat ya. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang ingin dapatkan produk-produk herbal kita, pesan hari ini kita antar hari ini juga, oke? Dan untuk Rimun juga terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan pada produk-produk herbal kita, baik untuk di Radio Tri Rama atau juga jaringan ya. Ada Pak Min yang ada di ya Tegal Ombo tadi sudah mendapatkan si lambung, sudah diaturin sama Jess-nya ya. Selamat teman juga ada Bang Sawung ya, Ngaling Pasir Sakti. Oh ini sudah borong ya. Wih banyak banget ya. Ada BOC 2, Gerlus Deringnya 2, Madu Nomorovinnya 2 ya. Terima kasih saya selalu. Juga selamat malam ada Mas Yogi Wonogiri, baru pertama kali konsumsi dengan keluhan mah sudah mendapatkan si lambung. Selamat pun juga ada Bu Badriah Tambah Luhur, pertama kali mencoba. Atau Sipai dan juga Biosi sudah mendapatkan untuk di Radio Tri Rama. Selamat teman juga ada Bapak Haryono dari Sukamakmur, Kenali Belalu Lampung Barat, sudah mendapatkan Sipahitnya ya. Luar biasa. Ibu Suyatmi Margotoro ya, Margototo, sudah mendapatkan Madu Nomorovit dan juga Biosi. Mbak Yahmi Wajewara pertama kali konsumsi, keluhan asam langsung sudah mendapatkan si lambung, BLC dan juga sekualenya. Atau yang mau COD bisa banget ya, besok yang mau COD sama Jess-nya silakan bes. Nanti bisa dianterin sama Jess-nya. Ada yang ada di Kecamatan Waibungur Purbolinggo, Raman Utara, seperti banyak Rumbia, seperti Raman yang ada di Sukadana, bisa banget keluarga sehat ya. Silakan hubungi di call center kita, banyak produk promo juga. Atau di Oktober ini keluarga sehat ya. Oktober yang luar biasa tentunya. Selamat malam, selamat beristirahat di malam keluarga sehat ya. Kembali satu dendang untuk di mana malam ini ya, untuk malam keluarga sehat Indonesia. Selamat malam. Dan untuk di keluarga sehat Indonesia, selamat menikmati istirahat malam bersama keluarga tercinta tentunya, dengan ditemenin dendang-dendang untuk album
ya, nostalgia.

berputar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya Bu, itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Beda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Veda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, Selte ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Gawang Sekiri Pasul Wasigen dari Jalan Gawang Desa Taman Negeri Jabatan Wibungar Lampung Timur. Terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani atau di album Nostalgia persembahan atau Simadu saat ini keluarga sehat ya, ada yang manis seperti diriku, ada yang pahit juga seperti diriku. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia atau yang ingin merasakan manfaat dia, untuk pastinya mengatasi keluhan keluarga sehat, si madu juga akan menjadi solusi untuk keluarga sehat Indonesia. Terima kasih juga untuk di Malui sudah menyatu, untuk di WhatsApp ya, ada juga untuk di Facebook di Radio Trirama FM. Selamat malam dan selamat bernostalgia. Semoga di malam ini kita selalu diberikan kesehatan ya. Selamat malam, ada Kak Feni. Nostalgia bersama AJS ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Kabarnya sehat. Sebaliknya gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Aduh, kabarnya sehat. Sebaliknya gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Aduh,

Selamat malam Ajis, malam juga. Dari Seperti Rahman menyatu di malam keluarga sehat ya, terima kasih. Selamat malam juga ada Bunda Elizabeth Suprapti. Selamat malam yang ada di Seba 6. Hadir menyatu dedangnya dingin. Salamnya buat semuanya untuk Ajisnya, selamat jalankan tugas. Semoga sehat selalu. Amin, amin, terima kasih untuk kirim keluarga sehat ya. Bunda Elizabeth juga selamat malam, selamat beristirahat ya. Untuk di malam ini dedangnya dingin. Emang cuacanya dingin ya Bes ya kalau malam. Tapi kalau ini keluarga sehat ya, pas di siang hari kenapa panasnya itu luar biasa ya. Jadi kadang untuk keluarga sehat yang daya tahan tubuhnya lemah ya, mungkin untuk keluarga sehat ngerasa untuk di malam ini terlalu ya dinginnya itu ekstrim banget di keluarga sehat ya. Maka dari itu untuk keluarga sehat yuk konsumsi untuk tentunya keluarga sehat ya untuk si madu. Karena tidak hanya untuk dikonsumsi saat dia untuk pengobatan saja keluarga sehat, untuk pencegahan juga sangat bagus banget ya. Cukup dikonsumsi 2 sendok sekali saja di malam hari sebelum tidur. Jadi nanti sebelum tidur atau keluarga saya bisa ya konsumsi 2 sendok. Disesuaikan dengan keluhan atau mungkin untuk keluarga sehat yang ingin menjaga kondisi kesehatan, bisa konsumsi baik untuk madu ya, si lambung, si pahit, nomor apa atau juga madu palanya keluarga sehat ya. Oke, dan untuk ini juga selamat malam. Selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta. Dan untuk dia keluarga sehat ya, kembali satu dendang ya untuk kembali ya atau menemani di istirahat ya. Ya untuk malam keluarga sehat Indonesia. Semoga bisa menemani ya atau menghantarkan untuk istirahat malam keluarga sehat ya, yang di malam ini mungkin yang dingin sekali. Jangan kemana-mana Bes ya, tetap di album Nostalgia bersama aja si yang paling ganteng seruangan ini. Untuk di malam keluarga sehat ya, di malam Jumat 15 Oktober 2026.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita di album Nostalgia.

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup talas sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup talas

lagi terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani otak di album Nostalgia. Asli dipersembahkan dari Jalan Kawan Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungar Lampung Timur. Terima kasih untuk kedua keluarga sehat yang sudah ya bergabung di malam ini, baik untuk di WhatsApp atau juga untuk di Facebook ya, atau di Radio Tri Rama FM. Terima kasih juga yang sudah mendapatkan atau produk-produk herbal kita. Dan untuk di malam ini juga waktu sudah menunjukkan di menit 7 atau di jam 11 ya, untuk waktu Radio Tri Rama dan sekitarnya. Dan terima kasih juga untuk keluarga sehat yang sedang percayakan untuk Madu Tri Rama KJ. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Maafan bisa mematikan libido dan juga reaksi. Obat ejakulasi dini lemas sawat ipotin. Kontrolkan sperma keluarga sehat ya, membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya tahan tubuh. Untuk Madu Tri Rama KJ hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Atau untuk keluarga sehat yang jauh, bisa COD di pesanan antar atau bisa dikirim lewat ekspedisi. Pembantu bisa transfer, COD juga bisa. Promo Oktober juga masih ya guys, beli 1 gratis 1. Promonya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan tentunya ya. Atau kirim keluarga sehat ya, kembali untuk di malam ini kita bernostalgia sambil menemani di serat malam. Jadi untuk keluarga sehat Indonesia yang mau bergabung, silahkan, masih ditunggu sampai jam 12 malam nanti. Atau di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama Kajing.

0: Hele.
1: Toto.
0: Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Keluarga Sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak, dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat Indonesia.
7: Keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga yang sehat ya. Masih setia menemani di album Nostalgia. Ada persembahan untuk si ya, Madu Kuda Jingkrak keluarga sehat. Madu kuat tahan lama. Masih ada promo ya, beli satu gratis satu. Promo juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Ramadan juga Jerigan. Untuk yang mau cuti nanti juga bisa dapatkan yang promo keluarga sehat ya. Terima kasih juga untuk di keluarga sehat yang sudah mendapatkan, baik untuk di Radio Tri Ramadan juga jaringan ya. Dan selamat teman-teman juga untuk di keluarga sehat ya. Sudah menyatu di keluarga sehat di album Rosalgi ya. Selamat malam ada Bu Muslimah. Selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Semoga sehat selalu, amin. Di malam Jumat yang berkah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kelancar rezekinya, berkah umur ya. Begitu juga untuk keluarga kuat saja ya. Rakyatnya dong bukit berbunga. Salamnya buat semua pendengar Radio Tri Ramadan juga jaringan dimanapun berada, tambah kecuali salam selalu, sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Bu Muslimah ya, sudah menyatu untuk di album Nostalgia. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat yang ada Mbah Kembur. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir masih. Salam buat semua pendengar ya Tri Rama. Salam kenal semuanya dan juga buat penyiarnya. Salam bertugas ya. Untuk lagunya di puncak bukit hijau. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk denangnya belum masuk ya, atau di puncak ya bukit hijaunya. Mungkin bisa diganti ya untuk dendangnya. Karena untuk ya dari kemarin belum masuk keluarga sehat ya untuk dendangnya. Jadi mungkin untuk dendangnya bisa diganti untuk di puncak ya. Puncak hijau, adanya di puncak bukit hijau. Ya mungkin untuk ya judulnya salah nih keluarga sehat. Kurang bukit ya. Oke, coba nanti aja seputarkan, semoga betul dedangnya ya. Oke, selamat malam kembali. Mas Ganteng di lagunya dong, Tak Ingin Sendiri buat Mas Ganteng. Selamat bertugas dan juga terima kasih. Tak Ingin Sendiri, terima kasih untuk di malam keluarga sehat ya. Ada Bu Tio yang ada di Taman Indah Purbolinggong, sudah menyatu keluarga sehat ya. Untuk dendangnya Tak Ingin Sendiri. Dan untuk kedua juga selamat malam dan juga selamat mendengarkan ya untuk di album Nostalgia persembahan untuk si madunya keluarga sehat. Dan untuk keluarga sehat yang mau bergabung masih ditunggu ya sampai jam 12 malam nanti. Jadi untuk yang pastinya malam ini masih beraktivitas, masih lembur, bisa banget keluarga sehat ya. Terima kasih juga untuk Bunda Elizabeth Suprapti untuk yang malam juga sudah menyatu keluarga sehat. Dan untuk yang malam ini satu dendang kembali aja sadirkan di malam ini. Tadi ada di puncak ya. Dan juga satu dendang tadi sudah direkam sama Bu Muslimah ya. Untuk ya dendangnya tadi, apa dendangnya tadi Bu Muslimah ya? Oh, bukit berbunga. Gak suka berbukit-bukit ya Besi. Oke, terima kasih untuk semuanya keluarga sehat ya. Masih menyatu di mang keluarga sehat ya. Untuk di album Nostalgia keluarga sehat ya, persembahan untuk Madu Tri Rama Kaji yang pastinya untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Dia bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Cukup 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Dan untuk krim keluarga sehat di Indonesia ini, khusus yang sudah punya pasangan suami istri yang belum, jangan dulu ya. Pantang Radio Tri Rama. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Heleh, Toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu, Toh, usia boleh bertambah, Toh. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu, Toh.
1: Nah, itu, Kang. Istriku loh, sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
5: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB 1, C.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirawuhne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kalo nginum, kalo wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalo kasus mati.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi sadiringe nginum Biosi sing dirawuhke teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
1: Mboten asam lambung niku sing dirawuhke pripun?
2: Sakit.
1: Sakit nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Nggih. Terus sing dirawuhke malih teng awak sadiringe nginum Biosi?
2: Kecul-kecul.
1: Kecul-kecul. Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol lah, ya.
1: Setengah botol, berarti saat ini tenggeriot tasik.
2: Tasik, ini kok batus malih.
1: Setelah minum Biosi, sing dirawuhke pripun, Bu?
2: Enteng, niki gatelnya nggih sudane kathah. Maem nggih seneng saat ini. Terusnya nggih kolesterolnya nggih rodok
1: enteng.
2: Normal nggih, niki mau kadosnya pun normal.
1: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo persake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Tri Rama 93,1 FM. Satu FM,

Terima kasih keluarga sehat ya, sudah sedia menemani atau di malam Jumat ya, di tanggal 15 Oktober 2026. Dan pastinya juga untuk di malam keluarga sehat, terima kasih sudah mendapatkan untuk ya produk-produk herbal kita, baik untuk

si madu. Ada juga untuk madu Trirama Kaji. Ada untuk menikmati gen stamina pria dewasa. Bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita, tapi khusus untuk yang sudah punya pasangan suami istri. Yang belum jangan dulu, keluarga sehat ya. Jangan dulu ya. Ini khusus yang sudah punya pasangan suami istri ya. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Ini manfaatnya luar biasa. Apalagi untuk keluarga sehat yang staminanya sudah mulai menurun. Jadi untuk madu Trirama Kaji di keluarga sehat ya, bisa menguatkan libido dan juga ereksi, obat ejakulasi dini, lemas syahwat ya, hipoten, dan juga membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Lancar peredaran darah juga keluarga sehat ya. Pokoknya banyak banget. Atau mungkin untuk keluarga sehat ya, mau dikonsumsi 1 sendok ya sebelum tidur atau di malam hari, keluarga sehat dia juga sangat bagus banget ya untuk meningkatkan stamina. Jadi mungkin untuk keluarga sehat ya yang aktivitasnya sangat ya padat sekali, ini juga bagus banget di keluarga sehat ya. Cukup 1 sendok ya sebelum tidur, manfaatnya luar biasa. Menurunnya atau stamina atau vitalitas pria dan disebabkan karena usia, permasalahan kesehatan ya, karena kecapean juga keluarga sehat ya, banyak yang menyebabkan. Jadi untuk keluarga sehat mungkin yang ingin mengatasi hal tersebut bisa konsultasikan terlebih dahulu, nanti kita akan rekomendasikan. Dan juga untuk keluarga sehat yang memberikan solusi supaya permasalahan tersebut dia cepat teratasi, keluarga sehat ya. Atau keluarga sehat mungkin bisa hubungi di call center kita yang mau konsultasi pemesanan. Apalagi untuk pemesanan sekarang juga sudah tidak ribet. Cukup hubungi call center, pesan hari itu saja juga, kita akan kirim juga hari itu juga, tapi di jam kerja keluarga sehat ya. Oke, dan untuk ini keluarga sehat karena sudah di menit terakhir nih ya, waktunya aja juga harus pamit undur diri dari rumah dengan keluarga sehat. Selamat beristirahat ya, semoga mimpi indah, semoga selalu diberikan kesehatan agar besok bangun pagi badan fit segar bugar. Tetap jaga pola makan, istirahat ya, makan-makan yang bergizi agar kita tetap sehat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Duh, gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih, Mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk, Mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya, di Trirama, Mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrak. Madu kuat, tahan lama.
3: Hai Be, sebelah semakin berkelas. Dilanjut lagi kita bergoyang besi-besi ke tayang-tayang ke. Seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari. Nanti diri kemana-mana besi-besi tayang-tayang masih di begadang. Persembahan Madu Kaja Trirema FM, Madu Kuat, tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak? Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
6: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
6: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Samila. Bote.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

Terong dicabein, ditambah bawang merah, dioseng, begitu besi-besi tayang-tayang ya. Bes, dilanjut lagi kita bergoyang ya bes ya. Masih ditemani barengan diriku seperti biasa, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku bakalan menemani besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku. Bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hubah, biar tidak bisa tidur semuanya ya. Selamat pagi besi-besiku, tayang-tayang, yang memang lagi pada beraktivitas, yang memang lagi pada ngelembur, yang memang lagi pada sip malam. Mudah-mudahan aktivitasnya pada lancar semuanya, semangat semuanya, cuannya juga pada lancar ya. Ataupun yang memang lagi pada beristirahat juga selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini bestiku tayangku. Ataupun untuk bestiku tayangku welku, dimana di pagi hari ini lagi pada jatah ronda, juga selamat pagi Bapak Ronda. Keliling-keliling desa ya, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Yang lagi pada jatah satpam, apa kabar Bapak Satpam? Jangan lupa pada ngopi dulu, biar tambah seger, biar semakin hubah, biar tidak ngantuk, begitu bestiku ya. Adapun juga yang memang lagi pada di perjalanan, juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Yang lagi pandang diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi bestiku. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya di pagi hari ini. Adapun yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga apa kabar warga Sumatera Selatan dan juga sekitarnya. Adapun yang memang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Giting Tanggamus Impres Purwodadi Giting Tanggamus, juga selamat pagi. Yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara, apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini. Pergunakan di 08-12-9310. Boleh di SMS, telepon, WhatsApp, ataupun yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Ataupun juga yang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada muyung-muyung oin, yang lagi pada lipe-lipe, jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok ya. Dan juga seperti biasa bes, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar, tadi yang cantik aduhai ulala, berganti yang ganteng gagah perkasa, idaman para wanita namanya Wahyu Dinata, menemani besi-besi ku tayang-tayangku, well-well ku, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

Udah pada minum madu kajenya belum? Bestiku, sayangku, dikonsumsi dong ya. Konsumsinya rutin setiap hari ya. Kemudian silakan langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh diantarkan delivery, ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan di 0831 760 600 ya.

0: diabetesnya tidak ya. Silakan langsung dikonsumsi rutin Manuk Aja Tri Rama FM-nya ya. Halo pagi begadang bersebar Manuk Aja Tri Rama FM.
1: Madu kuat gahan lama.
0: Eneng
1: geli.
0: Waalaikumsalam.
1: Kumaha? Damang ah.
0: Alhamdulillah damang Neng, apalagi setelah mendengar suaramu. Beban hidup terasa enteng. Neng, dirimu sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya, dirimu teh lagi ngapain atuh?
1: Lagi melepon anu gagah.
0: Gagah, ganteng perkasa.
1: Oh, perkasa.
0: Tidak loyo.
1: Tidak loyo kayak kapu.
0: Iya, tidak. Kok malah mau sabari di sintruk magra?
1: Oh lah tuh di sintruk kan.
0: Sabari we di sintruk saeutik cenah ujungna langsung gra. Neng,
1: siap.
0: Dirimu arep rekos lagu nanaon, Neng?

0: ada yang punya kolam itu siapa, A?
1: Yang punya kolam?
0: Iya, pemancingan deh.
1: Ada Mai Endro, Taman Negeri.
0: Oh iya, Pak Endro ya.
1: Aku juga punya kolam pemancingan di rumah, Neng.
0: Kolam ketapak?
1: Bukan, pemancingan, pemancing emosi.
0: Pemancing emosi? Jangan emosi-emosi ya, nanti nggak dikasih ya.
1: Apa yang nggak?
0: Nggak, itu dibayar.
1: Yang kayak tenang, namun gitu mah kayak pada kaliwa.
0: Kaliwa mau tuh untung atau apa?
1: Untung lila-lila.
0: Lila-lila tak kentang penyanyi.
1: Gaskin, weh, untung sudah. OTW ah.
0: OTW ah, jadi kaliwa. Tadi liwa mah tiris.
1: Tiris? Aduh pas, atuh aik itu mah.
0: Tuh, karena hot-hot.
1: Ampun Gusti, iya mah. Pas pisan cuacana. Ayo di Lampung Timur mah boro-boro ka tiris ka hot-hot. Ngehea, bue panas.
0: Paranas, ngundang emosi.
1: Nepikeun ka ngesang.
0: Mani luut ku kesang.
1: Mohon, kapa lamun ti berang mah. Nepikeun ka kesang leuti, kesang gede, kala luar kabeh.
0: Paba luut.
1: Laga digoyang deh, kerta.
0: Keras ka, iya ya.
1: Tadi, Bapak
0: Eni, penjaga hati. Selamat pagi. Mat pagi NM, semoga sehat selalu ya.
1: Ora amin.
0: Terus bunda dia jalan darah yang pagi. Ada Mas Melda juga pagi.

0: siap.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Aya romantika.
1: Mohon.
0: Siap, diantos satu laguna.
1: Mohon.
0: Diantos tabuh tilu langkung tilu.
1: Tilu lah. Ulah tabuh tilu, udah tilu lagu.
0: Terima kasih atuh nuhun ya Neng. Mugi-mugi nyawartos negara ramang sanayana atuh pantang radio.
1: Tentu
0: ramah dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Sembanuwon yang gelis dari Malang, dari Liwai. Ya mudah-mudahan kabar terbaik. Kalau di sana mah ya dingin katanya Besti. Di sini mah boro-boro dingin. Kesang letih, kesang padang. Gue kalau luar kabe saking panas nanya. Halo bagi begadang bersama Manuk aja Tri Rama FM.
2: Oh, madu kue tahan lama.
0: Eh, ya ampun Gusti Agung, eta beneran ini teh suara dirimu?
2: Hah? Ini gimana Mas?
0: Barusan apa barusan?
2: Enggak.
0: Ah, coba lagi tapi, diulang tapi, lagi.
2: Ulang.
0: Halo, selamat pagi Begadang Persembahan Manuk aja Tri Rama.
2: Madu kue tahan lama.
0: Ah, tadi mah enggak seperti itu tadi mah.
2: Tadi itu apa?
0: Enggak seperti itu
2: tadi. HP-nya jelek ini.
0: Oh, alah. Kalau tadi mah jati diri beneran Ayudi, kalau sekarang mah lagi menyamar gitu.
2: Enggak.
0: Dirimu sehat, dirimu?
2: Iya sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ya. Ini radioku yang sember apa yang di situ sember ya?
0: Lah di sini enggak lagi.
2: Kayaknya dia tadi ada sember ya.
0: Apa iya?
2: Apa settingannya kurang ya?
0: Oh, ala coba nanti tak ini lagi ya. Dari AJS tadi.
2: Enggak ada barusan ini. Tapi
0: lo kok ngono? Berarti masa aku toh.
2: Dari jam 12 tadi.
0: Lah berarti aku toh.
2: Iya.
0: La dirimu seperti itulah dirimu.
2: Enggak ini emang gitu kan. Perasaan kau apa emang ininya?
0: Gitu. Ceper tuh gimana? Ceper gimana?
2: Tuh kan. Mungkin perasaanku saja.
0: Perasaanmu saja paling best maca suaraku sues merdu ngene koyo jeber ngono ke lo.
2: Dikit sih tapi kerasa.
0: Perasaanku ya. Walaupun di sana yang jeber-jeber tapi kalau aku yang lagi siaran yo ndak ki best ndak bakalan jeber-jeber kan aku iki koyo best.
2: Nah.
0: Apa ya? Iya.
2: Saya mau request ya.
0: Mau request lagu? Kira itu mau request apa? Ternyata mau request lagu.
2: Mau request yang lain nanti nggak bisa.
0: Ada bisa. Request cintanya MM. PPN kono, PPN kono.
2: Saya mau request ini Dermaga Cinta.
0: Apa? Dermaga Cinta. Ada sak mangga sambil dicek digoyang ngelaker saha digoyang na.
2: Tadi itu ya Pak dalam Malang ya selamat pagi.
0: Selamat pagi Neng.
2: Terus buat Ajeng juga selamat pagi ya.
0: Ajeng.
2: Buat Pak Alim itu selamat pagi.
0: Mama.
2: Leren. Mama itu juga selamat pagi. Masa udah mulai?
0: Wala nek Pak Alim itu keket isuk ngekan isuk yuk panggah. Tidak ada kata kesal bagi dia. Tidak ada kata capek
2: ya.
0: Bagi
2: saya
0: dia.
2: Saya masih kecil gak boleh ya guys ya. Enggak boleh. Saya apa? Saya masih kecil.
0: Apa?
2: Nah, saya masih kecil.
0: Kecil.
2: Enggak mudeng saya.
0: Tahun 80. Masih kecil.
2: Lanjut ya. Mbak Neri juga selamat pagi.
0: Selamat
2: Mbak Nelin selamat pagi. Mbak Bagas selamat pagi. Bila Zamba yang langkungnya juga selamat pagi.
0: Pagi.
2: Pak Gatotnya selamat pagi.

0: siapa itu Bapak Mama Indro juga saat pagi.
1: Pagi.
0: Bu Muslimah saat pagi. Terus Yu Indri juga saat pagi.
1: Yu Indri.
0: Oh dia jarang nggak mas?
1: Nek leren kesel, leren dice.
0: Kalau kesel leren, dong kesel diwale-wale.
1: Ya gak apa-apa.
0: Nek kok salah suge nek. Tenang ya.
1: Lah iya. Lek kesel lagi leren dice yu.
0: Oh yu. Aja dipaksa, kok cepet suge.
1: Nah, kaya Mbak Neri kuwi lho, nek kesel ki lere.
0: Nah, iya, ngono kuwi to.
1: Lah iya. Lek kesel jingkrak-jingkrak.
0: Lanjut ya. Terus trail asal pagi.
1: Ya langsung lanjut nanti.
0: Terus itu siapa
1: lagi?
0: Mas Pur Kentung juga saat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pak Hasan sehat juga saat pagi.
1: Pagi.
0: Masih sehat ya?
1: Ya masih.
0: Masih.
1: Belum. Nanti kalau dia udah meriang ganti nama besi langsung kan?
0: Enggak ya.
1: Lah ya. Lah dirimu mana? Aku reti yang ada di dalam hatimu.
0: Enggak ya dirimu ya ngomong ya. Kok bisa?
1: Bang Hasan. Rungokno Bang Hasan, rungokno Taman Sari.
0: Enggak ya.
1: Taman Sari.
0: Enggak ya. Terus anu siapa itu?
1: Siapa lagi?
0: Ini sing ganteng sak omahe dhewe.
1: Sak ganteng sak omahe dhewe.
0: Siapa itu?
1: Siapa ya pas kaya lali ya kowe?
0: Di sebelah aktif di sini enggak aktif dia lho.
1: Apa yang ngono?
0: Aneh dia orangnya.
1: Lah.
0: Gitu siapa lah. Namanya itu Abdullah ya?
1: Oh, Kang Abdullah.
0: Iya.
1: Benar.
0: Oh, iya kan. Di sebelah aktif loh dia.
1: Lah, aku tuh juga sekarang jadi Pak ya dirimu ya reti.
0: Lah saya juga warga sebelah.
1: Ampun Gusti.
0: Ayo diramaikan kembali ya Kang Abdullah ya.
1: Selamat pagi Kang Abdullah.
0: Terus siapa lagi nih ya?
1: Siapa lagi?
0: Kadang-kadang anu apa
1: ngebleng. Gampang lali nek ngobrol kocak ganteng ki ngono ku ya.
0: Apa ya?
1: Kecuali mau awakmu nek nelpone karo Joko. Nelpone karo Joko tak ayu ngono ku ya enggak gampang ngebleng ngono.
0: Ngono.
1: Ya.
0: Kami belajar juga saat pagi.
1: Pagi banget. Buat
0: di Penny juga saat pagi ya.
1: Amazing.
0: Penny.
1: Terus video
0: Mbak Atun ya, selamat pagi ya Mbak Atun ya.
1: Pagi.
0: Terus semuanya saja lah ya.
1: Ayo semuanya saja.
0: Yang belum ya.
1: Buat siapa?
0: Yang belum ya. Ah?
1: Apa yang belum?
0: Yang belum ya besok
1: yang
0: lagi
1: belum,
0: lah ya.
1: Yang belum besok lagi dicatat dulu namanya biar lama lupa Besti.
0: Lah iya emang udah rada tua.
1: Nah, bukan udah rada tua lagi, memang sudah udah, tua.
0: Sudah ya. Tua.
1: Rada tua memang udah tua.
0: Ya rada tua emang tapi udah tua sih. Udah dipanggil Mbah juga aduh. Enggak
1: ya.
0: Iya, kan? Ini lagunya ada ini.
1: Ada.
0: Yang koplo ya.
1: Emang tadi lagumu apa?
0: Dermaga Cinta.
1: Oh iya, Deng. Sebenarnya ya.
0: Aku kan
1: apa?
0: Request yang ini. Dari Rahma. Anissa Rahma.
1: Anissa Rahma. Gue lo mantanku.
0: Hah? Apa ya?
1: Mantanku.
0: Bisa ke rondo, guys.
1: Apa yang mana?
0: Oh.
1: Wingi ki pantesan dia ki nelpon meneh Mas Yudi ketemuan di Seyo aku pengen curhat ngono ki. Cuma aku je sibuk. Kae
0: kita ki ake 3 bulan ya.
1: Cuma aku je sibuk ngono.
0: Mohon
1: maaf yo, aku je sibuk ngono.
0: Sok sibuk, guys.
1: Dermaga Cinta.
0: Dermaga
1: Cinta Sinta Arsita. Dermaga Biru, Dermaga Biru, Dermaga Biru.
0: Cinta aja.
1: Cuma adanya cuma Sinta Arsita ki.
0: Ya wis enggak apa-apa lah ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa lah siap lah kalau ta ki.
0: Ya wis enggak apa-apa lah ya.
1: Enggak apa-apa.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa lah siap lah kalau
0: ta.

0: Terima kasih Pasar Sembarangan. Ada Bang Julius dari Taman Sari, Purbalingga, Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo, Begadang bersemar madu kaja dari Rama.
1: Mandu buat tahan lama.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan aku di Indonesia Raya Merdeka.
0: Dengan dirimu di Indonesia Raya Merdeka. Bukannya dirimu cuma ada di hatiku, kok ada di Indonesia Raya Merdeka?
1: Ya itu sambil lama.
0: Sambil apa? Sambil apa?
1: Sambil di hatinya, sambil di Indonesia Raya Merdeka.
0: Mbak Dari,

0: Yalah kalau dipanggilin enggak. Ini
1: Layo Maleren se Maleren.
0: Ada. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: Ada buat apa ada enggak?
1: Ada dong.
0: Apa siapa dong?
1: Kera Wisnu Mansi ya.
0: Buat siapa?
1: Kera Wisnu Mansi.
0: Ganti meneh. Gusti. Pendino ya gunta ganti terus Gusti, loh. Gusti.
1: Kalau mandi ya ganti
0: baju. Lala sing wingi enggak sapa sing wingi ge butet ngene kowe. Saiki wis ganti
1: ya,
0: meneh.
1: Ya
0: ampun.
1: Ya ya ya ini ya butet.
0: Oh juga. Ini butet juga
1: lagunya
0: ini.
1: Ada,
0: lagunya.
1: Iya.
0: Ada bes ada.
1: Apa yang enggak ada di terima
0: lagi? Apa sih yang enggak ada? Cintaku padamu ada.
1: Au.
0: Beleri. Terima kasih Matur Sumarumun, mudah-mudahan sehat selalu pantang radio.
1: Ganteng-ganteng
0: dan beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Matur Sumarumun, Mbak dari Kecelakaan Nut. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya bes ya. Mama Mega dari Gunung Batu, selamat pagi Mama Mega. Sudah miskal-miskal diriku ya. Ngasih tanda kalau dirinya lagi pantang diriku di pagi hari ini. Kemudian ada Grandpa Marupti juga, selamat pagi Grandpa. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya Grandpa ya. Pengen masukkan katanya Angele Paul Guste. Terima kasih. Ada juga beli bis putih zaman Bogor Lampung juga, selamat pagi bis. Kemudian ada Mami Melda di Gulung-Gulung juga, selamat pagi. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya Mih ya. Masih banyak kebersamaan ya sampai dengan jam 3 dini hari nanti ya. Kemudian ada Mama Arif. Pagi Mama Arif. Selamat pagi Mas Yudi. Pagi kembali Mama Arif. Dendanya dong stay tune. Oh selalu stay tune di Begadang ya. Digoyang untuk semuanya saja. Terima kasih Matur Sumbanuwun Mama Arif dari Raden Patah Bandar Lampung. Kemudian ada Lia yang ada di Kota Metro juga, selamat pagi Lia. Sehat selalu ya Lia. Kemudian ada Bang Yadi juga, selamat pagi Bang Yadi. Mudah-mudahan kabar terbaik. Kemudian apa kabar? Selamat pagi. Ada juga Italiana. Selamat pagi Italiana. Dari Bandar Lampung. Hadir Masyud, hadir. Siap, terima kasih ya Italiana ya. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya. Semangat semuanya di pagi hari ini. Seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang well-well. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Biar pada semangat, biar pada hobo, biar tidak bisa tidur semuanya. Masih di Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaja Trirama FM. Madu kuat, tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Pantang terus Rirama FM 22 jam non-stop. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
0: Masih di acara Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
8: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
9: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
8: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
9: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
2: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
0: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

0: Apa kabar Bapak Ibu, masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Masih di acara Begadang.
3: Begadang.
2: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, Madu Gua Tahan Lama. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, Madu Gua Tahan Lama.

0: Pak, sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Hmm, ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: 93,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiah pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, agama mengajarkan bahwa di dalam melaksanakan segala macam pekerjaan hendaklah dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan. Dikatakan dalam pepatah, fitta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Di dalam keberhati-hatian itu ada keselamatan, dan di dalam sikap tergesa-gesa, di dalam sikap terburu-buru biasanya mengandung penyesalan. Tetapi ada lima perkara yang malah memang harus dikerjakan secara buru-buru. Apa yang lima perkara itu? Pertama, mengubur jenazah. Tidak baik kalau jenazah itu disemayamkan sampai 2-3 hari di rumah. Dan yang lebih baik, mengubur jenazah itu adalah di tempat di mana dia meninggal. Contohnya adalah baginda Nabi. Beliau kelahiran Mekah. Beliau wafat di Madinah, maka di Madinah itulah beliau dimakamkan dan bukan di kota Mekah. Karena prinsipnya agama menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesukaran. Hal kedua yang harus dikerjakan dengan segera ialah mengawinkan anak perempuan. Apabila kita mempunyai anak perempuan, sudah sampai usianya untuk memasuki ambang pintu pernikahan dan dia sudah minta untuk dinikahkan, maka segeralah orang tua menikahkannya atau mengawinkannya. Sebab biasanya anak perempuan, apalagi di zaman sekarang, kalau tidak segera dikawinkan oleh orang tuanya, dikhawatirkan dia akan kawin sendiri. Dan itu tentu akhirnya akan merepotkan kedua orang tuanya. Hal ketiga yang harus dikerjakan dengan segera dan buru-buru ialah membayar hutang. Apabila kita sudah berhutang kepada seseorang dan sudah ada uang untuk membayarnya, bersegeralah untuk membayar. So, kalau ditunda besok, lusa, atau hari minggu depan, dikhawatirkan uangnya akan terpakai untuk kepentingan-kepentingan yang lain, dan hutang akan tetap tinggal hutang, tidak pernah terbayar adanya. Hal keempat yang harus disegerakan ialah menghidangkan makanan untuk orang musafir yang kebetulan menjadi tamu di rumah kita. Dan hal yang kelima yang harus dilakukan dengan buru-buru, dengan segera, bertaubat apabila mengerjakan perbuatan dosa. Hal kelima inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini, yaitu tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat berasal dari kata-kata taba yatubu, yang isim masdarnya adalah taubatan. Artinya sama dengan roja'a yarji'u, ada ya'udu, pulang atau kembali. Bertobat maksudnya kembali dari yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam perjalanan hidup ini kita suka menerjang larangan-larangan Allah, melaksanakan apa-apa yang dilarang olehnya, maka taubat artinya meninggalkan larangan-larangan itu dan kembali kepada apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa taubat ini harus disegerakan? Karena makhluk bernama manusia ini sulit melepaskan diri dari dosa dan salah. Nabi bersabda, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam, yakni setiap manusia, pasti mempunyai dosa dan kesalahan. dan sebaik-baik orang yang mempunyai dosa dan kesalahan ialah orang yang segera bertaubat. Dengan kata lain, orang yang baik sesungguhnya bukanlah orang yang tidak punya salah, karena tidak ada orangnya yang tidak punya salah. Tetapi orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan, dia segera sadar, dijadikannya kesalahan itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa-masa yang akan datang. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 135. Wallazina iza fa'alu fahishatan, dan orang-orang yang apabila mereka terjatuh ke dalam perbuatan dosa, au zalamu anfusahum, atau berbuat zalim kepada diri mereka sendiri, zakarullaha fastaghfiru lidzunubihim, mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa yang pernah mereka kerjakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sejak awalnya iblis memang sudah memproklamirkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata iblis? Ya Rabbi wa izzatika la azalu aghwi bani adama ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Ya Allah, demi kemuliaan-Mu saya bersumpah, kata iblis, saya akan selalu memperdayakan anak-anak Adam. Saya akan selalu menggoda manusia selama ruh mereka masih ada di dalam jasad mereka. Jadi selama ruh masih ada di dalam jasad, selama itulah iblis akan selalu berusaha menggelincirkan manusia untuk jatuh ke tempat-tempat salah dan ke tempat-tempat dosa. Tetapi kemudian Allah juga memberikan jaminan. Allah menjawab proklamasi iblis ini, wa izzati wa jalali ya mal'un la azalu aghfiru lahum mastaghfaru. Demi kehormatanku, demi kemuliaanku, hai mal'un, hai yang terkutuk, hai iblis, kalaupun engkau selalu memperdayakan manusia, kalaupun engkau selalu menipu dan menggoda mereka sepanjang ruh mereka masih ada di dalam jasad, aku akan senantiasa memberikan ampun kepada mereka sepanjang mereka memohonkan ampun kepada aku. Inilah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya apabila kita berbicara tentang taubat, artinya kita berbicara tentang tingkah laku kita dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang harus kita lakukan untuk sempurnanya satu taubat? Pertama, menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan. Kadang-kadang ada juga orang bertaubat, tapi bukan nyesal terhadap dosa yang dia kerjakan, malah puas katanya. Dia ngomong sama teman-temannya, saya dulu zaman muda sudah kenyang judi, kenyang zina, kenyang mabuk-mabukan, sudah puas. Sekarang tinggal benernya saja, saya sudah taubat. Taubatnya sih bagus, tapi puasnya itu yang jelek. Kenapa harus dikatakan puas? Bukan puas, menyesal. Menyesal saya dulu, kenapa hanyut terjebak dosa, kenapa tenggelam di meja judi, kenapa tenggelam di minum-minuman keras, kenapa hanyut kepada perbuatan munkar dan maksiat. Saya menyesal sekali. Menyesal diperintah dan bukan malah puas. Dari rasa menyesal ini nanti timbul hal yang kedua, yaitu berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa. Kalau menyesal tapi masih diulangi lagi, itu belum taubat yang sebenarnya. Saya kapok, menyesal tidak mau minum minuman keras lagi. Besok tidak ada minuman keras, malah pusing, nyari kesana kemari. Itu belum taubat yang sebenarnya. Jadi setelah menyesal, berniat tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Kalau menyesal tapi masih diulanginya lagi, itu sama saja dengan main-main. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang orang namakan dengan taubat sambel namanya. Kita kalau makan nasi pakai sambel, pedesnya bukan main, repot, marah, ngomel. Gila, sambel pedes bukan main, taubat sama sambel. Taubat sama sambel katanya. Tapi 2-3 hari kemudian dia makan lagi, enggak ada sambel, nyari. Kemarin sudah taubat-taubat, 2 hari kemudian malah nyari. Ini bukan taubat yang sebenarnya. Penyesalannya tidak diiringi dengan berniat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu selama-lamanya. Saudara hadirin, kita sudah taubat, tidak mau lagi minum minuman keras. Datang teman, minum ya. Enggak mau. Kenapa? Saya sudah taubat. Yang benar. Benar. Kalau dibayarin, tahu dah. Jadi rupanya taubatnya itu cuma karena enggak ada yang bayarin. Begitu datang yang bayarin, berangkat lagi. Itu belum lagi merupakan taubat yang sebenarnya. Begitu juga kita taubat dari meja judi. Pada waktu sudah buras, bangkrut, habis-habisan, mungkin menyesal, mungkin bertobat. Inilah akibatnya judi, rumah tangga berantakan, harta buras, anak terlantar, uang tidak ada. Tobat, saya tidak mau lagi-lagi tenggelam di meja judi. Pada saat kondisinya bangkrut, itu yang diucapkan. Tapi 2-3 hari, 4-3 minggu, 1 bulan kemudian rezekinya banyak, makmur lagi, usahanya maju lagi, lupa lagi dia kepada ucapan sebelumnya, akhirnya sedikit demi sedikit tenggelam kembali di meja judi. Ini pun belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk sempurnanya taubat, yang pertama menyesal terhadap dosa yang telah dilakukan, yang kedua berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian yang ketiga meninggalkan perbuatan jahat itu untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, kalau memang taubat tidak mau minum lagi, talak 3 itu minuman keras. Kalau memang niat tidak akan berjudi lagi, talak 3 itu segala macam bentuk perjudian, meninggalkan perbuatan jahat. Yang keempat, menunaikan semua fardu dan kewajiban. Sebab barangkali pada saat kita tenggelam dalam dosa, perintah-perintah Allah, jangankan yang sunnah, yang wajib saja sering kita lalaikan. Maka apabila diri telah berniat melaksanakan taubat, maka tunaikan semua kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh agama kepada kita. Yang kelima, meminta halal kepada para lawannya dengan termasuk mengembalikan hak milik orang lain. Ini kalau menyangkut hukukul adamiyin atau hak-hak manusia. Jadi kalau kita berdosa kepada sesama manusia, Allah belum akan menerima taubat kita kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Adapun kalau kita sudah minta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memberikan maaf, itu urusan dia kepada Allah. Urusan kita adalah meminta maaf kepada yang bersangkutan. Hal yang keenam, mendidik atau melatih diri untuk bertaat kepada Allah. Sebagaimana kita dulunya telah melatih diri, memperturutkan diri untuk berbuat durhaka, lalu memperbaiki yang dimakan dan yang diminum. Itu juga merupakan ciri dari orang-orang yang melaksanakan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi, memperbanyak istighfar di dalam kehidupan. Disabdakan oleh Nabi, inna likulli da'in dawa'un wa dawa'u zunubi al-istighfar. Sesungguhnya segala macam penyakit tentu ada obatnya, dan obat dari segala macam dosa adalah istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi kalau yang terdahulu merupakan perbuatan-perbuatan konkret, maka yang terakhir ini taubat dalam bentuk ucapan berupa memperbanyak istighfar, memohonkan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat dalam teladan hidup kita, manusia yang hatinya paling bersih tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, kata Allah. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jikalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Tetapi coba lihat dari sejarah perjalanan hidup yang mulia ini, sungguh pun beliau sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah. Beliau mengatakan, ayyuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, maka sesungguhnya saya, kata beliau, dalam satu hari bertaubat 100 kali kepada Allah. Dalam riwayat yang lain, sab'ina marrah, 70 kali beliau mengucapkan istighfar minimalnya dalam sehari semalam. Orang yang sudah nyata-nyata mendapat jaminan ampun dari Allah ini, satu hari satu malam istighfarnya minimal 70 kali. Apatah lagi kita yang nyata-nyata belum mendapat jaminan ampun dari Allah. Di dalam satu hadis diriwayatkan bahwa iblis laknatullah alaih pernah berkata, ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi, aku rusak dan aku hancurkan kehidupan manusia dengan dosa dan dengan segala macam perbuatan maksiat. Iblis menghancurkan manusia dengan menanamkan kegemaran berbuat dosa dan menanamkan kesukaan untuk bergelimang dalam dunia-dunia maksiat. Tetapi kemudian iblis mengakui, wa ahlakuni bila ilaha illallahi wal istighfar. Tetapi kemudian terbalik, manusia menghancurkan aku dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan istighfar, yakni mengucapkan astaghfirullahalazim. Inilah senjata pemungkas menghadapi upaya iblis untuk menghancurkan manusia. Kalau iblis menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa, dengan menenggelamkan manusia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, hendaknya kita sadar, pada saat kita terdorong untuk melakukan perbuatan dosa, kita lalu sadar, inilah perangkap iblis untuk membinasakan saya. Pada saat kita terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan munkarat, ingatlah baik-baik, inilah perangkap iblis untuk merusak dan membinasakan saya. Maka hancurkan perangkap iblis, hancurkan tipu daya dan usaha iblis itu dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah dan dengan memperbanyak istighfar. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku lihat hal itu, kata iblis, mereka hancurkan kita dengan dosa dan maksiat, dan kita hancurkan mereka dengan la ilaha illallah dan istighfar. Diamkah iblis? Puaskah iblis? Ternyata tidak. Apabila aku lihat usaha manusia itu, ahlaktuhum bil huda, ahlaktuhum bil hawa, wahum yahsabuna annahum muhtadun. Apabila mereka hancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar, maka aku kembali menghancurkan mereka dengan mempergunakan hawa nafsu, sehingga mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ditanamkan dalam diri kita perasaan bahwa kitalah orang yang paling benar, itu pun tipu daya iblis. Maka orang pintar itu baik, tapi merasa pintar itu jelek. Orang benar itu bagus, tapi merasa benar itu tidak baik. Karena biasanya orang kalau sudah merasa benar, lalu cenderung untuk menganggap orang lain tidak benar. Kalau sudah begitu, dia akan mengklaim diri, sayalah orang yang paling benar, yang lain tidak benar semuanya. Itu termasuk perangkap iblis juga, setelah kita gempur mereka dengan kalimat tahlil dan dengan kalimat istighfar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ia akan mengampunkan perbuatan yang bersifat salah dari manusia. Hanya manusia saja yang kadang-kadang bodoh, tidak mau mengampuni dan memaafkan dirinya sendiri dengan membiarkan dirinya terseret berlarut-larut dalam dosa tanpa keinginan untuk bertaubat. Sepanjang nafas belum sampai di tenggorokan, sepanjang matahari masih terbit di sebelah timur dan terbenam di sebelah barat, sepanjang itu Allah masih akan menerima taubat seorang hamba. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum nafasnya sampai di tenggorokan. Apabila nafas sudah sampai di tenggorokan, maka taubat sudah terlambat adanya. Lalu yang konkret di dalam kehidupan ini, apa ciri-ciri dari orang yang melaksanakan taubat itu? Seorang ahli hikmah berkata, pertama, orang yang taubat itu kelihatan bahwa dalam kehidupan ini dia mampu menjaga lidahnya dari ucapan yang berlebih-lebihan, dari ucapan yang tidak ada manfaatnya, dari ucapan yang mengandung dosa, namimah, mengadu domba, dan ucapan-ucapan yang merugikan orang lain. Orang yang taubat kelihatan dari lidahnya. Ini yang konkret. Yang kedua, orang yang taubat itu cirinya tidak ada lagi rasa dengki di hatinya, tidak ada keinginan untuk membenci dan memusuhi orang lain. Kenapa? Dia sudah sibuk memikirkan kekurangan dirinya sendiri, sehingga tidak ada waktu lagi untuk mengorek-ngorek, mencari-cari aib dan kekurangan pada diri orang lain. Ini makna ucapan Nabi, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia cukup sibuk sehingga tidak sempat mencari-cari dan mengorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Berbeda dengan orang yang masih jauh dari sikap taubat, selalu berusaha mencari dan mengorek-ngorek kekurangan orang lain, sementara aib dan kekurangan dirinya diumpetin. Ini namanya ilmu kancil. Orang lain disorotin, dia ngaling, ngumpet. Kerjaannya apa? Monten orang lain saja. Dia sendiri tidak mau diponten dan tidak mau memonten dirinya. Akibatnya apa? Sikap introspeksi tidak ada, sikap mawas diri hilang, sikap melihat, bercermin terhadap pribadinya sendiri hilang. Yang ada cuma menilai orang lain saja. Jadi adapun orang yang sudah bertaubat ini, di hatinya tidak ada dengki. Melihat orang lain mendapat nikmat, alhamdulillah, dia ikut bersyukur. Lain dengan orang yang jauh dari taubat, tetangganya dapat nikmat, dia meriang. Tidak senang hatinya melihat orang lain senang. Orang melarat malah tepuk tangan. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang semacam ini pada hakikatnya selalu disiksa oleh perasaannya sendiri. Kalau tetangganya yang kaya, ditanya kemana dukunnya. Tapi kalau tetangganya jatuh melarat, dia tepuk tangan, gembira bukan main. Lain dengan orang yang sudah bertobat, hasud itu hilang dari dirinya. So hasud inilah yang akan memakan kebaikan yang kita kerjakan. Kata Nabi, hasud itu bisa memakan kebajikan seperti api memakan kayu bakar. Allahu Akbar. Puasa kita, zakat kita, sholat kita, habis keropos dimakan oleh sifat hasud. Tidak terasa, tapi begitu kita punya sifat dengki kepada orang lain, maka sholat kita dimakan oleh dengki tadi, puasa kita dimakan oleh dengki tadi, segala macam kebaikan yang kita kerjakan dihabis dimakan oleh si dengki tadi, seperti api memakan kayu bakar cepat sekali. Itulah sebabnya bagaimanapun banyak kebaikan yang sudah kita kerjakan, jangan bangga dan jangan lalai. Sebaliknya, bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kedua, ciri orang yang bertobat di hatinya tidak ada dengki dan tidak ada rasa ingin memusuhi orang lain. Dia berhadapan dengan setiap orang dengan modal husnuzon, baik sangka kepada Allah. Tidak a priori. Kadang-kadang ada orang ketemu saja baru tapi sudah punya rasa jelek. Diperturutkannya suuzonnya. Yang ketiga, ciri orang bertaubat itu menjauhkan diri dari pergaul dengan orang-orang jahat. Sebab kita tahu bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Asyariku wa fi syarri syarrun. Bersekutu dengan kejahatan biasanya ikut jadi jahat. Walaupun secara langsung tidak melakukan kejahatan, tapi sudah termasuk dalam jamaah yang jahat juga namanya. Saudara-saudara kaum muslimin, bukan berarti orang yang taubat lalu tidak mau bergaul, itu juga mencerminkan keangkuhan diri. Bergaul dia bergaul, tetapi kepada orang-orang yang jahat ia sekedar menghindarkan diri pergaulannya itu dari kejahatan yang bisa ditimbulkan oleh orang-orang jahat tadi. Ciri yang keempat dari orang yang bertaubat, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi mati. Mempersiapkan diri. Sebagaimana kita tahu, kalau kita akan pergi ke luar kota, tentu kita membawa bekal. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang kita juga memerlukan bekal dalam kehidupan. Orang yang bertobat, orang yang mempersiapkan diri untuk menghadapi maut dan menghadapi hari-hari sesudah maut, menghadapi kehidupan di alam barzah, menghadapi kehidupan di alam akhirat dan selanjutnya. Dia mempunyai persiapan sehingga kapan maut datang dia sudah punya persiapan lebih dahulu. Saudara, kalau kita siap dipukul orang, pada saat pukulan itu datang rasanya sakitnya agak lebih kurang daripada kita tidak pernah siap untuk dipukul. Walaupun bobot pukulannya sama, tapi kita akan lebih punya daya tahan kalau kita sudah siap. Oleh karena itu, orang yang bertobat, orang yang mempunyai persiapan untuk menghadapi mati. Tidak hanya untuk menghadapi mati, tapi juga menghadapi hidup di seberang kematian nanti. Maka karenanya dia sibuk dengan dunianya, tapi juga dia lebih sibuk dengan akhiratnya. Dia tenggelam dalam berbagai macam kesibukan dunia, lain saat dia memfanakan diri untuk membekali diri menghadapi kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ciri-ciri ini tentu akan kelihatan dari gerak hidup seseorang.
2: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Assalamualaikum, nama saya Haja Indah Sri Wahyuni, alamatnya Labuhan Ratu 3, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Sakit aku tahun 2009 sampai sekarang, sudah berobat di mana-mana sampai udah endoskopi, sampai suamiku mencerai aku. Sakitnya komplikasi asam urat lambung mah kronis, yang enggak tahan itu perut tembus di belakang pinggang itu. Setiap hari ya gitu, kalau sakit enggak malam, enggak siang, enggak pagi, ya cuma dipulungati perut itu tembus di belakang. Tapi alhamdulillah aku sudah ngambil Agarilus, habis 3 yang drop, yang CLT 2. Alhamdulillah enaklah, kepala enggak sakit, badan yang enggak sakit lah, pokoknya tinggal kadang-kadang itu aja pinggang gitu masih. Cuman aku ya masih mau tetap lanjut ambil Agarilus drop.
5: Masih tetap lanjut.
4: Iya.
5: Konsumsi rutin
4: Agarilus.
5: Ya, mohon maaf Bunda tadi sempat bilang sampai suaminya menceraikan.
4: Iya, sampai saya diceraikan.
5: Mohon maaf, alasannya apa Bunda?
4: Karena saya udah habis banyak tahun 2009 sampai 2020. Yang kemungkinan udah ya mungkin udah habislah apa-apa habis. Ya udah mungkin udah bosan lah ngurusin saya. Cuman saya enggak apa-apa. Aku tetap yakin Allah antara Agarilus aku, Allah yang angkat penyakit aku sembuh.
5: Dan buktinya sekarang?
4: Sekarang aku udah badannya kecil tapi aku enak sekarang. Badanku enteng, sehat. Aku cuman belum berani makan yang cabai sama asam, Mas. Aku makannya ya itu apa lontong, nasi yang lembek sama sayur bening doang aja. Biar aku badannya terus sehat sampai panjang umur, sampai tua kakek nenek-nenek lah. Antara dari Agarilus Allah yang menyembuhkan, yang angkat penyakitku. Terima kasih dari Agarilus. Udah Agarilus luar biasa.
2: Herbal drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dengan kata lain, kalau kita kembali kepada surah Ali Imran ayat 135 tadi, apabila dalam kehidupan terjebak kita kepada perbuatan dosa atau zalim kepada diri sendiri, zakarullah, segeralah mengingat Allah, fastaghfiru li dzunubihim, dan segera memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan taubat, bukan dengan uang, bukan dengan beras, bukan juga dengan piagam. Dosa dalam Islam hanya bisa ditebus dengan melaksanakan taubat kepada Allah. Dan untuk bertaubat tidak usah ngulur waktu. Besok saja, bulan depan saja, tahun depan saja, nanti saja kalau sudah agak sedikit tua. Ibarat diri kita ini kaca, kata Imam Ghazali, maka dosa adalah debu. Apabila kaca kena debu, sedikit nempel debu, lalu dilap, sedikit nempel debu, terus dilap lagi, insya Allah kaca akan tetap bersih. Tapi kalau kita menunggu debu sampai banyak, apalagi sampai berurat, berkarat, nanti akan sulit membersihkannya. Demikian hati manusia itu. Kalau sudah dihinggapi oleh dosa, ditumpuknya lagi, berkarat dosa dalam hati, biasanya berat untuk melaksanakan tobat. Untuk lebih meningkatkan pengertian kita tentang ciri dari orang-orang yang bertobat, mari kita ikuti sebuah dialog yang pernah terjadi antara Rasul dengan para sahabat. Satu hari ketika sedang berkumpul dengan para sahabat, baginda Rasul bertanya, "Atadruna man at-ta'ib?" Saudara-saudara, tahu enggak saudara-saudara, siapa sebenarnya orang-orang yang bertaubat itu? Macam-macamlah jawaban para sahabat. Tapi yang jelas akhirnya mereka berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu siapa sebenarnya orang yang bertaubat itu. Atas jawaban ini, baginda Rasul lalu menegaskan. Pertama, man taba wa lam yata'allamil ilma falaysa bitaibin. Siapa orang yang mengaku bertaubat kepada Allah, lalu dia tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar, falaysa bitaibin, maka dia belum termasuk orang yang bertaubat. Jadi di sini jelas bahwa bukan hanya dari dosa kita bertobat, juga bertobat dari kebodohan. Dalam arti tidak membiarkan diri kita bodoh terus menerus, dengan bahasa anak sekarang, bodoh tapi betah. Orang yang mengaku bertobat tapi tidak menggali ilmu, tidak mau belajar, tidak mau mencari ilmu, tidak hadir di mana majelis taklim, belum dianggap taubat yang sebenarnya. Jadi grafik orang yang taubat itu kelihatan dari kesungguhannya mencari ilmu, menghadiri majelis taklim, menghadiri kuliah-kuliah, ceramah-ceramah, dan diskusi-diskusi keagamaan. Rakus dia dengan ilmu pengetahuan agama, sehingga dengan ilmunya taubatnya semakin mantap. Ini ciri yang pertama. Lalu beliau bersabda lagi, wa man taba wa lam yazdad fil ibadati falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat tapi ibadahnya tidak tambah-tambah, maka dia belum termasuk orang yang taubat. Orang yang bertaubat ada grafik peningkatan ibadahnya. Jadi kalau mulutnya taubat, minta ampun, tapi ibadahnya gitu-gitu aja, belum merupakan taubat yang sebenarnya. Jadi pada saat dia melaksanakan taubat, memproklamirkan diri untuk kembali ke jalan Allah, nilai ibadahnya meningkat. Kalau sholatnya tadinya cuma sekedar yang wajib-wajib saja, setelah dia taubat, bertambah melaksanakan yang sunnah, rawatibnya, qobliyah, ba'diyahnya, atau kemudian nawafilnya berupa tahajud, hajat, duha, istikharah, dan solat-solat sunnah lainnya. Jadi kelihatan dari peningkatan ibadahnya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yardhal khusama falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat kepada Allah tapi dia tidak bisa meridhoi musuh-musuhnya, maka belum lagi dia dianggap orang yang bertaubat. Meridhoi, memaafkan musuh. Saudara, memberi maaf itu lebih sulit daripada minta maaf. Tapi memberi maaf lebih mulia daripada minta maaf. Minta maaf gampang, memberi maaf yang sulit. Karena itu orang yang memberi maaf menunjukkan jiwa yang lebih luhur daripada orang yang minta maaf. Sebab apa? Posisi orang yang memberi maaf kan posisi orang yang menang. Biasanya dalam posisi menang orang gampang congkak dan sombong. Orang datang minta maaf kepada kita, lalu timbul keseganan. Iya, minta maaf sih gampang. Memberi maaf itu yang sulit, tapi itu yang sangat dianjurkan, dan itu merupakan ciri dari orang-orang yang bertaubat. Lalu apalagi? Wa man taba wa lam yughayyir libasahu wa zinatahu falaysa bitaibin. Barang siapa yang mengaku bertaubat tetapi pakaian dan perhiasannya tidak berubah, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Orang bilang pakaian memang kulit, yang penting isi. Tetapi bagaimanapun kulit mencerminkan isi. Dari pakaian kita bisa mengkaji kepribadian seseorang. Saya berpendapat bahwa pakaian penting, kulit juga penting. Kulit penting, isi penting. Kulit tanpa isi tidak ada artinya. Isi tanpa kulit juga meragukan orang. Wah, yang penting kan isinya, kulitnya gimana saja. Saya mau tanya, saudara dapat durian di jalanan isi aja nggak ada kulitnya. Kira-kira dimakan nggak durian itu? Paling kurang akan menimbulkan keraguan, jangan-jangan sudah dicampur racun ini. Jadi dengan demikian orang yang bertaubat ini kelihatan dari cara berpakaian, cara berhias diri, tidak over. Dia kembali kepada fungsi berpakaian. Dalam Islam kan sesungguhnya fungsi pakaian itu yang paling utama, pertama nutup aurat, itu ukurannya. Yang kedua pantas, yang ketiga baru soal mode. Di zaman kita sekarang terbalik, mode nomor satu, pantas belakangan, nutup aurat apa tidak nomor 16. Kalau sudah mode, kita kekira kekurangan pertimbangan. Ini buat saya pantas apa tidak? Ini menutup aurat apa tidak? Kita balik. Padahal fungsi berpakaian dalam Islam tujuan utamanya, pertama nutup aurat. Biar modenya mutaakhir, ciptaan Pierre Cardin sekalipun, kalau memang tidak nutup aurat, ya hukumnya masih belum berpakaian. Atau juga ukuran yang kedua, pantas. Yang orang lain pantas kita pakai, belum tentu kita pantas. Kita kadang-kadang kehilangan pertimbangan. Lihat iklan bintang film memakai pakaian yang begini bagus, lalu kita pakai saja. Ya tentu namanya bintang film, kadang-kadang pakaian untuk show dipakai buat kondangan, akhirnya habis sekampung orang nonton dia. Yang gak pantas toh, gak wajar. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang bertobat kelihatan dari pakaian dan perhiasannya. Kalau sudah memakai perhiasan, ya sekedarnya saja, tidak lalu dengan niat supaya orang tonton, supaya orang lihat, supaya orang tahu dia kaya, supaya timbul decak kagum, asal dia lihat orang lalu wah. Kalau sudah diwahi lalu senang. Saudara hadirin yang saya muliakan, kemudian kata Nabi lagi, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi pergaulannya dari itu ke itu saja, seperti itu-itu juga, tidak mengalami perubahan, maka dia belum lagi dianggap bertaubat. Kalau taubat kita dari judi, jangan bergaul lagi dengan penjudi. Dalam arti jangan berkumpul di majelis judi. Ah, saya sih udah tobat gak main judi, tapi ngumpulnya di situ terus. Ya bagaimana, pada akhirnya toh akan terseret juga. Saudara hadirin yang saya muliakan, jadi dengan demikian lingkungan juga sangat besar pengaruhnya dalam kriteria orang yang bertobat. Selanjutnya Nabi bersabda, wa man taba walam yughayyir khuluquhu falaysa bitaibin. Siapa yang mengaku bertaubat tapi akhlaknya, budi pekertinya tidak mengalami perubahan, maka orang itu pun belum dianggap bertaubat. Ini juga konkret. Orang yang bertaubat kelihatan dari akhlaknya. Kalau kemarin sama orang tua songong, kurang ajar, nyelongcong, maka setelah taubat dia berakhlak kepada orang tua. Kalau kemarin kepada anak muda menindas, tidak senang kepada anak muda yang maju, setelah dia taubat dia bisa menyayangi kepada anak-anak muda. Akhlak ini lain dengan adat, istiadat. Adat biasanya hanya memandang yang lahir, sedangkan akhlak zahir batin dipandang. Contoh, seorang anak muda kalau lewat di depan orang tua membungkukkan badan, menurut adat dia sudah sopan. Tapi menurut akhlak belum tentu berakhlak, tergantung kepada niatnya apa membungkukin badan. Permisi apa ngina? Kan mungkin saja orang membungkukkan badan lewat di depan aki-aki karena menghina, sebab aki-aki itu badannya udah bungkuk. Jadi gerakan zahir yang baik yang diiringi dengan niat yang baik, itulah cerminan daripada akhlak. Kalau adat terlepas dari soal niat, asal zohirnya sudah oke, menurut adat, oke dia beradat. niatnya apa? Adat tidak pernah menilai. Maka orang yang bertaubat pun kelihatan dari akhlaknya, dan akhlak itu adalah keseluruhan tingkah hidup manusia. Cara berjalan ada akhlak, cara makan ada akhlak, cara duduk ada akhlak, cara tidur ada akhlak. Sehingga pantas ketika Siti Aisyah ditanya, Aisyah, Rasulullah itu akhlaknya apa sih? Beliau menjawab, karena Rasulullah khuluquhul Quran, Rasulullah itu akhlaknya Quran. Sehingga di kalangan ilmuwan lalu ada ungkapan bahwa Nabi Muhammad adalah Quran berjalan. Maksudnya seluruh konsepsi Quran sudah diterjemahkan dalam kehidupan Nabi. Maka tidak heran kalau Islam mengatur kehidupan manusia sejak yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Cara berpakaian ada akhlaknya, kan begitu toh dalam Islam. Saudara diri di depan kaca ngaca ada akhlaknya, ada bacaannya, Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Sampai saudara masuk ke dalam WC sekalipun ada akhlaknya. Karena akhlak adalah keseluruhan gerak hidup manusia. Orang yang bertobat kelihatan dari perubahan akhlaknya. Kemudian beliau bersabda, "Wa man taba wa lam yatwi firasyahu wa bisatahu falaysa bitaibin." Siapa orang yang mengaku bertobat tetapi dia tidak menggulung tempat tidur dan spraynya, maka dia belum dianggap bertobat. Ini bahasa kinayah. Menggulung spray, melipat tempat tidur, artinya lebih banyak ibadahnya daripada tidurnya. Kalau ngaku taubat tapi sehari 24 jam, 22 jam tidur, cuma 2 jam ibadah, ya belum mencapai kriteria itu. Dengan kata lain, orang apabila sudah memproklamirkan diri untuk taubat, menyingsingkan lengan baju, melipat spray, menggulung tempat tidur. Bukan berarti dia tidak tidur-tidur, tetapi bersiap diri untuk melaksanakan ibadah yang pada saat dia terjebak dalam dosa, sudah banyak ibadah yang ditinggalkannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau bersabda pula, "Wa man taba wa lam yatasaddaq fa laisa bitaibin." Barang siapa yang mengaku bertobat kemudian dia tidak menyedekahkan karunia yang diberikan Allah kepadanya, maka taubatnya belum lagi dianggap taubat yang sebenarnya. Faman istabana minal abdi hazihil khisal fahuwa taibun haqqa. Apabila nyata tanda-tanda ini pada diri seorang hamba, maka barulah taubatnya dinamakan taubat yang sebenarnya. Jadi untuk taubat itu ada dua jalan yang bisa kita tempuh. Pertama, taubat dengan lisan, taubat dengan ucapan. Dalam artian apa? Memperbanyak istighfar. Istighfar yang mana? Yang mana yang mungkin saja. Kalau waktunya sempit, ya istighfar yang pendek-pendek. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mau yang lebih panjang, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wazunub la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ada waktu yang lebih panjang lagi membaca sayyidul istighfar. Tiap kali berbuat jahat, tiap kali diiringi dengan istighfar. Nah, ini yang bisa runtuh dengan istighfar ini dosa apa? Dosa yang ringan, dosa yang biasanya dilakukan oleh panca indera kita. Mata, ini dosa mata, insya Allah bisa runtuh dengan istighfar. Ngelihat yang haram, cepat nunduk, astagfirullah. Habis nunduk, jangan ngeliatin lagi. Di kadang-kadang lihat nunduk istighfar, melotot lagi, istighfar lagi. Saudara hadirin yang saya muliakan, kata Imam Ali Nazratul ula laka wasaniyatu alaika. Ini dalam menjaga mata. Pandangan pertama rezekimu kelihatan, namanya kelihatan kan rezeki. Pandangan pertama rezekimu, ulangannya dosamu. Ulangannya ini yang bisa membawa dosa. Dosa karena lidah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan orang, dengan istighfar insya Allah runtuh. Adapun dosa-dosa besar lainnya tentu harus dengan perbuatan. Tidak cukup dengan sekedar istighfar saja. Perbuatannya apa? Itulah seperti yang sudah saya sampaikan pada ciri-ciri orang yang bertaubat tadi. Oleh karenanya, beruntunglah kita masih diberikan umur oleh Allah, sehingga segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan, kita masih punya kesempatan untuk mengadakan pemutihan, bertaubat kepada Allah. Nah, apa kemudahan yang diberikan Allah kepada orang yang melazimkan istighfar di dalam hidupnya? Pertama, kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa orang yang melazimkan, membiasakan diri istighfar, diberikan keistimewaan oleh Allah. Pertama, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar untuknya dari segala macam kesulitan. Hidup ini kan problem. Makin tinggi status sosial, makin banyak urusan. Urusan akan selesai apabila hidup di dunia selesai. Kita menyangka orang lain lebih enak dari kita, padahal tiap orang punya urusan. Yang namanya enak barangkali persis seperti pelangi, biang lala itu. Tidak pernah di atas kepala kita, di atas kepala orang lain saja. Begitu kita memandang keenakan dalam hidup ini. Petani bilang pedagang enak, pedagang bilang petani enak. Tapi begitulah keenakan itu. Orang yang melazimkan istighfar, dia akan diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Menurut perhitungan otak, didlek, buntu, tidak sanggup lagi, entah bisa terwujud dan terlaksana. Allah memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Saudara, kalau Allah sudah memberikan jalan keluar dari kesulitan, siapa lagi yang bisa bikin sulit kita? Kalau Allah yang memberikan jalan keluar, everything is running well, katanya. Semua urusan bisa jalan dengan lancar. Tapi tanpa istighfar, jauh kita dari Allah. Jalan yang sudah lapang pun bisa jadi sempit. Urusan yang sudah nyata akan selesai pun bisa jadi jelimet. Dan jalan yang tadinya tidak berliku-liku pun bisa berliku-liku. Ini faktor yang di luar perhitungan matematis. Kita tidak mampu, Allah maha mampu. Menurut akal kita tidak mungkin. Kalau Allah mau, tidak ada yang tidak mungkin. Saudara-saudara, ini fasilitas pertama. Orang yang gemar istighfar diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Yang kedua, wa min kulli hammin faraja, diberikan kegembiraan dari setiap kesusahan yang dihadapinya. Ada saja faktor-faktor yang mendatangkan kegembiraan, yang mendatangkan refreshing di dalam kehidupannya, sehingga dia tidak lalu merasa jalannya buntu.

rizkinya datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sebab rizki ini juga termasuk hal gaib. Dan jangan lupa, ar-rizqu bimakna al-ata' hissiyan kana au ma'nawiyan. Rizki adalah pemberian, baik yang konkret maupun yang abstrak. Kita sering membatasi pengertian rezeki, maka rezeki kita jadi sering terbatas. Menurut kita kan yang namanya rezeki cuma duit saja. Kalau bukan duit, bukan rezeki. Padahal semua karunia Allah itu rezeki. Umur rezeki, istri rezeki, anak rezeki, pangkat dan jabatan rezeki, termasuk duit juga rezeki. Tapi dalam kebiasaan kita, rezeki cuma duit. Begitu duit seret, kita anggap rezeki macet. Maka akhirnya kita tidak bersyukur kepada Allah. Padahal mungkin di sektor duit macet, tapi rezeki dari segi lain, ilmu barangkali tambah, wibawa naik, pangkat naik, anak tambah, itu juga merupakan rezeki. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, orang yang gemar istighfar ini diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya, dibukakan perbendaharaan Allah untuknya, sehingga rezekinya datang dari cara yang tidak disangka-sangka. Allah Maha Kaya. Kalau dia mau, la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak satu kekuatan pun yang mampu mencegah apa yang hendak diberikan Allah, dan tidak satu kekuatan pun yang sanggup memberikan apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka yang gemar beristighfar di dalam kehidupan ini. Jangan lagi berpikir, ah gua sih enggak punya dosa, istighfar-istighfar amat. Sombong, saudara-saudara. Manusia itu lebih baik merasa banyak dosa daripada merasa tidak punya dosa. Tanda orang bahagia, kata Nabi, 4. Pertama, orang yang selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dia lakukan, itu orang bahagia. Selalu ingat kepada kesalahan yang pernah dilakukannya, sehingga pada saat akan melakukan kesalahan yang baru, dia mikir-mikir, dosa gue yang kemarin udah 3 keranjang, ini nambah lagi. Ingatannya terhadap kesalahan yang lalu akan merupakan langkah preventif yang mencegah dirinya untuk tidak menambah kesalahannya. Orang bahagia, orang yang selalu ingat kesalahan yang pernah dia lakukan, terbayang di pelupuk mata, bukan ngumpet-ngumpetin dosa, sebab apa yang mau kita umpetin di hadapan Allah. Yang kedua, tanda orang bahagia itu orang yang selalu melupakan kebaikannya. Kalau dia berbuat baik, dia lupakan, dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik, sehingga di mana ada kebaikan dia tidak bisa ikut, dia merasa sangat rugi, sebab dia anggap dirinya belum pernah berbuat baik. Yang ketiga, tanda orang bahagia dalam urusan dunia, dia lihat ke bawah, sehingga timbul rasa syukurnya bahwa kalau dia sengsara, masih banyak yang lebih sengsara dari dia. Bahwa kalau dia miskin, masih jauh lebih banyak yang miskin dari dia. Bahwa kalau dia menemui kesulitan, masih banyak yang jauh lebih sulit dari dia. Dengan cara itu, jiwanya akan lapang, hidupnya akan tenang, dan dia tidak pernah ingkar kepada nikmat yang diberikan Allah. Sebaliknya, yang keempat, tanda orang bahagia itu dalam urusan akhirat, dia lihat ke atas. Dunia, lihat yang bawah. Akhirat, lihat yang atas. Kalau dia bisa sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia sanggup puasa, kenapa saya tidak? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya tidak? Timbul panas, nyontoh. Nyontoh ibadah mendatangkan kebahagiaan. Rakus ibadah malah dianjurkan. Rakus dunia malah tercela. Nah, lawanannya orang celaka, saudara-saudara. Orang celaka juga tandanya 4, lawanan yang tadi itu. Pertama, orang yang selalu melupakan kesalahannya. Kalau berbuat dosa, lupa, sok bersih. Alah, dosa gua mah dikit. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang selalu

0: melupakan kesalahan, menganggap dirinya bersih. Akhirnya kalau ingin berbuat dosa enggak mikir-mikir. Tidak ada lagi yang ditimbang-timbang. Selanjutnya, yang kedua, orang celaka itu orang yang selalu mengingat kebaikannya. Akhirnya apa? Timbul sifat nepuk dada, membanggakan jasa. Lahirlah pahlawan-pahlawan kesiangan. Selalu membanggakan diri, nepuk dada. Kalau enggak saya. Itu masjid, kalau enggak saya. Itu pesantren, kalau enggak saya. Itu umat, kalau enggak saya. Kalau enggak saya. Memangnya kalau enggak sampean, kenapa? Orang yang celaka adalah orang yang selalu menghitung-hitung kebaikan yang pernah dikerjakannya. Keikhlasannya kurang, makin dia hitung, makin kurang nilai pahalanya. Makanya kalau berbuat baik, ya anggap saja buang sampah, gak usah ditengok-tengok, gak usah diingat-ingat, dan gak usah mengharap orang yang kita tempat berbuat baik akan membalas kebaikan. Saudara hadirin yang saya muliakan, yang ketiga, tanda orang celaka dalam urusan dunia, lihatnya ke atas. Panasnya timbul, syirik dan dengkinya naik, rakusnya jadi. Timbul sifat panasnya itu, enggak mau ngerti. Kalau tetangga saya bisa beli kulkas, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli motor, kenapa saya tidak? Kalau tetangga saya bisa beli mobil, kenapa saya tidak? Gaji enggak cukup, tuyul piara. Orang itu kalau sudah didorong oleh rakus, kan bisa jadi menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Dibakar oleh sifat tamak dan rakus bin serakah. Nah, kalau sudah didorong oleh rasa rakus, yang segera tersingkir pertama rasa malu. Orang kalau sudah rakus nggak ada malunya, rasa malunya hilang. Padahal syarat jadi orang itu kan kalau punya rasa malu. Gak punya rasa malu, kurang syarat jadi orang. Akan bagaimana jadinya masyarakat, bahkan bangsa dan negara, kalau rakyatnya sudah tidak punya rasa malu. Yang kedua, rasa takut hilang, terutama takut kepada Allah. Sirna sama sekali. Sudah tujuan menghalalkan cara. Yang keempat, tanda orang celaka dalam urusan akhirat, lihatnya malah ke bawah. Kenapa kamu enggak sholat? Itu bapak anu yang tuaan? Enggak, saya enggak lagi. Kenapa ngelihatnya mesti kepada yang begitu? Sehingga lalu tidak ada gairah untuk mencontoh. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, walaupun serba singkat oleh karena terbatasnya ruang pembicaraan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sepintas tentang ciri-ciri orang yang bertobat. Dengan harapan marilah kita menjadi orang yang bertobat sebenarnya, dengan ciri menyesal terhadap dosa yang pernah kita lakukan, meninggalkan perbuatan jahat, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan jahat itu. Kalau dia menyangkut hak-hak manusia, maka hak itu harus kita kembalikan, dan kepada yang bersangkutan kita harus meminta maaf. Apabila ditambah dengan kegiatan lisan, memperbanyak istighfar dalam kesempatan yang mungkin di sepanjang perjalanan hidup ini. Ini sajalah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

kesayangan aku semuanya. Berjumpa kembali barengan Vina pagi hari ini, Zeyeng. Udah siap belum? Harus siap sih pagi-pagi begini ya, untuk memulai segala aktivitasnya sambil terus pantengin jaringan Trirama FM nih, terutama barengan Vina aja ya. Di sedap semangat dangdut pagi persembahan dari Biosis Sihaga, herbal tetes premium masa kini.

Bestie beraktivitas sambil aku temenin juga ya. Mau gak sih ditemenin sama aku Bestie? Harus mau sih, aku paksa kalau gak mau ya kan. Maksa-maksa banget. Ya kayak mana ya, kok soalnya setiap pagi jam 6 Bestie harus dor-dor-dor dan harus selalu mendengarkan suara aku yang gak seberapa ini ya. Tapi semoga Bestie aku tuh terhibur gitu kan dengan suara aku yang gak seberapa ini, biar ya biar tambah liar kayaknya ya. Tapi ada juga sebagian tuh kalau terhibur loh dengerin suara aku. Tapi ada juga sih yang enggak, kayaknya berisik banget. Ya udahlah, di skip aja, dimatiin aja gitu kan. Jangan dong, jangan dimatiin radionya. Udah dengerin musiknya aja, gak usah dengerin suaranya Vina. Kalau pas suaranya Vina dikecilin aja ya kan volume radionya. Begitu banget ya kan. Yang penting besi aku semangat aja deh pagi hari ini ya, sambil beraktivitas, sambil dengerin jaringan Tri Rama FM nih di suasana hari ini, sambil diminum biasisi haganya ya Zeyeng, biar kitanya tetap sehat dan pastinya juga aktivitasnya lancar luncur, nggak ada suatu halangan hambatan apapun, pokoknya benar-benar aktivitasnya lancar aja ya, karena biasisi haga ini bisa membantu kita supaya tubuhnya terjaga dan pastinya juga biasanya lebih semangat menjalankan hari-harinya karena ada komposisi herbal yang benar-benar bikin kita tuh kayak langsung semangat aja gitu ya Be. Jadi buat kamu-kamu semuanya, jangan sampai melewatkan ya untuk konsumsi biosis siaga 3 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak. Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Semangat Dangdut Pagi.
3: Semangat Dangdut Pagi.
2: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
4: Zeyeng paginya sarapan, Zeyeng. Sarapan pakai apa tuh? Sarapannya pakai mie instan. Hey, jangan dong. Jangan pakai mie instan. Kok malah pakai mie instan loh pagi-pagi begini, ya kan? Apalagi buat para ibu-ibu semuanya yang sering banget memberikan mie instan di pagi hari karena gak mau ribet. No, no, no ya. Gak boleh seperti itu, bestie. Karena bahaya banget loh ya. Karena nih ya, kalau mengonsumsi mie instan apalagi setiap hari, itu dapat memicu kekurangan gizi, tekanan darah tinggi, serta gangguan pada ginjal dan pencernaan dalam jangka waktu yang panjang. Mau seperti itu? Gak mau kan? Makanya best harus benar-benar ya, kalau pagi-pagi itu tuh makannya yang sehat-sehat aja deh. Ya setiap hari sih sebenarnya makannya harus sehat. Jangan makan mie instan, karena mie instan ini salah satu makanan ultra proses yang sangat tinggi natrium ya, lemak jenuh, dan juga karbohidrat sederhana, tetapi sangat rendah banget seratnya. Proteinnya juga gak ada kayaknya ya, vitaminnya serta mineral ya. Jadi best ya harus mengetahui secara detail efek buruk dari makan mie instan apalagi setiap hari. Biasanya anak-anak kalau udah kecanduan dengan mie instan, mintanya apa? Mie instan ya, Ma? Mie instan ya, Bu? Mie instan ya, Ma? Pokoknya mie instan, gak mau tahu mie goreng gitu kan? No, seperti itu ya, gak boleh. Pokoknya harus benar-benar dijaga kesehatan tubuh anak-anak ya, Bes ya. Apalagi masih dalam proses pertumbuhan, harus dibantu dengan makanan seimbang, bergizi, dan pastinya juga yang benar-benar pas banget untuk kesehatan tubuhnya juga ya. Kalau mie instan setiap hari, bagaimana coba ya? Anak-anak nanti udah terbiasa makan mie instan, nanti bisa mengalami permasalahan tekanan darah yang tinggi loh. Pada anak-anak tuh jangan dibiarkan. Beberapa waktu lalu juga Vina pernah bahas seperti ini ya, Besti ya, tekanan darah pada anak-anak. Dan ternyata itu bisa dipicu juga dari kita makan mie instan ya setiap hari. Aduh, bu ibu ini ya kayak mana lah ya kan. Tapi semoga Besti-Besti aku yang terbiasa seperti ini setelah mengetahui ternyata bahaya dari makan mie instan atau efek buruk dari makan mie instan, Besti bisa lebih waspada lagi dan memperhatikan ya pola makan dari anak-anak dan juga keluarga tercinta yang di rumah. Jadi Besti, efek buruknya tuh banyak banget ya. Nanti aku bakalan bahas secara detailnya sih. Cuman pagi hari ini sepertinya aku mau absenin dulu kayaknya ya, Besti-Besti kita yang sudah pada sibuk banget aktivitas pagi hari ini ya. Bunda aku, Bunda Daryati, gimana pagi hari ini lagi apa sama Pak Cupli? Pasti lagi ngopi sih pagi-pagi gini ya kan. Ya udahlah, gak apa-apa, yang penting jangan lupa diminum selalu rutin ya, biosis siaganya Pak Cupli sama Bunda Daryati yang selalu stok juga di rumah, ya kan. Terus abis itu juga ada Mama Eka. Selamat pagi Mama, semoga sehat selalu ya Mama ya. Mama Aca, terus kemudian juga Mama Aca sama Mama Deca itu ya, yang ada di seputaran sana. Kok aku lupa ya Bes. Terus juga besi-besi yang ada di wilayah Raman Utara, pokoknya ya selamat pagi aja, semoga sehat selalu. Yang ada di seputaran wilayah Inovasi Radio Lampung Tengah, yang ada di seputaran Radio Tri Rama FM Lampung Timur, yang ada di wilayah Radio Kansa FM Terdata Lampung Timur juga ya, ada Makas, ada Ayah Bakat, ada Mas Jongnyeng, ada Aba Bodro ya kan. Terus abis itu juga siapa lagi ya, aduh bunda aku, Bunda Olang-Olengnya, selamat pagi aja deh, semoga sehat selalu. Yang terus panteng juga melalui Radio Duta Paramita Kota Metro, yang lagi pantengnya melalui Radio Asrendi FM Ring Sewu Lampung, ada Mang Acep. Mang Acep, Mang Acep lagi bikin siomay atau lagi bikin jempol? Kayaknya dua-duanya sih. Selamat pagi aja ya, tapi sepertinya juga udah siap-siap sih Mang Acep ini akan buat memulai segala aktivitasnya. Ya luar biasa, semoga sehat selalu ya Mang Acep ya. Terus habis itu juga yang selalu pantengnya melalui Radio Gestar FM Lampung Barat, ada Mama Anissa ya, ada Bunda Ulfa, terus kemudian juga besi-besi yang selalu setia juga dengan produk herbal yang mendapatkannya di Radio Gestar FM Lampung Barat. Pokoknya semua besi-besi kesayangan aku, selamat pagi aja, selamat memulai hari-harinya, semoga bahagia selalu pantengin jaringan Trirama FM Net ya. Bisa melalui radio FM atau juga melalui streaming di www.radiotriramafm.net.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Atas nama sinten, Bu?
3: Siti Aminah.
2: Alamatnya teng pundi?
3: Rumbia.
2: Rumbia.
3: RB 1, eh.
2: Bu, niki keluhane napa?
3: Keluhane lambung.
2: Terus napa meneh?
3: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
2: Sing dirawuhne teng awak pripun, Bu?
3: Niki mulai kalau nginum, kalau wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalau kasus mah.
2: Napa Bu minume?
3: Minume Biosi.
2: Biosi. Wingi sadurunge nginum Biosi sing dirawuhke teng awak pripun, Bu?
3: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
2: Mboten asam lambung niku sing dirawuhke pripun?
3: Sakit.
2: Sakit nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Oke. Terus sing dirawuhke meneh teng awak sadurunge nginum Biosi?
3: Kecul-kecul.
2: Kecul-kecul. Mpun telas pinten botol Bu minum Biosi?
3: Setengah botol lah ya.
2: Setengah botol, berarti saat ini tenggerinya tasik.
3: Tasik, mikro batus wale.
2: Batus wale. Setelah minum Biosi, sing dirawuhke pripun, Bu?
3: Enteng, niki gateling, sudane kakak. Maem nggih seneng saat ini. Terus nggih kolesterolnya nggih rodok
2: enteng.
3: Normal nggih. Niki mau kadosen pun normal.
2: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
3: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
2: Matur suwun, Bu.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Semangat Dangdut Pagi.
7: Semangat Dangdut Pagi.
6: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.

kasih Besti masih setia selalu barengan Vida di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Untuk pagi hari ini ya, Besti-besti jangan sampai kamu pagi ini sarapannya malah pakai mie instan ya. Seperti yang udah kita bahas di awal-awal tadi, banyak banget efek yang bisa membuat tubuh kita jadi tidak sehat. Ya pastinya dong, apalagi makan mie instannya setiap hari ya. Dan apalagi juga dimakan pada anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan, pembelajaran ya di sekolah. Takut banget itu akan membuat dia jadi tidak konsentrasi dan lain sebagainya ya. Jadi untuk besi-besi semuanya harus benar-benar diperhatikan banget ya. Kita harus tahu kira-kira efek buruk dari makan mie instan itu apa sih. Yang pertama ya Bes, efek buruk dari makan mie instan, terutama ini yang setiap hari makan mie instan ya, karena itu bisa meningkatkan tekanan darah tinggi dan juga beban jantung. Jadi satu porsi mie instan nih, satu porsi ya, itu menyumbang sebagian besar batas aman harian natrium yang ternyata membuat ginjal itu bekerja lebih keras dan juga memicu hipertensi. Bayangin ya kan, kita baru satu porsi aja makan mie instan udah seperti itu ya, apalagi kalau setiap hari. Ya ampun, nggak bisa kebayang ya Bes ya. Makanya harus benar-benar Besti mengetahui ya efek buruk dari makan mie instan setiap harinya. Terus kemudian Besti, yang selanjutnya adalah efek buruk dari makan mie instan adalah malnutrisi atau kekurangan gizi. Jadi tubuh itu akan kekurangan nutrisi esensial karena mie instan itu kan tidak dapat menggantikan kebutuhan vitamin ya, serat dan juga protein dari makanan utuh. Jadi emang benar-benar nggak ada vitaminnya. Ya udah itu aja gitu kan. Jadi harus benar-benar Besti perhatikan banget nih ya pada anak-anak terutama yang suka banget makan mie instan. Harus dikurangin ya. Kalau bisa kita tegah, jangan makan mie instan. Satu bulan sekali aja kalau bisa ya, lebih baik sih gak usah ya kan. Tapi namanya juga anak-anak tuh kadang susah banget dibilangin ya Bes ya. Terus bisa juga mengalami gangguan pencernaan karena ada kandungan pengawet seperti TBHQ ya Bes ya. Dan juga dan rendahnya serat itu dapat mengiritasi lambung kita yang memperlambat penyerapan nutrisi serta juga menyebabkan sembelit ya. Bahkan ada yang bilang kalau kita makan mie instan ya, saat ini hari ini makan mie instan, itu nanti bisa diolahnya setelah satu bulan kemudian atau bagaimana. Itu hanya menakut-nakutan, apa memang benar seperti itu ya Bes ya. Takut banget kalau memang seperti itu, karena ya kalau makan mie instan tuh bisa banget mengalami gangguan pencernaan ya Bes ya. Terus kemudian efek buruk dari makan mie instan selanjutnya adalah resiko sindrom metabolik dan juga diabetes. Jadi Besti, karbohidrat sederhana diserap dengan cepat, terus kemudian membuat gula darah kita itu melonjak dan meningkatkan resiko obesitas ya, serta diabetes tipe 2. Bayangin tuh, makanya kenapa kalau makan mie instan apalagi malam hari itu gak direkomendasikan, karena itu bisa mudah banget bikin kita jadi gemoy ya, bikin gemuk ya Besti ya, dan pastinya mengalami obesitas kalau kita rutin minum makannya tuh tiap malam, terus pokoknya tiap hari kita makan mie instan terus, itu bisa mengakibatkan obesitas ya. Jadi diperhatikan tuh, digarisbawahi obesitas dan juga diabetes dari kita cuma makan mie instan doang. Bayangin seperti itu ternyata efeknya ya. Terus kemudian yang terakhir, best efeknya dari kita makan mie instan setiap hari adalah beban fungsi ginjal dan juga hati kita. Jadi konsumsi natrium ya yang sangat berlebih dan juga zat adiktif yang sulit diurai itu dalam jangka panjang dapat menurunkan kinerja organ hati dan juga merusak ginjal kita. Ya ampun, bahaya banget ternyata ya Bes ya. Iya bahaya kalau kita mau tahu apa bahayanya gitu kan. Dan kita juga harus mengerti ya, ternyata makan mie instan tuh nggak sehat ya, emang nggak sehat. Siapa bilang yang mie instan itu bisa bikin sehat? Nggak ada ya, itu hanyalah kayak ibaratkan tuh bukan cemilan juga sih, lebih tepatnya tuh pas kepepet. Cuman kalau bisa mah gak usah ya Bes ya. Mending nyeplok telur aja Bes. Nyeplok telur gak tuh? Ya iya, nyeplok endok gitu kan, atau dogodog gitu loh Bes. Daripada kamu makan mie instan ya, lebih baik yang sehat-sehat aja yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jangan sampai kita teledor dengan hal tersebut yang malah memperparah kondisi kesehatan tubuh kita juga ya. Karena ini kesehatannya tuh dalam jangka waktu panjang Bes. Sekarang kamu makan mie instan
Vincent baik-baik aja, tapi nanti 10 tahun kemudian, ya 5 tahun kemudian, kamu akan merasakannya. So buat besi-besi semuanya, sekarang udah tahu, kurangi makan mie instan, apalagi pada anak-anak, jauhkan saja ya, jangan dibiarkan terus-menerus seperti itu. Dan kalaupun besi memang mengalami hal itu ya, terutama ada tekanan darah tinggi, terus kemudian juga ada gangguan pencernaan, terus mengalami permasalahan diabetes ya, terus mengalami kesehatan ginjalnya menurun, kita punya rekomendasi Biosi Sihaga ini dikombinasikan dengan madu Shipahit ya, yang sangat tepat untuk kesehatan tubuh kita semua ya, dan pastinya ini bisa menjadi solusi paling tepat untuk besi yang mengalami permasalahan penyakit degeneratif ataupun penyakit kronis ya. Dikonsumsi rutin aja deh 3 kali sehari, yang udah pada stok di rumah ya 3 kali sehari 5-7 tetes. Yang belum stok terus masih merasa ragu-ragu, udah gak perlu kamu ragu-ragu ya, karena ini 100% herbal alami, sudah berizin resmi dari BPOM serta halal MUI ya. Kalau misalkan juga gak mau datang ke studio, boleh kita pesan antar, nanti diantarin sama abang-abang kurir yang siap banget meluncur ke alamat kamu ya. Kamu tinggal Sherlock aja, kamu tinggal kirim alamatnya, dan kamu bisa konsultasi gratis melalui call center di 0831 760.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputik Bandar Mataram, Lampung Tengah.
2: Dulu Pak D punya keluhan apa?
1: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
2: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
1: Kurang lebih 1 tahun lah.
2: 1 tahun. Yeah. Terus langsung konsumsi Biosi.
1: Mbak.
2: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi Siaga dari mana Pak D?
1: Dari radio, Mbak.
2: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi Siaga, terus udah konsumsi berapa botol Pak De?
1: Sudah habis 3 botol ini Pak.
2: 3 botol. Ya. Sampai sekarang masih konsumsi Pak De?
1: Masih lanjut, masih biar lanjut. Sehat. Terima kasih Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Siaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Siaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Semangat Dangdut Pagi.
7: Semangat Dangdut Pagi.
6: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
8: Terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini bersama Vina. Luar biasa banget besi-besi kesayangan aku ya, sudah pada stok Biosi Siaganya, sudah rutin konsumsinya juga, dan pastinya bisa menambah semangat kita pagi hari ini.

nih yang selalu setia banget bersama jaringan Tri Rama FM Net ya. Selamat pagi aja buat tayang-tayang aku semuanya deh yang selalu rutin konsumsi Biosi, Sihaga dan juga produk-produk herbal yang tersedia ya. Ibu Nur, selamat pagi Ibu. Bu Yana juga selamat pagi ya. Pak Idris dari Plongkowati, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Bapak Mustahudin juga dari Sukarami, selamat pagi aja. Bu Rubiati dari seputaran Tanjung Kencono ya, sudah mendapatkan Biosi Sihaganya. Semoga sehat selalu dan rutinkan konsumsinya ya. Ada Mbak Dela dari Serungkuk Belalo juga, selamat pagi aja. Pak Sunanto, Pak Sunarto ya, dari SB 10 juga sudah ngeborong madu Cilambung ya. Terus habis itu juga ada Pak Sutarso dari Prasanti juga sudah ngeborong produk herbalnya ya. Pak Sugiyarto dari Manggarawan juga sudah mendapatkan madu Cilambung. Terima kasih dan selamat pagi juga buat Mas Agus dari Sukarame Lampung Barat. Semoga sehat selalu dan selalu dilancarkan segala aktivitas untuk besi-besi semuanya yang selalu setia pantengin jaringan Tri Rama FM Net ya. Tapi sayang-sayang sekali sayang, kenapa waktunya udah habis ya? It's okay ya Bes, gak apa-apa ya. Besok lagi bakal dilanjut kebersamaan kita pastinya di program Sedap Semangat Dangdut Pagi yang selalu menemani setiap paginya kamu biar makin happy, biar makin semangat dan pastinya juga biar makin asoy. Yaudah ya Bes, Winanya pamit dulu. Kamunya semangat beraktivitas dan selalu jaga kesehatan terus ya. Sampai jumpa kembali besok dan see you next time. Bye-bye tayang.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Pak, sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
4: Pantun radio, pantun Trirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya, lintas terkini. Lintas terkini.
5: Inilah lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrada Pringsewu. Dikutip dari Tribun Lampung, sebanyak 174 kendaraan Dinas Polres Pringsewu diperiksa untuk memastikan kesiapan sarana operasional menjelang pemilihan Kepala Pekon serentak pada 27 Oktober 2026. Kasih Humas Polres Pringsewu AKP Sudirman mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pengawasan sekaligus upaya memastikan seluruh kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap digunakan. Menurutnya, kendaraan yang layak operasional berperan penting dalam menunjang mobilitas personal, pelaksanaan patroli, pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penanganan potensi gangguan keamanan. Sudirman berharap kesiapan kendaraan operasional dapat mendukung kelancaran tugas pengamanan selama tahapan hingga pelaksanaan Pilkakon. Polres Pringsewu turut menghimbau masyarakat agar menjaga persatuan, menghormati perbedaan pilihan, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Dengan dukungan personel dan sarana operasional yang memadai, pelaksanaan Pilkakon serentak di Kabupaten Pringsewu diharapkan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Demikian lintas terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
2: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Shaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trira.